0: ada banyak warna di sekitar kita. Bahasa ibu yang beragam.
1: Aku genteng mas.
2: Ya Allah, tak pikir kue kita tuang cowok.
3: Buat kamu semua, satu kamu semua datang ke Papua.
0: Selera musik, olahraga favorit, sampai keyakinan. Akan lebih indah jika kita dapat saling menghargai apapun pilihan orang-orang di sekitar kita. Hargai perbedaan, hidup dalam harmoni keberagaman.
4: Kalian tahu nggak, mobil atau motor listrik itu sekarang sudah sangat mendukung teknologi pengisian daya cepat loh. Memungkinkan pengisian daya baterai hingga 80% hanya dalam waktu sekitar 30 menit dengan stasiun pengisian cepat. Selain itu, mobil atau motor listrik tidak mengeluarkan gas yang menyebabkan polusi udara seperti mobil berbahan bakar fosil. Meskipun produksi listriknya bisa menyebabkan emisi, tapi secara keseluruhan, kendaraan listrik itu jauh lebih ramah terhadap lingkungan kita. Jadi, apakah kalian sekarang sudah pakai kendaraan listrik?
5: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
6: Cah, tolong transferin duit ke rekening aku ya. Nih, cashnya.
7: Oke.
8: Cah, pinjam 100 dong. Transfer ke rekening aku ya.
7: Oke.
9: Cah, bantu transfer dong 200 ke rekening ini ya.
7: Oke.
10: Wih, nggak rugi tuh. Main transfer-transfer aja. Mana beda-beda bank lagi?
11: Enggak kok. Kan pakai BI Fast. Biar transfernya nggak mahal, cepet lagi.
5: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Bank Indonesia Perwakilan Sumatera Barat.

teman pro 2, kayak yang aku bilang di awal-awal nih, jam 7 pagi Sudirman udah mulai rame nih teman pro 2, sudah banyak yang berlalu lalang gitu ya. Tapi enggak cuma di Sudirman aja, Tan Malaka juga nih kayaknya teman pro 2. Banyak yang sudah olahraga juga nih kayaknya, ada ibu-ibu nih yang pakai baju merah, jangan sampai lolos. Ini kayaknya olahraga sekaligus belanja ke pasar raya sih ya. Masih bisa lah ditempuh dengan jalan kaki kalau dari RRI nih teman pro 2. Oke deh, baiklah teman pro 2, pagi hari ini gak ada salahnya dulu kalau misalkan kita cek dulu perkiraan cuaca hari ini ya. Karena kan ya kita tahu teman pro 2, cuaca sering tidak menentu. Jadi mari kita cek dulu perkiraan cuaca kita hari ini di tanggal 6 Juli 2026. So teman pro 2, ini mostly bakal ada hujan ringan di seluruh wilayah Sumatera Barat gitu ya teman pro 2. Tapi ya ada beberapa wilayah yang katanya sih bakal cerah berawan sih kayaknya. Bukan cerah berawan sih teman pro 2, tapi lebih ke berawan aja gitu ya. Nah terus nih teman pro 2, ini daerahnya ada di Bukit Tinggi katanya bakal berawan, Sawah Lunto, terus Solo juga nih teman pro 2, dan juga di 50 kota dan tanah datar gitu teman pro 2. Untuk suhu udara kita di hari ini masih di range yang sama dengan hari-hari sebelumnya teman pro 2, ada di angka 20 sampai dengan 29 derajat Celcius untuk hari ini. Nah untuk Kota Padang sendiri teman pro 2, ini diperkirakan bakal hujan ringan gitu ya, dan ini juga merata di seluruh Kota Padang kayaknya teman pro 2. Potensi hujan ringan ada di Padang Selatan, Padang Timur, Padang Barat, Padang Utara, Bungus, Teluk Kabung, terus Lubuk Begalung, Lubuk Kilangan, dan juga Pauh. Nah untuk di 3 kecamatan lainnya teman pro 2, ini diperkirakan bakal hujan petir di Kuranji, Nanggalo, dan juga Koto Tangah. Jadi dengan cuaca yang kayak gini teman pro 2, sedia apa? Sedia aku sebelum hujan. Wah itu lagunya It Gitaf kebetulan. Ya sedia payung sebelum hujan sih teman pro 2 ya. Hujan starter packnya bisa disiapin dulu dari sekarang buat kamu yang beraktivitas hari ini gitu ya, yang punya rutinitas yang cukup padat juga, gak ada salahnya untuk disiapin dulu hujan starter packnya teman pro 2, biar nanti kalau hujannya turun kita udah siap sedia. Oke deh teman pro 2, itu dia perkiraan cuaca kita hari ini. Semoga bisa membantu kamu juga untuk merencanakan kegiatan kamu. Anyway teman pro 2, nanti kita masih bakal balik lagi, tapi kita bakal lanjut lagi nih play lagu yang satu ini. Jangan kemana-mana teman pro 2, kita ke Sabrina Claudia featuring Zen with Rumors. Enjoy.

0: ada pada dirimu untuk menentukan jalan hidupmu sendiri.
1: Semua itu karena amarah sesaat. Masa depan yang kubayangkan hilang karena tawuran. Kemarahan yang merenggut ijazahku, beasiswaku, dan kebebasanku. Sekarang, dinding ini yang jadi saksi bisu penyesalanku.
0: Jangan biarkan emosi sesaat merampas seluruh hidupmu. Tawuran bukan solusi, tapi awal dari kehancuran. Ingatlah orang tuamu. Ingatlah impianmu. Pilihlah pena, bukan batu. Pilihlah buku, bukan senjata. Pilihlah masa depan.
2: Kita semua tentunya tahu kalau pemain sepak bola itu 11. Tapi kita nggak tahu kenapa harus 11. Kenapa nggak 10, 12, bahkan 20? Yuk kita bahas. Dulunya, jumlah pemain sepak bola berjumlah 27 pemain dan terdapat 5 orang kiper di dalamnya. Dengan keramaian 27 orang melawan 27 orang, pertandingan terlihat menjadi kacau akibat banyaknya orang di lapangan. Perubahan besar akhirnya terjadi di tahun 1870, di mana adanya persetujuan untuk menetapkan hanya ada satu kiper yang bermain di lapangan. Dan juga ukuran lapangan sepak bola, yaitu kurang lebih 100 x 50 meter. Maka, idealnya pemain sepak bola itu berjumlah 11 orang, sehingga total pemain dari dua pihak berjumlah 22 orang.

Pesta Bola Dunia RRI babak 16 besar Big Match. Hari Selasa, 7 Juli 2026. Portugal melawan Spanyol pukul 2 waktu Indonesia Barat. Amerika Serikat melawan Belgia pukul 7 waktu Indonesia Barat. Live di Pro 1 RRI Padang, kanal FM 95,9 MHz. RRI, Radio Sepak Bola Dunia 2026.

Teman Pro 2 dikutip dari antaranews.com, Neymar resmi mengumumkan pensiun dari tim nasional Brazil setelah Selecao tersingkir di babak 16 besar Piala Dunia 2026. Kepastian itu disampaikan setelah Brazil kalah 1-2 dari Norwegia pada pertandingan yang berlangsung di Stadion New York, Amerika Serikat pada hari Senin ini.

0: Duh, bingung banget nih nyari gedung acara yang parkirannya luas.
1: Kamu kenapa, Tari?
0: Eh, Robby, iya nih, aku kan mau resepsi tahun ini.
1: Bingung kenapa, Tari? Kan kamu pestanya di rumah, kayak pesta abangmu dulu kan?
0: Ih, enggak dong, Bi. Masa mesti gelar tenda di jalan lagi? Kan udah ada larangan pemerintah. Mana undangan keluargaku banyak lagi. Duh, bingung banget cari gedung yang nyaman serta parkirannya luas. Dan sekalian maunya sih di tengah kota. Tapi kalau bisa, yang harganya juga terjangkau. Kamu ada referensi gedung yang sesuai harapan aku nggak?
1: Undangannya banyak, gedungnya nyaman, parkiran luas, di tengah kota, dan harganya terjangkau. Wah, ada banget dong. Ayo sini, aku anterin ke auditorium RRI Padang.
2: Auditorium RRI Padang dengan lokasi yang strategis di jalan utama, Jalan Sudirman nomor 12 Padang. Gedung serbaguna ini berkapasitas 300 orang dengan fasilitas 100 kursi, 1 unit sound system standar, 1 LCD proyektor, 6 unit AC, fitting room, lahan parkir yang luas, dan security 24 jam. Dapat disewakan untuk berbagai acara dengan harga istimewa. Info lebih lanjut, hubungi Rita 0823-8841-7546. Ayo, booking tanggalmu sekarang!

0: semuanya serba praktis ya. Nasi ada nasi kotak, minuman juga ada kemasan kotak.
1: Yang penting kita jangan terkotak-kotak.
0: Hah? Maksudnya?
1: Kita jangan mengkotak-kotakan suku, agama, dan ras. Kita harus menjunjung tinggi toleransi untuk keutuhan NKRI. Cukup nasi aja ya yang kotak. Kita jangan terkotak-kotak. Sering kita menggunakan istilah hari H untuk menggambarkan waktu dilaksanakannya sebuah acara. Tapi tahukah Anda sejarah penggunaan istilah hari H? Istilah ini bermula pada peristiwa Perang Dunia Kedua di tanggal 6 Juni tahun 1944 saat pasukan Sekutu melangsungkan serangan besar-besaran di pantai Normandia, Prancis. Pertempuran itu dikenal dengan nama D-Day. Militer juga menggunakan istilah H hour untuk merujuk waktu saat aksi dalam D-Day agar misi sebenarnya tidak diketahui oleh musuh. Tidak hanya di Indonesia, istilah hari H juga digunakan dalam bahasa lain di dunia seperti Prancis dengan Leisure Day dan Inggris dengan Z-Day atau Zero Hour.
2: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Produe FM, teman terbaik kamu, teman Produe 6 Juli. Nah, di tanggal ini teman Produe ada beberapa hari penting yang diperingati nih teman Produe. Yang pertama adalah Hari Zoonosis Sedunia. Nah, jadi teman Produe, Hari Zoonosis ini diperingati untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya zoonosis, yaitu penyakit yang bisa menular dari hewan ke manusia. Nah, peringatan ini juga menjadi pengingat untuk pentingnya upaya pencegahan agar resiko penularan itu bisa ditekan. Nah, di tanggal 6 Juli 1885, ahli biologis Prancis Louis Pasteur itu berhasil memberikan vaksin rabies pertama kepada seorang anak laki-laki yang digigit anjing rabies gitu ya. Nah, vaksin ini berhasil menyelamatkan nyawa anak laki-laki tersebut dan menjadi tonggak penting dalam dunia kesehatan. Anyway, teman Produe, zoonosis itu bisa disebabkan dari beberapa jenis patogen gitu ya, seperti virus, bakteri maupun parasit, dan penularannya bisa terjadi melalui kontak langsung dengan hewan atau secara tidak langsung melalui makanan, air maupun lingkungan yang telah terkontaminasi. Nah, selain itu teman Produe, hari ini tanggal 6 Juli itu juga diperingati sebagai Hari Ibu Kota di Kazakhstan. Nah, ini teman Produe adalah hari libur nasional untuk merayakan Astana, ibu kota negara tersebut, di mana peringatan ini menjadi simbol perjalanan sejarah, kemajuan serta identitas nasional Kazakhstan. Beda negara, beda lagi nih peringatannya teman Produe. Kalau di Kazakhstan sebagai hari ibu kota, di Komoro teman Produe ini adalah hari nasionalnya gitu. Dimana hari ini diperingati untuk mengenang kemerdekaan negara kepulauan tersebut dari Prancis pada tahun 1975. Di Zambia teman Produe 6 Juli malah diperingati sebagai hari pahlawan gitu ya. Jadi tujuannya hari ini untuk mengenang jasa para pahlawan yang sudah berjuang bagi kemajuan dan kemerdekaan bangsa Zambia. Dan di tahun 2026 ini peringatan tersebut jatuh di bulan Juli tanggal 6. Jadi kalau di sini teman Produe di Zambia ini emang diperingatinya setiap Senin pertama di bulan Juli. Di Sudan Selatan teman Produe hari ini juga diperingati sebagai Hari Ibu gitu ya. Nah, jadi peringatannya memang setiap Senin pertama di bulan Juli, dan di tahun 2026 ini diperingati di tanggal 6 Juli ini. Jadi peringatan ini menjadi bentuk penghargaan dan penghormatan atas kasih sayang, pengorbanan, dan juga peran penting para ibu dalam keluarga maupun kehidupan bermasyarakat.

0: Are you ready, kids?
1: Ma, lihat nih gambar adek. Bagus tidak?
2: Iya. Nanti mama lihat ya. Sekarang adek lanjut lagi gambarnya. Mama sedang sibuk.
1: Kok mama nggak mau lihat gambar adek sih? Selalu saja sibuk.
3: Satu kata nanti bisa berarti kekecewaan bagi mereka. Sini nak, lihat mama gambarnya. Wih, bagus sekali. Adek gambar apa?
1: Ini gambar kartun kesukaan adek, Ma. Warnanya bagus kan, Ma?
2: Bagus.
3: Luangkan waktu, dengarkan cerita mereka, dan hadir sepenuh hati. Karena bagi anak, perhatian kecil hari ini akan menjadi kenangan besar di masa depan.
4: Apakah Anda termasuk orang yang sering menyebutkan kata pohon pisang? Namun tahukah Anda bahwa pada faktanya pohon pisang bukanlah sebuah pohon? Mengapa demikian? Karena tanaman pisang termasuk jenis keluarga rerumputan di mana batangnya mengandung banyak air. Tanaman pisang juga termasuk tumbuhan herba, bahkan disebut sebagai tumbuhan herba terbesar di dunia. Hal itu dikarenakan batang pisang bukanlah batang kayu yang kokoh, melainkan lebih rapuh, segar dan berair, juga berakar batang semu mirip dengan tanaman jahe.

0: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek-cek

Prodi FM, teman terbaik kamu, teman Prodi. Oke, sudah jam 8. Yes, terlihat sih teman Prodi. Dari mana ya, Kak? Dari mataharinya. Emang bisa, bisa loh teman Prodi. Kita bisa melihat dari mataharinya, ya kan? Kalau mataharinya belum sempurna terbitnya itu masih jam 5, jam 6 pagi. Jam 5 belum deh, jam 6 pagi lah. Nah, tapi kalau udah mulai sempurna nih, jam 7. Tapi kalau udah sempurna banget matahari terbit di pagi hari ini, jam 8, guys. Waduh. Itu teori apa, Kak? Oh, teori aku barusan sih, ya. Enggak apa-apa teman Prodi, itu menurut keyakinan diri kita aja ya. Oke deh, baiklah teman Prodi, di jam 8 pagi kita masih di pada pagi hari ini. Gimana-gimana pada udah nyampe belum di tempat aktivitasnya masing-masing? Nah, kalau udah nih teman Prodi, selamat bekerja. Selamat apa? Selamat mencari uang ya teman Prodi, karena enggak ada lagi yang bisa diselamatin nih dari kita. Makanya selamat mencari uang aja deh gitu ya. Soalnya nih kalau dibilang selamat belajar, sekarang pada libur, ya kan? Jadi gak bisa juga. Ini anak-anak sekolah daripada belajar, mereka kalau hari-hari libur gini memilih apa? Nyantai, main game, nonton film kartun. Nah, biasanya dulu kita gitu ya. Cuman gak tahu nih, anak-anak zaman sekarang mungkin udah punya kebiasaan-kebiasaan yang berbeda juga kali ya. Anyway teman Pro 2, nah ini rame Sudirman nih. Seneng liatnya Sudirman rame. Tapi jangan rame banget, rame aja sih please. Karena kalau rame banget kan susah juga ya teman Pro 2 ya. Kita jalannya jadi dempet banget gitu. Tuh, tapi ini terlihat ramai lancar ya teman Pro 2 dari Sudirman, dari Tan Malaka juga seperti itu. Jadi lancar-lancarnya jalanan hari ini, semoga selancar itu juga deh pekerjaan kita hari ini ya. Amin amin ya robbal alamin. Oke deh teman Pro 2, nanti kita masih bakal balik lagi dengan informasi lainnya, tapi kali ini teman Pro 2 kayaknya kita harus enjoy dulu. Kita lebih chills dulu nih teman Pro 2. Kita ke lagu yang satu ini deh, kita ke Jirok Sweet Tanpa Air Mata.

0: Masuk.
1: Selamat pagi, Bu.
0: Siang, Mas. Jam berapa ini?
1: Jam 10, Bu.
0: Terus?
1: Ya, ini, Bu, mau ini. Ini loh, Bu, mau.
0: Mau apa?
1: Wawancara kerja, Bu.
0: Oh, wawancara. Seharusnya jadwal wawancara jam berapa?
1: Jam 8.
0: Ini sudah jam 10, Mas. Udahlah, wawancara sama ayam aja.
1: Loh, kok sama ayam?
0: Gimana gak sama ayam? Jadwal jam 8, kok jam 10 masnya baru datang? Sudah-sudah, kamu gak diterima kerja. Disiplin waktu untuk capai suksesmu.
1: Mana Yam? Aku diterima kan, Yam? Yam, ayam, aku diterima kan? Yam, aku diterima kerja di sini kan, Yam?
0: Oh, cah gendeng dasar. Malah wawancara sama ayam beneran.
2: Anda perlu tahu, es batu pertama kali masuk Indonesia pada bulan November tahun 1848. Es batu dibawa oleh kapal besar dari Boston, Amerika Serikat atas pesanan Rosalie & Co. Es tersebut baru dibongkar keesokan harinya. Satu hari sebelum kapal tersebut datang, kabar tentang kedatangannya sudah termuat dalam surat kabar Cavache Koran. Tak heran jika kabar ini tersebar ke seluruh penjuru Batavia yang sekarang kita kenal sebagai Jakarta dan membuat banyak orang penasaran. Karena belum ada lemari pendingin, maka balok-balok es ini ditutupi dengan selimut wol agar tidak mencair. Mengetahui fakta bahwa ini adalah sajian mewah, semua orang membicarakannya. Sampai tahun 1870, es batu masih diimpor dari Boston, Amerika Serikat.

0: Bikin sore kamu makin hidup.
1: Bareng RRI Pro 2 di Gaspol.
2: 1, 2, 3.
3: Wih, banyak banget dolarnya, Din. Mau diapain tuh?
2: Ini

0: anak, orang lagi ngitung dikagetin. Mau tukar ke rupiah?
1: Hah? Ditukar di mana emangnya? Sini sini, tukar sama aku aja.
0: Emang kamu ada izin?
1: Gak ada sih.
0: Don, buat nuker falas kayak gini tuh gak bisa di sembarang tempat. Kalau gak di Bank Umum Devisa, ya di Kupfa BB alias Money Changer yang udah ada izin resmi dari Bank Indonesia. Kalau sembarang nuker falas bisa kena pidana loh.
1: Hah, ngeri juga ya.
0: Iya.
1: Ya udah gak usah ditukar lah.
0: Hah?
1: Mending pegang dolar aja, kan keren pegang dolar.
0: Iya, ini anak pegang mata uang asing kok bangga. Pegang rupiah dong, baru bangga. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Bank Indonesia Perwakilan Sumatera Barat.

Pro 2 FM, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Oke, baiklah, kita udah balik lagi di Spidey nih, teman Pro 2. Gimana, udah pada sarapan belum sih? Kalau yang belum sarapan, kalau masih bisa sih sarapan ya, teman Pro 2. Tapi kalau udah gak bisa dan kamu emang gak biasa sarapan, bisa brunch nanti di jam 11 tuh biasanya. Start untuk brunch gitu ya. Brunch alias breakfast plus lunch. Jadi makan pagi sama makan siangnya dicampur jadi satu gitu ya, teman Pro 2 ya. Oke deh, teman Pro 2, ngomongin soal makan sarapan gitu ya. Emang enggak ada habisnya juga sih, teman Pro 2. Tapi ada satu lagi yang enggak ada habisnya juga kalau diomongin, lagu. Nah, namanya juga radio nih, teman Pro 2, pasti kita tuh punya banyak banget lagu-lagu yang bakal kita puterin setiap harinya untuk nemenin kamu. Anyway, teman Pro 2, kalau ngomongin lagu, banyak banget jenisnya juga. Ada lagu yang berdasarkan genrenya, terus juga bahasanya gitu ya, terus juga asal negaranya juga ada tuh, teman Pro 2. Nah, kalau di Pro 2 kan kita biasanya dengerin lagu pop Indo dan juga mancanegara. Tapi ini, teman Pro 2, kalau pop mancanegara udah pasti dari luar negeri ya lagu-lagunya. Tapi nih ada juga lagu-lagu Indonesia yang sudah melanglang buana ke mancanegara. Jadi ada beberapa lagu Indonesia, teman Pro 2, yang sudah mendunia. Jadi beberapa karya musisi Indonesia itu bisa menembus kancah internasional. Dan kayaknya nih, teman Pro 2, di era-era yang sekarang ya, apalagi ada platform sosial media gitu ya, terus ada YouTube, ada TikTok, terus juga aplikasi streaming musik sekarang tuh udah banyak banget juga gitu ya, teman Pro 2. Jadi ini membuat karya-karya Indonesia juga lebih gampang untuk dikenal sama dunia. Salah satunya, teman Pro 2, yang populer banget adalah To The Bone dari Pamungkas. Jadi To The Bone sempat viral di TikTok sampai berhasil membawa Pamungkas terkenal di mancanegara. Setelah lagunya berada di tangga lagu Indonesia top 50 selama 7 minggu berturut-turut, teman Pro 2, lagu ini naik ke top 50 global Spotify. Dan lagu ini juga banyak dinyanyikan ulang atau di cover oleh musisi luar negeri, teman Pro 2. Yes, lagu yang dirilis di 2020 ini emang jadi breakthrough-nya Pamungkas juga gitu ya, teman Pro 2 ya. Dan jujur deh, 2020 tuh kayaknya soundtrack hidup kita emang To The Bone sih, teman Pro 2. Nah, tapi nih, teman Pro 2, selain Pamungkas, ada yang emang udah go internasional juga, yaitu Stephanie Putri with I Love You 3000. Yes, I Love You 3000, teman Pro 2, itu emang bikin bahasa cinta kita berubah ya, love language kita. Kalau ditanya tuh I love you apa, I love you too, enggak, I love you 3000 jawabannya. Nah, I Love You 3000 itu jadi lagu yang kasih popularitas yang tinggi juga untuk Stephanie Putri sebagai seorang penyanyi pendatang baru. Selain masuk dalam daftar lagu top hits di Indonesia, lagu ini juga viral di berbagai negara, teman Pro 2. Jadi setelah bergabung dengan label 88 Rising asal Amerika Serikat, Stephanie Putri juga merilis lagu I Love You 3000 versi duet dengan Jackson Wang, personal GOT7. Jadi belum sampai nih, teman Pro 2, lagu itu 2 minggu dirilis, duet keduanya ini resmi duduk di puncak Billboard China. Wow, emang sekeren itu sih sebenarnya, teman Pro 2, karya-karya musisi Indonesia tuh gak kaleng-kaleng, keren-keren semua ini, ya gak sih, teman Pro 2? Semakin hari semakin kesini dengan semakin canggihnya juga teknologi, ya kan ya, teman Pro 2, semakin banyak juga tuh karya-karya musisi dalam negeri yang juga dikenal sampai di kancah internasional. Oke deh, teman Pro 2, nanti kita masih bakal balik lagi, tapi kayaknya kita dengerin dulu lagunya. Kita ke Pamungkas dulu nih, teman Pro 2. To The Bone.

Teman Pro2 dikutip dari rri.co.id, Presiden Prabowo Subianto dan Perdana Menteri Singapura Lawrence Wong dijadwalkan meninjau perkembangan berbagai kerjasama bilateral yang telah disepakati sebelumnya. Agenda tersebut nantinya akan dibahas dalam pertemuan pemimpin atau Leaders Retreat Indonesia-Singapura di Istana Merdeka Jakarta hari ini, Senin 6 Juli 2026. Pertemuan tersebut juga menjadi forum strategis untuk mengevaluasi capaian kerjasama sejak Leaders Retreat sebelumnya yang berlangsung di Singapura pada Juni 2025.

0: satu cara untuk bisa terhindar dari narkoba adalah selalu selektif dan bergaul dengan lingkungan yang positif. Selalu dengarkan nasihat orang tua, jangan takut kehilangan teman jika ada teman yang mengajak kamu untuk menggunakan narkoba. Selain itu, kamu harus ingat, semua orang memiliki masalah. Selesaikan masalah kamu dengan cara yang benar sehingga kamu bisa menjadi orang yang tegar dan kuat. Selalu bentengi diri dengan agama dan tentu saja jangan pernah sekali-kali mencoba.
1: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Badan Narkotika Nasional Provinsi Sumatera Barat.
2: Bang, makan bang.
3: Hah, iya, nasi padang pakai ayam pop, minumnya TS. Astaga, ganggu orang aja kamu.
2: Lagian, abang nih ditungguin revisi laporannya dari tadi, malah dibawa mimpi.
3: Yelah, santai dikit dulu lah.
2: Yeah, santainya sih nanti aja bang, sekarang masih jam kerja, belum jam istirahat.
3: Kamu junior, sok ngatur-ngatur.
2: Bukan gitu bang, laporannya nih ditungguin. Lagian, abang kerjanya santai, gajinya tetap full. Itu namanya korupsi waktu bang, gak takut kena teguran apa?
3: Ya gak bakal lah, wong atasan lagi di dinas luar kota.
2: Bukan teguran atasan bang, tapi teguran yang lebih di atas no.
3: Iya deh iya, nih revisinya sudah kelar buat 5 bulan sekalian.
2: Beneran bang, paket kilat nih.
3: Ya belum lah, bercanda doang ini.
2: Beuh, gajinya serius, kerjanya bercanda.
4: Hidung manusia hanya bisa membedakan dua jenis bau atau aroma, yaitu aroma yang menjijikan dan aroma yang harum atau membuat nyaman. Akan tetapi, ternyata jika dua jenis bau tersebut diterjemahkan ke dalam banyak turunan di bawahnya, akan ada sekitar 50.000 aroma yang mampu diingat oleh hidung manusia. Aroma-aroma tersebut adalah termasuk banyaknya aroma badan dari berbagai orang, sampai aroma rempah-rempah dan sejuknya daerah hijau pegunungan yang khas.

Prodio FM, teman terbaik kamu, teman Prodio. Kita balik lagi di Spada. Anyway, teman Prodio, ngomongin soal lagu Indonesia yang sudah melanglang buana sampai ke mancanegara. Ada banyak sih kalau zaman sekarang ya, teman Prodio ya, yang sudah kita bahas tadi juga sebelumnya. Kalau sekarang aksesnya mungkin jadi lebih gampang ya, teman Prodio, dibandingkan zaman dulu gitu. Karena teknologi juga sudah semakin canggih, jadi karya-karya musisi Indonesia ataupun musisi mancanegara itu emang udah kayak lintas ini aja nih, teman Prodio, udah kayak apa ya, melintasnya seperti pesawat. Ya ibaratkan gitu, jadi tuh kayak pesawat aja gitu, kemana-mananya gitu, teman Prodio, kayak gak ada hambatannya gitu. Anyway, teman Prodio, tadi ada dua lagu yang kita bahas, ada I Love You 3000 dan juga To The Bone dari Pamungkas. Tapi selain dua lagu itu, teman Prodio, ada lagi lagu-lagu lainnya yang juga go international, yaitu We're Genius with Lati. Weird Genius barengan sama Sarah Fajira, teman Prodio, Lati yang dirilis di tahun 2020 juga kasih gebrakan yang luar biasa banget nih, teman Prodio. Sedangdut itu waktu itu. Maksudnya bukan lagunya dangdut, gebrakannya. Gebrakannya lumayan banget nih, teman Prodio. Nah, jadi Lati itu langsung menarik perhatian banget karena unik juga gitu ya, teman Prodio. Jadi dari grup Weird Genius yang juga ada 3 musisi di sana, ada Eka Gustiwana, ada Gerard Liu dan juga Reza Arab, sukses membawa nama Indonesia di kancah internasional melalui lagu ciptaan mereka ini. Nah, banyak yang nge-cover lagu ini juga, teman Prodio. Nah, sampai saat ini teman Prodio Lati itu udah ditonton lebih dari 128 juta kali di YouTube sejak diunggah di bulan Maret 2020. Wow, luar biasa banget nih, teman Prodio. Nah, tapi tuh ngomongin soal Lati nih, teman Prodio, itu banyak ininya juga ya, teman Prodio ya. Banyak yang suka juga pastinya, dan juga unik juga, dan sempat katanya dulu lagu ini tuh memecahkan apa gitu. Yang penting bukan mecahin vas bunga punya mamah gitu. Nah, jadi nih teman Prodio, kalau nggak salah lagu ini memecahkan rekor di tangga lagu dunia gitu deh, teman Prodio. Jadi ini juga tambah viral lagi karena ini ya, video transisi make up gitu yang di TikTok. Waktu itu sempet tuh, teman Prodio, apalagi di era-eranya 2020, era-eranya COVID juga ya kan ya, teman Prodio. Jadi orang-orang tuh jadi lebih banyak waktu untuk di rumah, untuk explore gitu. Nah, jadi teman Prodio, Lati sendiri kenapa unik gitu ya, karena ini adalah perpaduan, teman Prodio, dari musik tradisional dengan musik kekinian. Nah, terus teman Prodio, lirik lagunya itu campur-campur ya. Ada lagu, ada bahasa Indonesianya, ada bahasa Jawanya, ada bahasa Inggrisnya juga, teman Prodio. Tapi bahasa Indonesianya enggak ada, Ding. Emang bahasa Jawa dan bahasa Inggris gitu. Nah, terus teman Prodio, ternyata nih ya, awal-awalnya untuk lirik awalnya Reza Arab itu nulisnya cuma dengan waktu 10 menit aja gitu, dan musiknya lah diproduksi langsung oleh Kak Gustiwana dan juga Gerard Liu. Dan untuk pembuatan lagunya sendiri nih, teman Prodio, itu makan waktunya selama 7 hari sampai jadi gitu loh, teman Prodio. Nah, selain Lati, teman Prodio, ada lagi lagu yang juga go international, yaitu Cinta Luar Biasa dari Anmesh Kamaleng. Nah, ini viral banget, teman Prodio. Viral banget juga karena di 2019 personel NCT 127 Doyoung dan Haechan itu mengcover lagu ini. Jadi mereka berdua itu fasih banget melantunkan lagu Cinta Luar Biasa dari Anmesh, dan lagunya itu diunggah di kanal YouTube-nya NCT gitu, teman Prodio. Jadi akhirnya ini jadi rame juga ya, apalagi di kalangan NCTzen, sebutan untuk fansnya NCT, dan itu jadi rame banget gitu, dan trending topic gitu, teman Prodio, waktu itu. Terus tuh, teman Prodio, kalau nggak salah waktu mereka datang ke Indonesia ada
tampil atau apa gitu. Nah, mereka nyanyiin lagu Cinta Luar Biasa juga gitu. Dan itu bikin fansnya heboh banget deh waktu itu ya. Oke deh teman Pro 2, nanti kita masih bakal balik lagi. Tapi di jam 9 kita bakal move ke Spada The Explorer. Kita bakal bahas apa? Tungguin teman Pro 2. Kali ini kita move dulu ke dua lagu yang udah viral, lagu internasional ini teman Pro 2. Kita ke Lati from Weird Genius featuring Sarah Fajira.

0: naik andong. Mau tanya-tanya dong. Naik kereta api, tut tut tut.
1: Cih, bahagia banget nih kayaknya.
0: Iyalah, udah lama nih gak jalan-jalan naik kereta api. Tuh, lihat, di luar bagus banget kan pemandangannya.
1: Iya, San. Apalagi rel kereta kita itu ngelewatin pinggir pantai.
0: Betul banget. Tapi kenapa sih kereta api itu harus berjalan di rel?
1: Itu karena antara rel kereta dengan roda pada kereta menimbulkan gesekan, sehingga terjadi gaya gesek yang dapat mengakibatkan kereta bergerak.
0: Oh, seperti itu. Tapi ya sis, aku tuh bangga banget loh kalau naik kereta berasa raja daratan gitu.
1: Loh, kenapa emangnya?
0: Loh, kan semua kendaraan harus berhenti dulu kalau di perlintasan kereta. Nunggu keretanya lewat, baru deh mereka boleh jalan lagi. Berkuasa banget kan?
1: Ya, terserah kamu deh, San.
0: TTD.
1: Tanya-tanya dong.
2: Aku ada di mana nih? Kok gelap?
3: Welcome home.
2: Loh, kalian kok ada di sini?
3: Ya iyalah, ini kan memang tempat kita dari zaman dulu banget.
2: Bener tuh. Nah, kalau udah di sini, kita tinggal nunggu jemputan aja. Paling bentar lagi nih, kamu datang pas pada waktunya.
4: Oh, jadi dari sini kita bakal ketemu sama teman-teman di tempat akhir itu ya?
3: 100 buat kamu.
5: Tolong aku. Suara siapa tuh?
2: Itu suara teman kita yang dibuang sembarangan, masuk ke parit terus hanyut entah kemana. Kasian memang, padahal gara-gara itu bisa jadi banjir kalau hujan.
3: Tapi kan bukan salah teman kita, bukan mau dia juga kok dibuang sembarangan. Kita gak bisa milih, manusia yang harusnya lebih punya kesadaran untuk buang sampah pada tempatnya.
6: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

Pro 2 FM, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Oke, baiklah teman Pro 2, di jam 9 kita udah balik lagi di Spada di Explorer. Anyway, teman Pro 2, nah, ngomongin soal yang udah go internasional, tadi udah kita bahas juga ada beberapa lagu ya teman Pro 2, yang mana lagu-lagu ini juga ternyata sudah sampai di mancanegara nih teman Pro 2. Lagu-lagu karya anak bangsa. Nah, jadi teman Pro 2, kalau yang namanya karya itu kan macam-macam banget ya. Selain lagu, ada film juga nih teman Pro 2 yang ada go internasionalnya teman Pro 2. Nah, jadi apa aja film-film Indonesia yang sudah mendunia, mari kita cek dulu nih teman Pro 2.

Anyway, teman Pro2, salah satu film Indonesia yang juga sudah sampai di panggung internasional adalah film Senyap yang dirilis di 2014. Jadi Senyap sendiri merupakan film Indonesia yang mendunia besutan sutradara asal Amerika Serikat, Joshua Oppenheimer. Nah, film ini adalah film dokumenter teman Pro2 yang mendapatkan pencapaian yang luar biasa juga dengan memenangkan lebih dari 50 penghargaan internasional bergengsi. Nah, jadi teman Pro2, film ini diputar secara perdana di Venice International Film Festival di Agustus 2014 waktu itu. Jadi prestasi yang diraih dari film ini adalah dokumenter terbaik di Austin Film, Critics and Busan Cinephile Award di Busan International, terus ada Grand Jury Prize di Venice International Film Festival, dan juga masih banyak yang lainnya. Nah, selain itu ada film Turah teman Pro2 yang dirilis di 2016. Jadi Turah karya sutradara Wicaksono Wisnu Legowo. Jadi film ini merupakan produksi Four Colors Film di tahun 2016 dan juga sudah memenangkan berbagai penghargaan bergengsi. Anyway, teman Pro2 merupakan salah satu film terbaik Indonesia. Turah itu membawakan kehidupan warga kampung Tirang yang tinggal di gubuk untuk mencari nafkah. Turah ini adalah pekerja keras yang ditunjuk untuk menangani konflik yang muncul di desa gitu. Nah, kedamaian kampung Tirang itu tidak bertahan lama ketika seorang pecandu alkohol itu mulai mempertanyakan tata kelola di desanya gitu. Nah, teman Pro2 untuk film Turah sendiri itu juga sudah mencapai prestasi yang luar biasa juga gitu teman Pro2, di mana film ini mendapatkan Special Mention Award di Singapura International Film Festival, terus juga di ASEAN Film Award di Vietnam Film Festival. Nah, selanjutnya teman Pro2 ada film Prenjak. Nah, film ini adalah film pendek Indonesia yang berhasil memenangkan penghargaan di Cannes Film Festival. Film ini durasinya cuma 13 menit, bukan 30 tapi 13 menit ya. Dan film ini teman Pro2 adalah film Indonesia yang membawakan kisah seputar kearifan lokal yang dipraktekan di Yogyakarta tahun 1980-an. Anyway, teman Pro2, film ini mendapatkan prestasi di kancah internasional yaitu Leica Sign Discovery Prize di Cannes Film Festival.

0: main-main sama kata-kata. Salah satu yang seru itu adalah anagram, nyusun ulang huruf dari satu kata menjadi kata atau frasa baru. Tapi ada juga permainan kata lain yang gak kalah menarik, namanya adalah palindrom. Palindrom itu kata, kalimat, atau angka yang kalau dibaca dari depan atau belakang, bunyinya tetap sama. Contoh gampangnya, katak atau 121. Unik kan? Kata palindrom sendiri asalnya dari bahasa Yunani. Palin artinya lagi, dan dromos yang berarti arah. Istilah ini ternyata sudah ada sejak tahun 79 Masehi loh. Di dunia pop culture, ada film keren karya Christopher Nolan yang judulnya juga palindrom, Tenet. Di film itu, Tenet adalah nama organisasi rahasia yang bisa jalan maju dan mundur dalam waktu. Awalnya mungkin nggak terlalu kepikiran, tapi begitu tahu soal palindrom, dijamin jadi penasaran nyari kata-kata lain yang sama uniknya. Bener nggak?
1: Nggak pakai helm nih, Din.
2: Buru-buru nih. Dah, naik aja dah.
1: Yakin, Din?
2: Yakin. Nggak jauh juga. Percaya deh.
1: Bener ya?
2: Iya. Nggak bakal ketangkap polisi juga.
3: Helm digunakan bukan hanya untuk tertib berlalu lintas. Helmmu untuk melindungimu.

16 besar. Big Match. Hari Selasa, 7 Juli 2026. Portugal melawan Spanyol pukul 2 waktu Indonesia Barat. Amerika Serikat melawan Belgia pukul 7 waktu Indonesia Barat. Live di Pro 1 RRI Padang, kanal FM 95,9 MHz. RRI, Radio Sepak Bola Dunia 2026.

Produa FM, teman terbaik kamu, teman Produa. Yuk kita lanjutin lagi nih, teman Produa, film-film Indonesia yang sudah sampai di kancah internasional. Di tahun 2017, teman Produa, ada film Marlina si pembunuh dalam 4 babak. Jadi film ini, teman Produa, menjadi salah satu film Indonesia yang paling mendunia dan terkenal di luar negeri. Aktris Marsha Timothy itu didapuk untuk memerankan Marlina, tokoh seorang janda yang akhirnya tuh harus ngebun-bun gitu ya anggota geng sebagai bentuk pembelaan dirinya, teman Produa. Anyway, film ini perdana secara internasional ditayangkan di Cannes Film Festival di bulan Mei 2017. Setelah itu, film thriller ini kembali diputar di berbagai festival film bergengsi seperti Melbourne Film Festival dan juga Toronto International Film Festival. Nah, prestasi yang diraih di kancah internasional nih, teman Produa, untuk pemutaran di Cannes Film Festival, New Zealand International Film Festival, Melbourne Film Festival, dan juga Toronto International Film Festival. And then teman Produa, selanjutnya, ini dia film yang paling aku takutkan. Pengabdi Setan yang dirilis di tahun 2017, teman Produa. Jadi nggak cuma di Indonesia, film Pengabdi Setan juga meraih popularitas di kancah internasional. Film ini disutradarai oleh Joko Anwar ya, dan juga Tara Basro ini sebagai pemeran utamanya. Film Indonesia yang mendunia ini membawa latar tahun 1981 tentang sebuah keluarga yang mengalami teror menyeramkan setelah sang ibu meninggal dunia. Film ini mendapatkan keuntungan besar lewat penayangannya di sejumlah negara, teman Produa, dan prestasi yang diraih di kancah internasional. Film ini mendapatkan film horor terbaik di Toronto After Dark Film Festival. Nah, teman Produa, selanjutnya ada lagi film yang juga mendunia adalah film Skala Niskala yang disutradarai oleh Camilla Andini. Nah, jadi film ini diputar di Busan International Film Festival dan juga Toronto International Film Festival sebelum tayang serentak di Indonesia. Nah, prestasi yang diraih di kancah internasional, teman Produa, film ini mendapatkan Best Youth Feature Film di Asia Pacific Screen Awards, terus dapetin Grand Prix of the Generation K Plus International Jury di Berlin International Film Festival, mendapatkan Silver Screen Award di Singapore International Film Festival, dan juga masih banyak lagi. Wow, sebenarnya banyak banget ya, teman Produa, film-film dari Indonesia yang sudah go mancanegara. Nanti kita bakal bahas lagi, teman Produa, tapi kali ini kita ke lagu yang satu ini dulu.

0: Apa datang tepat waktu? Paling yang lain juga telat.
1: Nanti aja sih, ini kan Indonesia, pasti pada ngaret.
2: Halah, ngapain buru-buru? Telat juga gak masalah.
3: Siapa nih yang sampai sekarang masih suka ngaret? Janji jam 10, berangkatnya jam 12. Sayangnya, hal kayak gini sangat sering kita temui di sekitar kita. Bahkan, mungkin kita juga sering jadi pelakunya. Bayangin, ketika berada dalam posisi seseorang yang lagi nunggu, apakah kita rela ngabisin waktu untuk nungguin orang yang gak peduli sama waktu kita? Ngaret tidak hanya berpengaruh pada waktu yang kalian buang, namun juga pada waktu orang lain yang terbuang untuk menunggu. Yuk mulai sekarang, stop budaya

merupakan singkatan dari kilo yang berarti seribu. Istilah ini berasal dari bahasa Yunani kuno yaitu kiloi yang artinya seribu. Dalam sistem metrik internasional, kilo digunakan untuk menyatakan kelipatan seribu seperti pada kilogram dan kilometer. Oleh karena itu, 1K berarti seribu dan 10K berarti 10.000. Penggunaan huruf K menjadi populer karena lebih ringkas dan efisien.

Prodi FM, teman terbaik kamu, teman Produa. Oke, baiklah teman Produa, kita balik lagi di Sepada di Explorer. Nah, kita lanjutin lagi nih teman Produa, film-film lainnya yang juga ini ya teman Produa, yang udah go internasional. Ada film Uni. Ini adalah film yang disutradarai oleh Kamila Andini, teman Produa. Dan film ini diputar pertama kali di Cerno International Film Festival di tahun 2021. Prestasi yang diraih dari film ini di kancah internasional adalah Platform Prize di Cerno International Film Festival, terus mendapatkan Silver Screen Award di Singapore International Film Festival, terus juga BNL People's Choice Awards untuk film terbaik di International Rome Film Festival, dan masih banyak yang lainnya. Terus juga ada Penyalin Cahaya, atau kalau bahasa Inggrisnya sih judulnya ini Fotokopier ya teman Produa. Anyway teman Produa, film ini adalah film Indonesia yang disutradarai oleh Regas Banuteja, dan film ini membawakan kisah Suryani yang kehidupannya jadi tiba-tiba hancur gitu ya teman Produa ya. Anyway teman Produa, film Penyalin Cahaya tayang perdana di Busan International Film Festival di tahun 2021, dan film ini mendapatkan film terbaik di Busan International Film Festival. Nah, jadi itu dia teman Produa, film-film Indonesia yang sudah mendunia. Tapi masih banyak lagi yang lainnya teman Produa, film Indonesia lainnya masih banyak lagi pastinya, tapi nanti bakal kita bahas juga di lain waktu gitu ya teman Produa. Untuk saat ini kita cukupin dulu Sepada di Explorer, dan nanti di jam 10 kita bakal ada Produa Hitlist. Jadi boleh banget teman Produa untuk untuk request barengan sama kita di 0751 27482, atau juga bisa di WhatsApp kita di 0811 6655908. Oke deh teman Produa, kita ke lagu yang satu ini dulu. Kita ke Lala Huta, Hebat.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Samah je titah dipulangkan kepada Allah.
3: Muni, sekarang tuh anak muda masih relate gak sih sama budaya Minang?
4: Relate lah dia. Budaya itu kan indah usang doh. Cuma kadang kita nan indah peduli. Lama-lama jadi lupo. Makonyo, lambe-lambe, jo mau ta, awak ini an balia. Ba'a awak di Minangko.
5: Maota, program lintas generasi mengulas budaya Minangkabau dengan santai serta bermakna. Bersama host keren dan narasumber yang inspiratif. Dari adat, bahasa, hingga cerita orang awak, dikupas ringan tapi dalam. Maota, setiap Kamis minggu keempat pukul 20 hingga 21 waktu Indonesia Barat. Di Pro 2 dan Pro 4 RRI Padang. Program ini dapat ditonton juga lewat kanal YouTube RRI Padang. Maota, ngobrol asik ala orang awam.

Selamat siang teman Pro 2, kita di Info Pro 2 pukul 10 waktu Indonesia Barat. Dua atlet karateka Institut Karate Do Nasional IN Karnas asal Provinsi Sumatera Barat akan memperkuat tim nasional Indonesia pada kejuaraan karate Southeast Asia Karate Federation CKF 2026 di Vietnam yang berlangsung pada 6-13 Juli 2026 mendatang. Kedua atlet tersebut yakni Farhan Al-Amin dan Zaimah Askadina Irsal serta pelatih Zeli Herianto asal Sumatera Barat yang dipercaya menjadi pelatih timnas PB 4K di turnamen internasional tersebut. Bagi Farhan, ajang ini bukan pengalaman pertama membela Indonesia di level internasional, sementara Zaimah akan menjalani debut bersama tim nasional. Senpai Zeli Herianto kepada RRI di Padang tadi pagi mengatakan Farhan Al-Amin akan berlaga di nomor kumite min 16 dan min 67 kg senior putra, sementara Zaimah Askadina turun di kelas kadet min 61 kg putri. Pemerintah Provinsi Sumatera Barat mengapresiasi pemasangan High Frequency Radar atau HF Radar oleh BMKG di Pantai Anas Malik, Kota Pariaman. Keberadaan perangkat ini diharapkan memperkuat sistem peringatan dini sekaligus meningkatkan upaya mitigasi bencana bagi masyarakat di kawasan pesisir. Gubernur Sumatera Barat Mahyildi mengatakan pemasangan HF Radar di Pantai Anas Malik, Kecamatan Pariaman Tengah merupakan upaya strategis untuk memperkuat mitigasi bencana bagi masyarakat yang bermukim di kawasan pesisir. Menurutnya, keberadaan perangkat tersebut akan melengkapi sistem peringatan dini yang selama ini terus dikembangkan pemerintah di daerah yang memiliki tingkat kerawanan bencana tinggi. Mahyildi juga menjelaskan HF Radar berfungsi layaknya mata yang memantau kondisi laut dari daratan, dan perangkat ini mampu memberikan informasi secara real-time mengenai arah dan kecepatan arus laut, tinggi gelombang, hingga perubahan kondisi laut yang berpotensi menjadi indikasi awal terjadinya bencana. Informasi terakhir, teman Pro 2, pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan terus memperkuat promosi pariwisata melalui pengenalan kuliner khas daerah, salah satunya dengan menggelar Lomba Marandang Lokan dalam rangka Festival Negari Sejuta Pesona di Pantai Cerocho, Painan. Kepala Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga Kabupaten Pesisir Selatan, Ronald Bernando, mengatakan kegiatan tersebut bertujuan melestarikan budaya kuliner yang menjadi identitas masyarakat setempat. Menurutnya, rendang lokan merupakan makanan khas yang memiliki cita rasa berbeda dibandingkan rendang dari daerah lain di Sumatera Barat. Dia juga menjelaskan rendang lokan memiliki keunikan karena menggunakan lokan atau kerang laut sebagai bahan utama yang dimasak dengan bumbu rendang. Kuliner tersebut juga telah menjadi bagian dari tradisi masyarakat pesisir selatan, terutama menjelang Ramadan, hari raya, serta sebagai oleh-oleh bagi para perantau. Teman Pro 2, demikian Info Pro 2 pukul 10 waktu Indonesia Barat.

0: bareng Pro 2. No way. Mulai pagi kamu dengan info terbaru di Spada. Selamat pagi teman Pro 2. Dapetin yang lebih lagi di Spada di Explorer. Explore bahasan penting untuk menambah insight kamu. Siang-siang biar lebih on, enjoy with us di Santai Siang. Mulai dari request lagu di Pro 2 Hitlist. Ngobrol bareng pelaku UMKM muda di Rang Muda Kreatif. Mau lanjut? Tenang, ada ngobrolin olahraga dan ngobrolin selebriti. Sore-sore udah kehabisan tenaga. Kerja, jalanan macet. Jangan khawatir, bisa dengerin kita kali di Sore Ceria. Ngobrol bareng gestar anak muda yang punya prestasi dan social movement. Bahasan seru dan music live chat. Malam-malam dijaga malam. Chill dulu di Nonton Cie Lu. Ngobrolin kesehatan, ngobrolin olahraga, cari to komunitas, muda bertakwa. Dan Noise in the Zen Head with UKKPK UNP. Semakin malam, cooling down dulu. Butuh telinga buat denger cerita kamu. Bakal makin seru kalau ada Kopsteng alias kopi setengah. Betul apa betul? Pro 2, teman terbaik kamu memang rancak bana.
1: Kuitansi udah, uangnya udah, panasin motor.
2: Ribet banget kayaknya. Mau ngapain sih?
1: Ini loh, mau bayar listrik.
2: Mau bayar listrik mah nggak perlu repot. Kan sekarang serba mudah, tinggal pakai Olin.
1: Olin? Apaan tuh?
2: Olin by Nagari. Itu loh, aplikasi mobile banking dari Bank Nagari yang memungkinkan nasabah untuk melakukan berbagai transaksi keuangan dengan mudah, aman, dan cepat pastinya. Olin by Nagari. Hadir dengan fitur-fitur yang lebih lengkap, bisa transfer murah pakai BI Fast, transaksi mudah pakai Kris, pembayaran berbagai tagihan seperti PLN, PDAM, dan BPJS. Serta ada fitur-fitur kekinian seperti beli paket Telkomsel, Bayu, top up e-wallet, booking tiket hotel dan pesawat lewat Traveloka, top up voucher game, pembelian tiket sepak bola lewat EasyTik, serta berbagai fitur menarik lainnya. Teruslah waspada terhadap penipuan digital yang sedang marak terjadi dengan jaga kerahasiaan data pribadi kamu, seperti nomor rekening, PIN atau sandi, dan juga kode OTP. Abaikan SMS, WhatsApp, email atau telepon dari orang yang tidak dikenal atau mencurigakan. Dan apabila ingin berbelanja online, pastikan lalu melalui situs resmi atau aplikasi e-commerce yang asli agar kamu terhindar dari penipuan transaksi keuangan. Jangan lupa, tingkatkan terus transaksi kamu lewat aplikasi terbaru kami, Olin by Nagari. Olin by Nagari. Kapanpun dan dimanapun.

Produa FM, teman terbaik kamu, teman Produa. Oke, baiklah teman Produa, udah jam 10 dan kita balik lagi di Produa Hit List. Alright, dia teman Produa, kalau udah di Produa Hit List, jadi boleh banget nih untuk request ya. Yes. Jadi bisa banget untuk drop lagu-lagu yang pengen kamu dengerin teman Produa di 0751274822 atau juga bisa di WhatsApp kita di 0811 6655908 atau juga bisa di sosial media kita di Instagram @rri_produapadang dan juga teman Produa nanti kita bakal live TikTok bentar lagi ya. Bentar lagi, sabar dulu. Nah, nanti kita juga bakal live TikTok nih teman Produa, jadi boleh banget juga untuk di drop lagu yang pengen kamu dengerin di kolom komentar. Oke deh teman Produa, sepertinya ya teman Produa, kita akan ke WhatsApp dulu untuk ngebacain requestan yang sudah masuk juga di WhatsApp kita nih sejak tadi teman Produa. Ini aku baru buka sih dan langsung tung tung tung tung tung. Kenapa? Tung tung tung, apakah sahur? Bukan. Tung tung tung bunyi WhatsApp-nya gitu teman Produa. Maklumin ya, cuman taunya tung tung tung doang nih gitu. Ya udah deh teman Produa, abis ini bakal kita puterin requestannya, kita bacain dulu. Ada yang pengen dengerin lagunya Sabrina Leonor. Haha. Oke, baiklah, abis ini kita puterin. Nah terus teman Produa, ada yang pengen dengerin lagunya Dulce Eleni juga sebenarnya selamanya. Oke, baik. Setelah ini ya teman Produa ya. And then teman Produa satu lagi, halo Karin, halo juga Cie, tahu aku nih yang siaran. Pengen dengerin bersama sang Garuda dari Queen Salman, terima kasih. Oke, sama-sama. Ya udah deh teman Produa, bersama sang Garuda original soundtrack film juga teman Produa untuk Garuda di dadaku ya. Ya udah deh, kayaknya kita puterin dulu ya teman Produa. Kita ke Sabrina Leonor dulu. Haha.

0: Hai tetangga.
1: Bayu, jogging juga?
0: Iya, kamu sendirian?
1: Sama mama, tuh di taman ujung.
0: Ada yang mau aku sampein sama kamu.
1: Apaan?
0: Sebenarnya aku suka sama kamu, Vin.
1: Tapi kamu gak pernah cium tangan orang tua kamu pas keluar rumah.
0: Hah? Emang segitu pentingnya cium tangan?
1: Cium tangan itu kan bentuk sopan santun dan penghormatan kepada orang yang lebih tua. Budaya dan kearifan lokal masyarakat Indonesia dalam menghormati dan menghargai orang lain. Jangan sampai kemajuan teknologi serta pengaruh budaya asing membuat tradisi cium tangan ini menjadi terkikis.
0: Iya ya, Vin. Mulai sekarang aku bakal cium tangan kalau ketemu sama orang yang lebih tua.
1: Vina, kita pulang yuk.
0: Tante.
1: Hai Bayu.
0: Salim dulu tuh.
1: Itu baru cowok keren. Kita pulang duluan ya.
0: Iya tuh.
2: Aku selalu salah tingkah saat didekatmu.
3: Sering kita menggunakan istilah hari H untuk menggambarkan waktu dilaksanakannya sebuah acara. Tapi tahukah Anda sejarah penggunaan istilah hari H? Istilah ini bermula pada peristiwa Perang Dunia Kedua di tanggal 6 Juni tahun 1944 saat pasukan Sekutu melangsungkan serangan besar-besaran di pantai Normandia, Prancis. Pertempuran itu dikenal dengan nama D-Day. Militer juga menggunakan istilah Eight Hour untuk merujuk waktu saat aksi dalam D-Day agar misi sebenarnya tidak diketahui oleh musuh. Tidak hanya di Indonesia, istilah hari H juga digunakan dalam bahasa lain di dunia seperti Prancis dengan Leisure Day dan Inggris dengan Z-Day atau Zero Hour.
4: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
5: Aduh, hoax tuh.
4: Widih, ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
5: Iya, yeah. Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan, portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
6: Cah, tolong transferin duit ke rekening aku ya. Nih, cashnya.
7: Oke.
8: Cah, pinjam 100 dong. Transfer ke rekening aku ya.
7: Oke.
9: Cah, buat transfer dong 200 ke rekening ini ya.
7: Oke.
9: Wih, nggak rugi tuh. Main transfer-transfer aja. Mana beda-beda bank lagi.
7: Enggak kok. Kan pakai BI Fast. Biar transfernya nggak mahal, cepet lagi.
3: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Bank Indonesia Perwakilan Sumatera Barat. Teman terbaik.

Produa FM, teman terbaik kamu, teman Produa. Oke, baiklah, kita balik lagi di Produa Hitlist, teman Produa. Dan kita juga sudah live di TikTok RRI Produa Padang. Jadi boleh dicek aja ya, teman Produa ya. Mau ngeliat langsung nih orang yang ngomong kayak gimana sih mukanya. Ah, ternyata bidadari. Siapa tahu ada yang mikir begitu ya, gak apa-apa juga. It's okay kok, it's okay. Aku gak ngerasa bakal gimana-gimana. Karena itu nyata dan fakta. Oke deh teman Produa, kita bacain dulu requestan yang lainnya. Tadi udah banyak juga yang pengen dengerin lagunya Selena Grace, Sumpah Mati. Ada beberapa tadi requestannya ya. Ya udah, habis ini kita puterin teman Produa. Terus tadi ada Mas Theo juga pengen dengerin lagunya 420, Mangu. Oke, termangu-mangu. Ada apa? Yes, teman Produa ini memang fix ya, masuk lagi dalam universe apa cinta yang dindingnya tinggi banget. Yaudah, itu kalau udah manggut udah aduh terlalu tinggi say. Yaudah deh teman Produa, nanti bakal kita puterin. Next teman Produa, ini juga udah ada requestan yang lainnya nih, kita bacain dulu nih teman Produa. Oke, ada yang pengen dengerin lagunya Tulus Teh Hijau. Oke, boleh-boleh ya, yang suka teh hijau alias anak maca mania mantap, yang macaci-macaci maca Allah gitu ya. Ya udah, habis ini bakal kita putarin juga. Jadi buat kamu teman Produa, jangan kemana-mana dulu. Kita ke Selena Grace dulu nih teman Produa, Sumpah Mati.

0: mobil depan nih. Ayolah.
1: Sabar, napa? Itu garis lurus, garis lurus. Bo, ya dilihat dulu.
0: Udah, nggak ada polisi juga kali, Bill.
2: Mau ada polisi, nggak ada polisi. Mau garis lurus atau putus, yang namanya patuh, hukumnya harus.
3: Pernahkah kamu tahu burung alap-alap kawah yang di dalam bahasa Latin Falco peregrinus adalah burung tercepat di dunia? Burung pemangsa ini saat menyergap dari udara dengan kecepatan lebih dari 390 km per jam, jauh melampaui kecepatan mobil Formula One. Meski tubuhnya relatif kecil, sekitar 40 sampai 50 cm, tubuh dan otot dadanya yang kuat menjadikannya predator udara paling efisien yang pernah ada. Ditemukan hampir di seluruh belahan dunia, dari kutub utara hingga padang pasir, bahkan di gedung pencakar langit kota-kota besar. Ia bukan hanya cepat, tapi juga petualang sejati.
4: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
5: Aduh, hoax tuh.
4: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
5: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan. Portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
6: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Pro 2 FM, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Kita balik lagi di Pro 2 Hit List. Oke teman Pro 2, kita lanjutin lagi bacain requestannya. Mari kita ikro terlebih dahulu nih teman Pro 2. Oke, mari kita bacakan dulu. Selamat siang Min, selamat siang juga. Pengen dengerin lagunya Raisa Bila dong. Oke, terima kasih, sama-sama. Abis ini kita puterin ya. Oke deh teman Pro 2, ini udah ada yang nelfon juga. Coba kita, apa teleponnya? Bentar ya guys, kita angkat dulu teleponnya ini. Duh, gimana ya nih telepon. Aduh, nge-lag. Yang nge-lag apa? Mixernya kebetulan. Udah masuk belum ya teleponnya? Coba deh kita, coba nih kita angkat teleponnya ya. Halo, selamat pagi menjelang siang Pro 2. Masih belum kedengeran. Coba, nah itu coba kita angkat dulu. Nah, bentar-bentar guys. Halo, selamat pagi menjelang siang Pro 2.
1: Selamat pagi menjelang siang. Selamat siang, udah siang ini.
0: Oh, udah siang itu.
1: Udah jam 12 kan di sini.
0: Oh, sana kalau di sana udah jam 12, di sini mah belum. Tanjudin. Ini Tanjudin ya?
1: Betul.
0: Oh iya, apa kabar Tanjudin?
1: Sehat, panas nih hari ini.
0: Oh, panas betul. Di Padang juga panas. Enggak apa-apa, cuaca panas asalkan hati kita jangan panas. Hati jangan panas ya Tanjudin ya.
1: Gimana kabarnya hari ini? Gimana kabarnya?
0: Ah, kabarnya apa, luar biasa, mantap jiwa, Allahu Akbar sih hari ini aku. Apa kita harus tetap semangat aja, namanya juga hari Senin ya kan. Nah, Tanjudin ya, gimana? Kan. Gimana? Kalau terlihatnya dari suaranya nih Tanjudin, ah everyday sama aja ya. Kayaknya begitu sih.
1: Semangat, semangat, cuman memang masa harus ber itu sih ber berapa ya?
0: Berapa?
1: Ya harus itu, harus kayak apa ya, kan nggak terlalu semangat juga nggak bagus gitu, yang penting semangat gitu.
0: Oh, semangatnya rata-rata air lah ya gitu maksudnya ya.
1: Kalau nggak semangat pasti nggak gabung.
0: Oh iya iya, betul betul. Jadi semangatnya di mana, rata-rata air aja nggak apa-apa, yang penting kita ada semangatnya gitu ya Tanjudin ya. Oke oke deh, sekarang hari Senin kegiatannya lagi ngapain Tanjudin?
1: Lagi di tempat kerja.
0: Oh, lagi di tempat kerja. Wah, kamu lagi istirahat ya jam segini berarti ya?
1: Iya, break dulu dong buat gabung, masa sambil kerja gabung nanti dia marahin.
0: Oke oke oke. Kalau gitu mau request lagu apa nih Tanjudin?
1: Hindia, udah keputar belum?
0: Hindia, yang mana tuh Hindia?
1: Kita kesana.
0: Apa?
1: Kita kesana.
0: Kita kesana, itu Hindia atau Fiesto?
1: Sendiri dia, solo.
0: Oh, kita kesana. Wah, kayaknya nggak ada tuh kita kesana. Coba ya, aku cari dulu ya. Ini aku yang salah cari keywordsnya. Apakah? Coba kalau kita ke... Oh, kita kesana Hindia. Ada nih, ada. Ternyata tuh kan keywordnya yang salah aku tadi. Ya udah kita kesana. Abis ini kita puterin ya, Tanjudin ya.
1: Iya, buat Rini selamat bertugas.
0: Thank you, thank you. Sama-sama. Oke, baiklah. Ada Tanjudin barusan ya, pribadi. Kita kesana katanya, mau kemana ini Tanjudin nggak tahu juga, mungkin dia mau apa kali ya, mau cari makan, makanya kita kesana aja. Makan di mana Tanjudin? Sono aja gitu, kesana aja gitu, makanya dengerin lagunya Kita Kesana dari India. Ya udah deh, nggak apa-apa ya, abis ini kita puterin juga teman Pro 2. Next kita bacain satu requestan lagi. Oke deh teman Pro 2, ada yang pengen dengerin lagunya Ivy Alisa juga, Pindah Pelan-Pelan. Nah, oke, baiklah, pelan-pelan say, mau pindah tuh pelan-pelan ya, jangan gerasak-gerusuk, jangan gedebak-gedebuk. Kalau kata teman aku tuh bahasanya gedebak-gedebuk aja gitu. Jangan ya, pelan-pelan aja pindahnya, gak apa-apa. Nanti apa, takutnya furniture-nya jadi ada baret-baretnya. By the way, yang kita pindah pelan-pelan hari ini teman Pro 2, soalnya ada yang pindahan juga teman kita hari ini. Mas MD lagi pindahan di hari ini ternyata. Makanya dia lagi sibuk banget dan susah dihubungi. Tapi gak apa-apa ya. Teman Pro 2, semoga sukses aja pindahannya. Kita tunggu undangan makannya. Emang itulah gunanya berteman ya teman Pro 2. Kita tunggu undangan makannya, gak apa-apa. Oke oke, baiklah, kayaknya kita putarin dulu requestannya teman Pro 2. Kita ke Raisa dulu, Bila, terus juga ada Hindia, Kita Kesana, dan juga ada Ivy Alisa, Pindah Pelan-Pelan. Enjoy.

0: Aduh, bingung banget nih nyari gedung acara yang parkirannya luas.
1: Kamu kenapa, Tari?
0: Eh, Robby, iya nih, aku kan mau resepsi tahun ini.
1: Bingung kenapa, Tari? Kan kamu pestanya di rumah, kayak pesta abangmu dulu kan?
0: Ih, enggak dong, Bi. Masa mesti gelar tenda di jalan lagi? Kan udah ada larangan pemerintah. Mana undangan keluargaku banyak lagi. Duh, bingung banget cari gedung yang nyaman serta parkirannya luas. Dan sekalian maunya sih di tengah kota. Tapi kalau bisa, yang harganya juga terjangkau. Kamu ada referensi gedung yang sesuai harapan aku nggak?
1: Undangannya banyak, gedungnya nyaman, parkiran luas, di tengah kota, dan harganya terjangkau. Wah, ada banget dong. Ayo sini, aku anterin ke auditorium RRI Padang.
2: Auditorium RRI Padang dengan lokasi yang strategis di Jalan Utama, Jalan Sudirman nomor 12 Padang. Gedung serbaguna ini berkapasitas 300 orang dengan fasilitas 100 kursi, 1 unit sound system standar, 1 LCD proyektor, 6 unit AC, fitting room, lahan parkir yang luas, dan security 24 jam. Dapat disewakan untuk berbagai acara dengan harga istimewa. Info lebih lanjut, hubungi Rita 0823-88-41-7546. Ayo, booking tanggalmu sekarang!
3: Organisasi Kesehatan Dunia melaporkan setiap detik terdapat satu orang yang melakukan bunuh diri di seluruh dunia.
4: Bunuh diri merupakan penyebab kematian ketiga tertinggi setelah kecelakaan dan pembunuhan.
5: Kasus bunuh diri alami tren meningkat. Indonesia darurat isu kesehatan mental.
6: Kasus bunuh diri merupakan isu sensitif yang mengkhawatirkan. Kecenderungannya dipicu oleh gangguan kesehatan mental dengan beragam persoalan. Kita harus peka dengan diri sendiri agar kesehatan mental tetap terjaga. Karena mental yang sehat membuat pikiran menjadi positif sehingga tubuh berfungsi dengan baik secara emosional, psikologis, sosial, dan juga mempengaruhi cara berpikir, merasakan, serta berperilaku. Ubah stigma konsultasi ke psikolog adalah hal buruk. Jaga kesehatan mentalmu. Ingat, dirimu berharga.
7: Seseorang akan merasakan geli saat digelitik oleh orang lain. Namun mengapa saat menggelitik diri sendiri tidak merasakan geli? Menurut kognitif neurosainsis, rasa geli timbul dari otak, sehingga otak mampu mengendalikan rasa geli ketika digelitik oleh diri sendiri daripada digelitik oleh orang lain. Saat kita mencoba menggelitik diri sendiri, cerebellum atau otak kecil yang terletak di bagian belakang kepala yang berfungsi untuk mengendali gerakan, memperbaiki sensasi yang akan ditimbulkan sehingga membatalkan respon geli yang muncul.
2: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

Produa FM, teman terbaik kamu, teman Produa. Kita balik lagi di Produa Hit List dan kita lanjutin lagi requestannya teman Produa. Ada yang pengen dengerin lagunya Medicine Beer, Bitter Sweet. Oke, ini apa pahit-pahit manis nih kita gitu nih. Pahit-pahit manis nih artinya teman Produa. Gimana ya kisah cinta kita tuh pahit tapi ada manis-manisnya juga. Makanya jadi bitter sweet gitu teman Produa. Cuman kan kita enggak tahu nih presentasenya gimana, kita enggak tahu lebih gedean di pahitnya apa di manisnya. Itu yang enggak tahu nih. Itu tergantung sama perjalanan hubungannya juga gitu ya teman Produa ya. Jadi kalau lebih banyak manisnya sih enggak apa-apa, tapi kan parahnya tuh lebih banyak apa? Lebih banyak pahitnya atau pahit semua? Nah itu jangan sampai ya teman Produa. Semoga kita dijauhkanlah dari hubungan-hubungan yang seperti itu. Oke, next teman Produa, ini ada yang request Jatuh Suka. Ini dari si Muka Batu tadi. Soalnya apa, nama akunnya pakai emot, bukan emoticon sih itu. Apa sih ya, emoticon ya namanya, yang muka batu doang gitu. Jadi kita gak bisa nih panggil dia apa, dari siapa untuk siapa, gak bisa. Cuman si Muka Batu doang. Yaudah deh, gak apa-apa, Jatuh Suka. Abis ini kita puterin teman Produa. Terus tadi ada Menir, katanya pengen dengerin lagunya Adele, Love in the Dark. Yaudah deh teman Produa, tiga requestannya bakal kita puterin setelah ini. Jadi jangan kemana-mana, nanti juga bakal ada info yang mau lewat nih teman Produa. Stay enjoy terus bareng sama kita di Produa FM, teman terbaik kamu.

Teman Pro 2 dikutip dari rri.co.id, pemerintah Kabupaten Gunung Kidul tengah merancang kebijakan baru untuk memperkuat pengendalian pemanfaatan ruang melalui penerapan sistem insentif dan disentif. Instrumen yang diberi nama insentif dan disinsentif kendali ruang tersebut disiapkan sebagai upaya menciptakan investasi yang selaras dengan tata ruang dan kelestarian lingkungan.

0: Udah gajian nih, beli apa lagi enaknya? Kayaknya beli laptop sama HP baru boleh juga nih.
1: Hah? Serius kamu beli barang lagi?
0: Iya, mumpung udah gajian nih bro, lagi banyak cuan.
1: Tapi bukannya HP sama laptop itu masih bagus?
0: Iya sih, memang masih bagus. Tapi kok gengsi makainya, udah jadul. Apalagi zaman sekarang kalau nggak beli barang yang baru, kayaknya nggak gaul gitu.
1: Oh alah, buat apalah kita gengsi? Kalau barang kita masih bagus, ya udahlah, pakai aja yang ada dulu. Terus kalau misalkan cuman ngikutin tren atau zaman, ya nggak ada habisnya lah. Sayang duitnya, mending kau tabung.
0: Iya sih.
2: Video game atau game elektronik merupakan hal yang sangat familiar dengan kita saat ini. Tapi, tahukah kamu bahwa video game pertama kali diciptakan pada tahun 1950-an dan diciptakan pertama kali sebagai model demonstrasi teknologi bagi komputer pada saat itu, seperti Bertie the Brain dan juga Nimrod. Barulah di tahun 1990-an sampai saat ini, video game berkembang dengan sangat pesat dan memulai era game PC dan konsol yang familiar saat ini. Mulai dari game seperti Call of Duty, Assassin's Creed, sampai Minecraft. Saat ini, video game bahkan sudah merambah ke dunia gadget atau yang lebih dikenal dengan istilah game mobile. Beberapa tipe game mobile yang cukup terkenal saat ini seperti PUBG, Mobile Legends, sampai Clash of Clans.
3: Sembah je titah dipulangkan kepada Allah.
4: Muni, sekarang tuh anak muda masih relate gak sih sama budaya Minang?
5: Relate lah dia. Budaya itu kan indah usang doh. Cuma kadang kita nan indah peduli. Lama-lama jadi lupo. Makonyo, lambe-lambe, jo mau ta, awak ini an balia. Ba'a awak di Minangko.
6: Maota, program lintas generasi mengulas budaya Minangkabau dengan santai serta bermakna. Bersama host keren dan narasumber yang inspiratif. Dari adat, bahasa, hingga cerita orang awak, dikupas ringan tapi dalam. Maota, setiap Kamis minggu keempat pukul 20 hingga 21 waktu Indonesia Barat. Di Pro 2 dan Pro 4 RRI Padang. Program ini dapat ditonton juga lewat kanal YouTube RRI Padang. Maota, ngobrol asik ala urang awak.

Produa FM, teman terbaik kamu teman Produa. Oke, baiklah teman Produa. Ternyata sekarang sudah mau jam 12 teman Produa. Udah 11.47, bentar lagi udah mau jam 12. Jadi ini adalah segmen terakhir kita juga di Produa Hitlist. Dan kayaknya kita bisa puterin 3 requestan terakhir ya teman Produa. Jadi mari kita bacakan dulu. Tadi dari TikTok ada yang pengen dengerin lagunya Roni Parulian, Waltz Akhir Zaman. Abis ini kita puterin teman Produa. Terus juga ada tadi yang pengen dengerin lagunya Nabila Takiyah, Cegil. Oke oke deh teman Produa. Abis ini juga bakal kita puterin ya lagunya teman Produa. Dan satu lagi nih teman Produa, ada yang pengen dengerin lagunya juga dari Yura Yunita, Mau Jadi Apa. Ya udah deh, 3 requestannya kita puterin teman Produa sekalian nih. Sign up dulu ya. Dari ruang dengar kamu, thank you banget untuk kamu yang sudah ikutin Produa Hitlist kali ini teman Produa. Terima kasih sudah bergabung. Dan buat kamu yang masih pengen ikutan, bisa besok jam 10 sampai jam 12 siang, atau juga bisa ikutan mungkin ya untuk cerita-cerita bareng jam 21 waktu Indonesia Barat di Kopsteng alias Kopi Setengah. Sekalian request lagu juga bisa tuh di situ ya. Oke deh teman Produa, kayaknya kita puterin 3 requestannya, 3 requestan terakhir untuk kesempatan kali ini. So, stay ninja terus bareng sama kita di Produa FM, teman terbaik kamu.

0: Gagah bener, motor baru bro. Mewah banget lagi kelihatannya.
1: Jelas bro, Honda Vario 125. Desain menarik dengan garis tegas, beda sama yang lain.
0: Kuat buat mudik jauh sama naik tanjakan gak bro?
1: Aman, mesinnya SOHC, single overhead camshaft. Lalu ada juga teknologi ESP, Enhanced Smart Power. Teknologi eksklusif Honda yang sudah disempurnakan. Kinerjanya makin mantap. Nah, ditambah bensin hemat. Per liternya bisa tembus 51,7 km.
0: Kalau bagasi?
1: Bagasinya 18 liter, bro. Bisa muat banyak.
2: Honda Vario 125. Mewah, irit, berkelas, kendaraan handal pilihan Anda. Cek promonya di Menara Agung, Jalan Veteran nomor 30 Padang.
3: Teater satu telah dibuka.
4: Aduh, ciri khas banget nih harum bioskop. Yang, nonton horor yuk.
5: Aduh, Yang, tapi...
4: Kenapa? Kamu takut horor? Ih, cemen banget.
5: Bukan, udah, nontonnya di HP aja. Biar irit, Yang. Aku punya linknya di Telegram.
4: Sumpah ya, kamu kok pelit banget. Pokoknya aku gak mau nonton film bajakan. Dengan kamu ngedownload, nge-share, atau nonton film yang gak punya izin jelas, itu kamu udah ngelanggar undang-undang tentang film dan hak cipta tahu.
5: Tapi Yang...
4: Stop, cukup. Aku mau nonton sama mantan

0: Waduh, lampu merah lagi. Bisa-bisa telat nih. Ah, taruh bus aja deh. Jalanan juga kosong.
1: Hei, jangan nekat. Lampu merah itu buat keselamatan, bukan buat dilanggar.
0: Tapi jalan kosong, nggak bahaya kan?
1: Justru di saat kita pikir aman, bahaya bisa datang. Kamu nggak akan tahu siapa yang bisa tiba-tiba muncul dari arah lain.
0: Iya juga sih.
1: Ingat bro, menunggu 1 menit lebih baik daripada celaka seumur hidup. Nyawa nggak bisa diulang. Taatilah rambu lalu lintas. Berhenti saat lampu merah menyala, sayangi nyawamu dan nyawa orang lain.
2: Pada 16 September 1965, sebuah pesawat C-130B Hercules milik Angkatan Udara Republik Indonesia, AURI, mengalami insiden friendly fire saat menjalankan misi di perbatasan Indonesia-Malaysia. Pesawat yang terbang di tengah kabut tebal ini ditembak oleh pasukan Indonesia sendiri karena dianggap sebagai pesawat musuh. Pilot dengan berani melakukan pendaratan darurat, sementara 20 awak dan pasukan lainnya berhasil menyelamatkan diri dengan terjun payung. Tidak ada korban jiwa dalam insiden ini. Bangkai pesawat ini kini menjadi saksi bisu sejarah dan masih berada di Krayan Kabupaten Nunukan sebagai pengingat akan ketegangan masa lalu dan ketangguhan para prajurit AURI.
3: Teman terbaik.

0: ada halnya denganku.
1: Kamu yang gak becus mengurus rumah tangga.
0: Aku selalu takut pulang ke rumah. Takut ketika melihat orang tuaku selalu bertengkar. Ayah selalu marah dan memukul ibu. Aku juga sering dibentaknya. Aku berharap aku tidak pulang ke rumah.
2: Stop kekerasan terhadap perempuan dan anak.
3: Immediately we had proclaimed our independence in August 45, we attached as preamble to our constitution the Pancasila.
4: Tahukah kamu bahwa Pancasila diperkenalkan untuk pertama kalinya kepada dunia oleh Presiden Soekarno di Sidang Umum PBB? Peristiwa ini terjadi pada 30 September 1960 di markas PBB New York, Amerika Serikat. Saat itu Presiden Soekarno diberi kesempatan menyampaikan pidato di Sidang Umum PBB yang berjudul Membangun Dunia Kembali. 23 tahun kemudian, tepatnya dalam Sidang Pleno Executive Board UNESCO yang berlangsung pada 10-24 Mei 2023, pidato tersebut ditetapkan sebagai Memory of the World oleh UNESCO.
5: Ngerasa udah paling update soal Piala Dunia? Buat kamu yang hidupnya nggak jauh dari bola, highlight, dan euforia stadion, saatnya upgrade cara kamu menikmati.

menikmati Piala Dunia. Cuma di Pro 2 FM RRI Padang. Kita bahas semua yang lagi viral, dari momen gokil di lapangan, drama pemain, sampai obrolan receh yang relate banget sama kamu. Ada banyak program yang bakal nemenin kamu dari sebelum kick off hingga after match. Gak cuma denger, kamu juga bisa ikutan, share opini, tebak skor, hingga debat santai bareng penyiar favoritmu. So, jangan cuma jadi penonton, jadilah bagian dari hype-nya Piala Dunia 2026. Dengerin terus Pro 2 FM RRI Padang. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Tidak ada satu musibah yang menimpa setiap muslim, baik rasa lelah, sakit, bingung, sedih, gangguan orang lain, resah yang mendalam, sampai duri yang menancap di badannya, kecuali Allah jadikan hal itu sebagai pengampunan dosa-dosanya." Hadis riwayat Bukhari.

0: Burung berkicau menambah keindahan pagi yang cerah dan damai. Tapi suara mereka sudah meninggi.
1: Pokoknya teh manis lebih enak pakai gula batu, Pak Endro.
2: Heleh, gula pasir lah. Cepat larut, cepat diminum.
0: Aduh, kalian ini ya, beda selera kok diributin. Toh, dua-duanya tetap teh manis, toh. Perbedaan bukan untuk dipertentangkan, tetapi untuk dipahami. Karena justru dari perbedaan, kita belajar menghargai. Indonesia kaya akan perbedaan. Suku, bahasa, adat, pendapat. Tapi kita satu dalam rasa hormat dan persatuan.
3: Beda itu biasa, saling menghargai itu luar biasa.
4: Tahukah Anda istilah microsleep? Kondisi ini merupakan suatu kejadian hilangnya kesadaran karena rasa kantuk yang tidak tertahankan, sehingga dapat tertidur secara tiba-tiba, namun hanya dalam waktu yang sangat singkat. Durasi microsleep bisa bertambah lama bila Anda benar-benar memasuki kondisi tidur. Pada umumnya, microsleep sering terjadi saat sedang berkendara dengan mata terbuka, namun pandangan kosong dan ditandai dengan gerakan kepala mengangguk serta mengedipkan mata yang terlalu sering. Dilansir dari Halodoc, kebiasaan microsleep bisa menimbulkan bahaya bagi keselamatan dan berisiko menyebabkan kecelakaan akibat kehilangan kesadaran saat sedang mengendarai kendaraan.
5: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
6: Aduh, hoax tuh.
5: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
6: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek

0: Jal, lihat nih, gua menang.
1: Menang apaan?
0: Gua iseng pasang slot, dapet jackpot gua.
1: Dih, main judi. Jangan terjerumus, bro. Susah hidup lu ntar.
0: Yaelah, yang penting cuan. Lu mau gak gua traktir? Jalan kemana kek? Mau makan apa aja, serah lu.
1: Kagak mau? Uang haram.
0: Ya udah kalau kagak mau, gua pasang lagi ya. Taruhan semua duit gua, biar dapat lebih gede.
1: Bodoh amat.
2: A few moments later.
0: Ya, tolongin gua dong, please. Pinjem duit gua. Gua rungkat kalah judi. Mana butuh buat bayar cicilan motor lagi?
1: Lah, lu yang kalah napa gua yang ketempuhan ya?
0: Ya elah, tolongin gua sih. Lu kan teman gua.
1: Sebagai teman, gua udah ingetin lu jangan terjerumus. Lagian, namanya judi gak bakal bikin kaya, malah bikin hidup jadi sengsara.
3: Masjid selalu diidentikan dengan kubah. Gimana sih ceritanya? Sejak abad ke-7, hampir seluruh masjid di dunia selalu menyertakan kubah sebagai elemen wajib. Kubah juga selalu diidentikan sebagai arsitektur khas Islam. Namun nyatanya, kubah bukan berasal dari budaya Islam. Jauh sebelum Islam lahir, kubah sudah menjadi arsitektur populer di wilayah Laut Tengah, Mediterania, yang dikelilingi benua Eropa, Afrika, dan Asia. Kubah sendiri berasal dari bahasa Latin, yaitu domus, yang berarti rumah. Sedangkan nama kubah yang juga digunakan di Indonesia untuk menyebut bangunan bentuk setengah lingkaran itu berasal dari bahasa Suria, yaitu kubah, dan dipopulerkan di tanah Arab. Masjid berkubah pertama dalam sejarah Islam dibangun di Yerusalem, Palestina, antara 685 Masehi hingga 690 Masehi oleh Khalifah Abdul Malik bin Marwan dari dinasti Umayyah. Kubah memang sangat populer di era Umayyah, bahkan istana-istana Khalifah di Suriah selalu dihiasi dengan kubah-kubah yang disebut Kubat al-Khadra atau Kubah Surga. Kebiasaan ini juga terus diaplikasikan pada arsitektur Islam hingga saat ini.

95.6 FM Pro 2, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Hai, good afternoon everybody. Ketemu lagi sama aku Cynthia Zeni di station yang sama 90.8 Pro 2, teman terbaik kamu. Apa kabar teman Pro 2 semuanya? Semoga pada sehat-sehat dan happy pastinya. Kali ini aku bakal temenin kamu di siaran jam 1 sampai jam 6 sore nanti, sama informasi yang pastinya kamu banget di pause and play, di ngabarin olahraga dulu sama Pro 2. Makanya jangan kemana-mana, kita dengerin dulu lagu yang satu ini.

Jepang atau Mesir. Namun hal ini dibantahkan oleh penemuan seorang peneliti antropolog Jerman bernama Wolfgang Beck pada tahun 1997. Dari penelitiannya, Wolfgang Beck memperkirakan layangan Kagati Indonesia telah berumur 4.000 tahun. Itu artinya jauh lebih tua dari layang-layang Cina yang berumur 2.800 tahun. Dalam situs prasejarah di Gua Sugi Patani, Sulawesi Tenggara, Indonesia, tergambar seseorang sedang bermain layang-layang di dinding batunya dengan menggunakan tinta warna merah dari oker atau juga campuran tanah liat dengan getah pohon. Dari hasil penelitian ini, Wolfgang Beck kemudian merilis sebuah artikel berjudul The First Kite Man di sebuah majalah Jerman tahun 2003. Sejak saat itu, masyarakat internasional pecinta layang-layang menobatkan Kagati Kolope sebagai layang-layang pertama dan tertua di dunia.

besar. Big match. Hari Selasa, 7 Juli 2026. Portugal melawan Spanyol pukul 2 waktu Indonesia Barat. Amerika Serikat melawan Belgia pukul 7 waktu Indonesia Barat. Live di Pro 1 RRI Padang, kanal FM 95,9 MHz. RRI, Radio Sepak Bola Dunia 2026.

Produ FM, teman terbaik kamu, teman Produ. Oke, siapa sih yang gak kenal sama pemain muda Inggris Jude Bellingham yang udah keren banget karena berhasil menyamai rekor legend Argentina Diego Maradona yang udah usianya 40 tahun. Jadi waktu The Three Lions ini ngalahin tuan rumah Meksiko 3-2 di Stadion Azteca Senin 6 Juli 2026 waktu Indonesia Barat. Wow! Dan di laga ini, penggawa klub Real Madrid ini berhasil menyumbangkan 2 dari 3 gol Inggris. Ini berarti dia berhasil menyamai catatan Maradona yang mencetak 2 gol di Stadion Azteca di semifinal Piala Dunia 1986 melawan Belgia. Gak cuma itu, aduh Jude, kamu semakin membuat kita tergila-gila ya. Selain menyamai rekor Maradona, Bellingham juga mencatat prestasi lainnya menghadapi pasukan Tricolores ini. Karena menurut akun statistik Mr. Step, pemain usianya yang udah 23 tahun ini masih 23 tahun, masih muda banget, sukses menciptakan 2 gol hanya dalam rentang 98 detik dan ini jadi brace tercepat ketiga dalam sejarah putaran final Piala Dunia. Itu waktu yang pertama kali dipegang sama Toni Kroos dari Jerman waktu 2 kali membobol gawang Brasil dalam waktu 70 detik pada tahun 2014. Wow, congratulations to Jude Bellingham. Memang penampilan luar biasa pemain yang udah tingginya 186 meter ini benar-benar negasin perannya sebagai motor permainan Inggris di turnamen ini.

Temuan perdua dikutip dari rri.co.id, indeks harga saham gabungan bergerak di zona merah pada jeda perdagangan Senin 6 Juli 2020. IHSG melemah 10,811 poin atau 0,18% ke level 5.864,97.

besar semua dan hitungan keseribu.

bisa menjelajahi alam-alam mimpi. Berburu akhirnya bisa terbang dan bermain-main di awan. Berenang-renang.

0: Nanti kita akan bangun pabrik di sini.
1: Hutan ini cocok untuk wilayah pembangunan.
2: Bumi mana ya? Bang, sini aja deh.
3: Kalau kita kayak gini terus, tanpa menjaga alam kita, siap-siap aja.
2: Gali lagi logi.
4: Aduh, haus nih.
2: Ya minum, Bambang. Gitu aja ribet deh.
4: Ya, nggak usah ngegas juga. Andai kita itu unta. Minum tinggal dari punuk doang.
2: Hei, ya kali minum dari punuk. Gini ya, banyak orang yang mengira punuknya menyimpan air. Tetapi sebenarnya enggak loh. Kamu keliru tuh. Faktanya, punuk unta adalah tempat untuk menyimpan lemak yang pada suatu saat bisa diubah menjadi air dengan bantuan oksigen hasil respirasi. Kemampuan bertahan tanpa air ini disebabkan oleh bentuk sel darah merah di tubuhnya. Sel darah merah pada unta berbentuk oval, bukan lingkaran seperti mamalia lainnya. Hebatnya lagi nih ya, mereka bisa tinggal di tempat yang mempunyai suhu minus 29 sampai 49 derajat Celcius. Gimana? Unta masih haus? Yuk, ke gurun yuk!
5: Sembah jatitah dipulangkan kepada Allah.
6: Muni, sekarang tuh anak muda masih relate gak sih sama budaya Minang?
7: Relate lah dia. Budaya itu kan indah usang doh. Cuma, kadang kita nan indah peduli. Lama-lama jadi lupo. Makonyo, lambe-lambe, jo mau ta, awak ini an balia. Ba'a awak di Minangko.
8: Maota, program lintas generasi mengulas budaya Minangkabau dengan santai serta bermakna. Bersama host keren dan narasumber yang inspiratif. Dari adat, bahasa, hingga cerita orang awak, dikupas ringan tapi dalam. Maota, setiap Kamis minggu keempat pukul 20 hingga 21 waktu Indonesia Barat. Di Pro 2 dan Pro 4 RRI Padang. Program ini dapat ditonton juga lewat kanal YouTube RRI Padang. Maota, ngobrol asik ala urang awak.

0: Gak bisa-bisa sih nih aplikasinya dibuka. Eh, belum selesai juga ngirim datanya, Ti. Ini loh, aplikasinya gak bisa dibuka. Mana dong?
1: Mana, coba lihat.
0: Nih.
1: Ini aplikasinya minta update. Kok belum diupdate sih?
0: Masa sih?
1: Iya.
0: Perlu ya diupdate?
1: Iya.
0: Ih, nanti memori laptopku penuh.
1: Ya, aduh, ya perlulah supaya aplikasinya bisa jalan dengan mulus. Ih, gimana sih kamu? Ini lagi. Kok masih pakai cara lama sih bikin laporannya?
0: Iya, udah, pakai cara ini aja. Ngapain juga pakai cara yang baru, repot.
1: Ya ampun, Ti. Aplikasi aja butuh diupdate, apalagi ilmu kita. Jadi jangan puaslah dengan apa yang udah kita punya.
0: Ya iya deh.

0: Di masa modern, treadmill merupakan alat yang digunakan untuk melatih kebugaran fisik. Namun, pada awal penciptaannya, treadmill ini sebenarnya diperuntukkan untuk menyiksa para tahanan. Yang mana dengan menggunakan alat ini, para tahanan akan dipaksa berjalan hingga berjam-jam. Tak sampai di situ, terkadang untuk memanfaatkan tenaga para tahanan, treadmill juga disambungkan ke alat lain seperti penggilingan ataupun alat pompa air.
1: Teman terbaik.

90,6 FM Pro 2, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Okay, ada Novak Djokovic yang menembus perempat final Wimbledon 2026 after yang ngalahin Roman Safiulin di Minggu 5 Juli 2026. Dan kemenangan ini yang sekaligus nganterin petenis Serbia mecahin rekor kemenangan tunggal putra milik Roger Federer, teman Pro 2. Nah, Djokovic ini menundukkan Safiulin 4 set, skornya 7-6, 6-3, 3-6, 6-3 di lapangan utama All England Club London. Dan laga yang berlangsung selama 3 jam 26 menit ini, persaingannya udah ketat dari awal pertandingan. Dan hasil ini yang nganterin Djokovic mencapai perempat final Wimbledon untuk 9 kalinya secara beruntun. Ini juga menjadi perempat final ke-17 sepanjang karirnya di turnamen Grand Slam lapangan rumput ini, teman Pro 2.

Hari kamu makin seru bareng Pro2. No way. Mulai pagi kamu dengan info terbaru di Spada. Selamat pagi teman Pro2. Dapetin yang lebih lagi di Spada di Explorer. Explore bahasan penting untuk menambah insight kamu. Siang-siang biar lebih on, enjoy with us di Santai Siang. Mulai dari request lagu di Pro2 Hitlist. Ngobrol bareng pelaku UMKM muda di Rang Muda Kreatif. Mau lanjut? Tenang, ada ngobrolin olahraga dan ngobrolin selebriti. Sore-sore udah kehabisan tenaga. Kerja, jalanan macet. Jangan khawatir, bisa dengerin kita kali di Sore Ceria. Ngobrol bareng gestar anak muda yang punya prestasi dan social movement. Bahasan seru dan music live chat. Malam-malam di Jaga Malam. Chill dulu di Nonton Cek Lu. Ngobrolin kesehatan, ngobrolin olahraga, carito komunitas, muda bertakwa. Dan Noise in the Z Head with UKKPK UNP. Semakin malam, cooling down dulu. Butuh telinga buat denger cerita kamu. Bakal makin seru kalau ada Kopsteng alias kopi setengah. Betul apa betul? Pro2, teman terbaik kamu memang rancak banget.

0: 17 tahun pelajar SMA.
1: Seandainya dulu aku dengar nasihat bapak, pasti aku gak akan tersandung masalah narkoba kayak gini. Direhabilitasi lagi.
0: Emma, 53 tahun, pengemis jalanan.
2: Seandainya dulu aku mau menabung dan berusaha, tentu nasibku tidak akan seperti ini.
0: Irfan, 31 tahun, pengangguran.
3: Seandainya dulu saya sekolah dengan benar dan tidak malas-malasan, tentu saya tidak akan menganggur seperti ini.
0: Selvi, 44 tahun, karyawan swasta.
4: Seandainya dulu

bukan untuk mendokumentasikan setiap momen yang ada. Tapi tahukah kalian siapa fotografer pertama di Indonesia? Dia adalah Kasihan Cepas. Lahir di Yogyakarta pada tanggal 15 Januari 1845. Cepas mengawali karirnya sebagai anak magang di bawah bimbingan Simon Willem Kamerik yang merupakan anggota fotografer Keraton Kesultanan Yogyakarta. Hingga pada tahun 1871, Cepas akhirnya terpilih menjadi pelukis dan fotografer Keraton Yogyakarta. Setelah menjadi fotografer Kesultanan, Kasihan Cepas pun mendirikan studio foto pribadi miliknya yang bertempat di lantai 2 rumahnya yang berada di daerah Loji Kecil Wetan yang sekarang dikenal dengan nama Jalan Mayor Suryotomo, Yogyakarta.

teman terbaik kamu, teman pro 2. Oke, balik lagi di mana? Di ngabarin selebritis teman pro 2, udah jam 2. Ini saatnya kita untuk update-update selebritis dulu ya. Jadi ada Beyonce yang kembali ke jagat permusikan dan ngagetin kita semua, teman pro 2. Ini kejutan spesial di hari kemerdekaan Amerika Serikat. Dia rilis lagu baru berjudul Morning Dew di 4 Juli 2026. Kemarin banget ya, 2 hari yang lalu. Nah, single ini tuh jadi karya original pertamanya di 2 tahun sejak album Cowboy Carter 2024. Dan ini jadi membuka hitung mundur selama 60 hari menuju perilisan edisi peringatan 20 years album Iconic B-Day-nya yang bakal dijadwalin untuk meluncur di tanggal 4 September. By the way, lagu ini ditulis sama Beyonce bareng sama Pharrell Williams, The Dream, Darius Dixon, dan diproduksinya sama Beyonce dan Pharrell. Menurut Parkour Entertainment, Morning Dew ini sebenarnya udah diciptain di periode penggarapan B-Day di 2006, tapi baru dirilis untuk edisi peringatan album ini. Nah, lagu ini jadi penghormatan Beyonce untuk para fansnya sekaligus ngasih energi penuh percaya diri yang jadi ciri khas era B-Day. Gitu, teman-teman Pro 2. Well, congratulations to you, Beyonce. Kita tunggu karya-karya.

0: sekarang gitu ya, dikit-dikit mental health, dikit-dikit apa mental health. Health
1: yang lemah banget.
0: Ditegur dikit, nangis, terganggu mentalnya, pergi ke psikolog, ke psikiater.
1: Gak perlu kayak gitu. Yang penting tuh mentalnya harus baja.
0: Semua harus kuat.
1: Gak bisa ngeluh-ngeluh kayak gitu terus, pengecut.
2: Kak, udah jam segini, minum obat dulu yuk. Satu dari lima orang Indonesia punya potensi gangguan kejiwaan. Mencari bantuan ahli bukan berarti pengecut. Ke psikolog nggak perlu malu. Siapa tahu kamu juga butuh.
3: Pemerintah telah mengajukan jamu sebagai warisan budaya tak benda asli Indonesia kepada UNESCO agar mendapatkan pengakuan dunia. Lalu seperti apa bukti-bukti yang ada bahwa jamu memang betul-betul budaya asli Indonesia? Ternyata jamu sudah ada sejak 1200 tahun yang lalu. Kata jamu berasal dari dua kata yaitu jampi dan usodo yang bermakna obat dan doa. Data arkeologi menunjukkan masyarakat Jawa kuno telah melakukan pekerjaan di bidang kesehatan seperti yang ditemukan dalam relief Karmawi Bangga yang terletak di Candi Borobudur, Jawa Tengah, 722 Masehi. Sementara itu di masa Kerajaan Majapahit sudah ada profesi acaraki yaitu pekerjaan untuk orang yang handal meracik jamu. Di era Majapahitlah jamu diperdagangkan dengan cara digendong. Jamu yang digendong tersebut merupakan representasi dari lambang Kerajaan Majapahit, yakni Surya Majapahit. Terdapat 8 jenis jamu gendong, di antaranya kunyit asam, beras kencur, cabai puyang, kunci suruh, kudu laos, uyup-uyup, dan sina.
4: Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

Pro 2 FM, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Ada Daniel Sevi yang makin produktif. Dia ngerilis EP solo keduanya judulnya Dream Crusher lewat Atlantic Records di tanggal 3 Juli kemarin, teman Pro 2. Dan EP ini ada 4 lagu di dalamnya setelah kemarin rangkaian konser sold out, di mana di sini Daniel ngebawain seluruh materi dari EP ini sendirian di atas panggung, dan dia ngemanfaatin looper pedal sebagai instrumen musik. Nah, keempat lagu di dalam Dream Crusher ini tuh punya ini ya, makna tersendiri, karena nampilin sisi Daniel yang tampilnya percaya diri tapi juga reflektif. Jadi ini isinya tentang merekam perjalanannya melepaskan kebiasaan untuk terus menyenangkan orang lain dan memilih hidup yang lebih otentik. Dan lagu-lagu ini tuh proses baginya untuk ninggalin versi dirinya yang selama ini hidup demi bikin orang lain tuh nyaman, dan untuk pertama kalinya dia ngasih ruang buat diri sendiri. Waduh, aku banget sih itu, teman Pro 2.

0: Manchester City is still alive here.
1: Pengen lanjut kuliah, tapi kerjaannya padat, biayanya juga harus dipikirin kan? Aduh, kayaknya bakal susah deh.
2: Siapa bilang susah? Sekarang ada Universitas Terbuka atau UT. Sebagai perguruan tinggi negeri, UT memberikan akses kuliah yang lebih fleksibel dan terjangkau. Proses belajarnya bisa secara online, tatap muka, maupun blended learning. Jadi cocok untuk pekerja, ibu rumah tangga, maupun masyarakat di berbagai daerah.
1: Wah, menarik juga ya. Terus pilihan jurusannya banyak nggak? Jadi tetap bisa kuliah sambil kerja?
2: Tentu aja bisa. Di UT ada 4 fakultas dengan lebih dari 50 program studi, mulai dari diploma, sarjana, hingga pasca sarjana. Terakreditasi dan tersedia alih kredit bagi yang ingin melanjutkan studi.
1: Wah, cocok banget tuh buat aku.
2: Nah, saat ini UT Padang membuka pendaftaran mahasiswa baru sampai Juli 2026. Pendaftaran dapat dilakukan secara online melalui www.admisi-sia.ut.ac.id. Info lengkap kunjungi www.padang.ut.ac.id atau telepon 0811-660-1414. WhatsApp 0812-51-513366 atau bisa juga dari IG @ut_padang.
1: Gak ada alasan lagi buat nunda kuliah.
2: Universitas Terbuka Padang, kuliah fleksibel, masa depan lebih gemilang. Jangan takut kuliah.
3: Kamu tahu gak? Si Rudy itu udah mulai dekat dengan atasan kita loh. Jangan-jangan dia mau nyingkirkan kita lagi. Bahaya nih.
4: Ih, gak bisa kita biarkan. Kita harus balas dia. Hei, jangan kasih kendor. Jangan sampai dia lebih unggul daripada kita.
3: Bener banget tuh. Terus, dia kemarin juga beli mobil baru loh. Jangan-jangan dia...
5: Jangan-jangan apa, hayo? Lagi gibahin orang ya? Terus, kalian tahu gak sih? Berburuk sangka itu merupakan salah satu penyakit jiwa.
3: Ah, sok tahu deh. Kan dia itu memang korup.
5: Yakin nih. Jangan sampai loh, nanti kita malah nuduh. Bisa dipenjara loh. Ih, serem. Mendingan kita koreksi diri kita yuk.
6: Siapa nih yang senang banget chattingan sama doi pakai emoji? Mau itu lagi senang, ngambek, sedih, bahkan lagi kangen. Cie. Komunikasi melalui berbagai media elektronik seperti ponsel atau komputer tentu beda dengan komunikasi biasanya. Gaya bahasa dengan menggunakan isyarat tubuh atau nada bicara tentu nggak bisa diterjemahkan lewat teks pesan. Akhirnya lahirlah emoji untuk menyampaikan makna tersirat melalui pesan digital. Tapi pernah nggak sih kamu bertanya-tanya, kenapa ya warna kuning dipilih sebagai warna dari emoji? Ternyata, emoji berasal dari negeri Sakura, Jepang pada tahun 1997. Set pertama yang diluncurkan berisi 90 emoji yang kemudian ditambahkan pada Unicode standar hingga saat ini. Warna kuning dianggap memiliki warna yang bisa kontras dengan warna lainnya. Selain itu, agar ekspresi dari emoji terlihat jelas. Warna kuning juga memiliki karakter gembira, terang, dan cerah. Kuning melambangkan kegembiraan dan humor. Sekarang tahu kan kenapa emoji itu warnanya kuning?
7: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Pro 2 FM.

Radio FM, teman terbaik kamu, teman Pro 2. This is the last information buat kamu di ngabarin selebritis. Kali ini aku mau ngasih tau kalau Galantis ngumumin EP barunya, judulnya The Devil's Tax Return Volume 1, yang bakal rilis 16 Oktober nanti 2026 di lewat Counter Records, label milik Ninja Tune. Nah, proyek ini itu bakal jadi rilisan pertamanya dalam 2 tahun sejak album Rare X ya, sekaligus debutnya bareng sama label baru ini, teman Pro 2. Nah, barengan sama pengumuman EP, DJ sekaligus produser asal Swedia ini juga rilis single Do You Mind di tanggal 1 Juli kemarin. Jadi lagu kedua setelah Stay Alive yang hadir di bulan Mei kemarin ya, teman Pro 2. So, Do You Mind itu jadi interpretasi lagu dengan judul yang sama milik penyanyi Inggris Kayla yang pertama kali rilis 2007. Jadi lagu ini udah dikenal luas karena sampel utama dalam hit Drag One Dance di 2016, dibawain dengan vokal dari penyanyi Amerika Peach Martin. Versi terbaru dari Galantis ini bareng sama Anthony Maniscalco dan Henrik Jonback, yang bilang kalau misalnya dia gak pengen ngerubah lagu ini secara drastis karena versi aslinya tuh udah bagus gitu. Jadi dia pengen ngerayain keindahan lagu ini dan ngasih tahu ke pendengar-pendengar yang lebih muda termasuk anak-anak sendiri gitu. Jadi selain Do You Mind, di EP terbarunya ada juga Can't Take My Eyes Off of You, When We Were Young, 1, 2, 3, 4, and Red Eyes.

0: Namanya Rosa. Dia suka menulis puisi, menyukai langit sore, dan selalu tersenyum. Tapi semua itu berhenti di usia 15 tahun.
1: Ya. Dasar gendut, jelek, kau tak pantas hidup.
0: Setiap hari Rosa menerima kata-kata tajam. Di sekolah, di media sosial, dimanapun dia berada, ejekan memburunya. Sampai akhirnya Rosa memilih diam untuk selamanya.
2: Bullying bukan candaan. Bullying bisa membunuh. Satu kalimat bisa menyelamatkan, namun satu ejekan bisa menghilangkan nyawa. Dan seringkali kita baru sadar setelah semuanya terlambat.

Selamat sore teman Pro 2. Kita di Info Pro 2 pukul 15.00 waktu Indonesia Barat. Informasi pertama, selama bertahun-tahun Siren Head dikenal sebagai salah satu ikon horor internet yang paling mudah dikenali. Sosok bertubuh menjulang dengan dua siren menggantikan kepala itu menghantui jutaan pengguna media sosial melalui ilustrasi hingga video fanmade. Kini monster tersebut bersiap memasuki babak baru layar lebar. Warner Bros. Pictures resmi mengembangkan film Siren Head, adaptasi dari karakter ciptaan ilustrator asal Kanada Trevor Henderson. Hak adaptasi itu didapatkan tidak mudah, namun setelah melalui persaingan sengit bersama banyak studio terkemuka lainnya, Warner Bros. Berhasil memenangkan persaingan sengit melawan 5 studio besar termasuk Sony Pictures, Universal Pictures, dan Paramount Pictures. Teman Pro 2, CCCN dipastikan tidak menghadiri acara fans signing. Keputusan itu diumumkan setelah kondisi kesehatan anggota Stacy tersebut dilaporkan mengalami penurunan. Hayap Entertainment menyampaikan kabar tersebut. Agensi menjelaskan Seon perlu menepi dari agenda fan signing demi memulihkan kesehatannya. Pihak agensi menyebut Seon akan beristirahat agar kondisinya dapat segera membaik setelah kesehatannya memburuk. Mereka juga berkomitmen memberikan dukungan penuh selama proses pemulihan sang artis. Agensi turut menyampaikan permintaan maaf kepada Swift, penggemar Stacy yang telah menantikan kesempatan bertemu Seon.

Informasi terakhir, Tomon Pro 2, serial televisi Korea Selatan yang terbaru berjudul The Husband tayang di Disney Plus. Drama ini merupakan genre romantis thriller yang ditulis oleh Jung Jae-ha serta disutradarai oleh Kim Jung-hyun dan Kim Min-tae. Melansir dari Asian Wiki, serial ini dibintangi oleh Nam Kung Min, Lee Seol, dan Lee Sang-hee, dan Kim Dae-myung. Cerita berfokus pada Kang Tae-ju, seorang ahli bedah saraf sekaligus direktur rumah sakit Worim Hamgae. Ia menikah dengan Ko Se-kyun yang menjabat sebagai ketua rumah sakit tersebut. Hubungan keduanya memburuk hingga Tae-ju memutuskan untuk meminta cerai. Serial ini menggabungkan unsur romansa dan thriller psikologis.

Prodi FM, teman terbaik kamu, teman Prodi. Oke, kita balik lagi di Seru Ceria. Kali ini masih aku temenin di Station 90,8, teman Prodi. Let's go, mau bahas apa sore hari ini? Nanti bakal aku spill ya, makanya jangan kemana-mana dulu. Mau aku puterin dulu requestan dari salah satu teman Prodi kita yang gak mau disebutin namanya.

0: Mor, laporan bulanan udah kelar belum?
1: Iya kak, aman. Ini lagi gue kerjain.
2: Mor, jangan lupa PowerPoint buat besok dikerjain juga ya.
1: Iya dir, nanti gue kerjain.
0: Eh Mor, materi buat meeting nanti udah dikerjain belum?
1: Iya bu.
3: Mor, desain layar kemarin dikerjain dong, mau gue pake nih.
4: Ah, kenapa kerjaan gue banyak banget? Gue capek.
5: Jangan semua dikerjain, perhatiin juga badan kamu. Jangan sampai kamu kena overworking, nanti bisa kena gagal jantung loh. Kerja keras boleh, tapi jangan lupa istirahat ya.
6: Gali lagi logi. Gali lagi logi.
7: Ini seger banget, panas-panas gini minum es, seger.
8: Es terus. Nah, gitu pinter ya dek sekarang ya. Ntar kalau demam, siapa yang tanggung jawab ayo?
7: Ya kalau demam tinggal kompresin lagi aja pakai esnya, sembuh deh.
8: Gini nih punya adek nih ya, yang so tahu semuanya. Nah dengerin ya dek, kompres demam yang benar itu adalah pakai air panas. Jadi saat kompres panas diletakkan di bagian tubuh seperti dahi, lipatan ketiak maupun dada, maka hipotalamus di otak akan menganggap lingkungan sekitar terasa panas. Jadi hipotalamus ini akan merespon dengan menurunkan suhu tubuh sehingga lebih dingin. Siapin dulu kain lembut dan baskom yang berisi air panas, lalu rendam sampai handuk jadi hangat. Bukan panas mendidih lo ya. Terus kamu tempelin ke bagian tubuh yang diinginkan sampai suhunya turun. Biasanya dek, saat seseorang sedang demam tinggi, kain kompres panas akan dengan cepat berubah suhu karena kontak langsung dengan kulit. Gitu tuh, makanya kalau demam biar kakak yang kompresin pakai kain hangat.
7: Nggak mau ah, dikompresin sama Kak Baim. Maunya sama Vino aja biar romantis.
8: Wah. Ma, Ulan ma.
9: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
10: Aduh, hoax tuh.
9: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
10: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
6: Teman terbaik kamu.

Pro 2 FM, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Oke, masih di sore ceria. Nih, aku mau ngasih tahu, ini education banget buat kita semua, teman Pro 2. Sering banget ya di antara kita tuh ngira kalau matcha dan green tea tuh minuman yang sama. Padahal sebenarnya matcha sama green tea atau teh hijau itu beda. Memang sama-sama terbuat dari tanaman Camellia sinensis. Tapi kalau sumbernya sama, emang matcha dan teh hijau atau green tea kenapa beda? Nah, yang harus kamu tahu, the first one is proses pengolahannya. Matcha dan teh hijau itu beda dalam proses pengolahannya, teman Pro 2. Bayangin aja, matcha itu asal dari pucuk daun teh yang tidak banyak terkena matahari. Daun teh tersebut bisa dipetik, terus dikeringin, setelah batang dan serat daunnya dibuang supaya bubuk matchanya lebih halus. Nah, di sisi lain, teh hijau itu adalah daun teh yang dipanen, terus dikeringin dengan berbagai cara. Kamu bisa mengukus, membakar atau memanggang, sampai mengangin-anginkannya di bawah terik matahari atau mengeringkannya, teman Pro 2. Nah, kalau udah kering, teh hijau itu bisa dikonsumsi setelah diseduh dengan air panas. Nah, biasanya teh hijau dinikmati waktu sore hari. Nah, kalau dari segi rasa, rasa matcha dan teh hijau ini beda loh, teman Pro 2. Walaupun sama-sama terbuat dari Camellia sinensis, rasa matcha itu dibuat kuat kombinasi rasa pahit khasnya yang memanjakan lidah penikmatnya. Tapi kalau rasa teh hijau itu lebih ada sensasi sepat dan segarnya. Terus kalau dari bentuk, perbedaan lainnya, ini dari bentuk ya, secara kasat mata aja nih, teman Pro 2, matcha itu berbentuk bubuk halus dengan warna hijau terang, aroma khas. Nah, beda banget sama matcha yang udah jadi bubuk. Nah, kalau misalnya matchanya udah jadi bubuk, itu teh hijau mempertahankan bentuk alaminya, daun, pucuk daun, dan pucuk teh. Sedangkan dalam pengemasannya, teh hijau ini juga umum dibungkus dengan kantong kecil supaya lebih mudah diseduh. Nanti kita bahas dari segi kafeinnya ya, teman Pro 2, dan segi lainnya.

Berdua FM, teman terbaik kamu, teman pro 2. Oke, lanjut nih ya. Kita bahas tadi matcha itu beda ya. Kalau dari segi kafein ya teman pro 2, meski sama-sama, dia sama-sama mengandung kafein, tapi kandungan kafein matcha tuh lebih tinggi ketimbang teh hijau. Makanya memilih teh hijau tuh jadi pilihan yang bijak kalau kamu khawatir efek samping deg-degan usai mengkonsumsi kafein. Nah, segitu dulu ya teman pro 2 infonya. Nanti kita bakal lanjutin lagi karena juga bentar lagi mau azan asyar ya teman pro 2. Kita dengerin dulu satu lagu religi buat kamu.

0: التامة والصلاة القائمة آتي سيدنا محمدا الوصيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وبعثهم مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد يا أرحم الراحمين.
1: Seseorang tak perlu takut dengan doa keburukan, kecuali jika ia pelaku kezaliman. Ketika ada yang mendoakan keburukan untuk orang-orang yang tidak zalim, ingatlah, yang bisa mengabulkan doa hanya Allah. Jika Allah mengabulkan doa seperti itu, maknanya Allah justru menolong orang-orang yang zalim. Dan ini jelas tidak mungkin. Bahkan, Allah berfirman yang artinya, sesungguhnya orang-orang zalim itu tidak beruntung. Quran Surah Al-An'am ayat 21.

Prodo FM, teman terbaik kamu, teman Prodo. Oke, masih ngelanjutin bedanya maca sama teh hijau yang tadi. Dari segi cara penyajian sekarang, teman Prodo, yang bikin beda cara penyajian teh hijau tuh lebih sulit. Karena, yang lebih beda, cara penyajian maca yang lebih sulit. Teh hijau itu mudah banget cara penyajiannya. Kamu cukup menyeduhnya dengan air panas, terus udah deh teh hijaunya siap dinikmati. Nah, tapi kalau matcha itu agak ribet ya, teman Prodo. Matcha dan green tea ini sebenarnya juga sering banget diaplikasikan sebagai dessert atau kue. Dan kamu mungkin udah gak jarang lagi gak sih ketemu kue basisnya matcha gitu ya. Terus green tea di kafe atau tempat nongkrong lainnya. Nah, itu dia bedanya matcha sama green tea ya, teman Prodo, atau teh hijau. Sekarang udah bisa tahu dong, walaupun sama-sama hijau tapi ternyata mereka serupa tapi tak sama ya, teman Prodo. Ini juga nambah pengetahuan kita enggak sih? Siapa tahu nanti ada yang mau buka usaha di dunia matcha-matcha ini, karena sekarang lagi naik daun banget matcha, teman Prodo. Padahal daunnya udah hijau juga ya. Oke deh, teman Prodo, nanti kita bakal balik lagi masih di sore ceria. Kita dengerin dulu lagu yang satu ini.

besar semua.

0: Dulu, rumah adalah tempat teraman bagi anak.
1: Mama pergi dulu ya. Kamu di rumah aja, jangan kemana-mana. Di luar banyak bahaya dan penjahat.
2: Iya, Mama. Hati-hati ya, Mama.
0: Sekarang, banyak anak tenggelam dalam layar.
1: Udah dong, Kak. Gamenya itu seharian loh ini, sampai lupa makan.
2: Apa sih, Mama ini? Cerit banget. Lihat ini, kalau Mama aku kalahkan.
0: Kejahatan tidak selalu datang dari luar rumah. Penjahat sesungguhnya berada dalam genggaman tangan kecil itu.

Mana sih yang lebih sehat? Minum kopi atau teh? Sebenarnya, kopi sama teh sama-sama baik untuk kesehatan. Salah satu manfaatnya adalah meredakan stres. Asal dikonsumsi secara wajar. Supaya manfaat dari kandungan yang terdapat di kopi atau teh bisa kita rasakan. Tapi, kalau dikonsumsi secara berlebihan, bukan manfaat yang kita dapatkan. Malah mendatangkan penyakit untuk tubuh kita. Jadi, kamu tim kopi atau teh?

Teman Pro 2 Kementerian Komunikasi dan Digital mengungkap sejumlah tantangan awal dalam implementasi peraturan pemerintah nomor 17 tahun 2025 adalah masih banyaknya anak yang memasukkan usia saat membuat akun media sosial.

0: Syifa, bisa pinjam duit lagi gak ya? Lagi butuh banget nih buat benerin motor. Ntar 5 hari lagi aku ganti deh.
1: Dika, aku pengen bantu ya. Tapi jujur, kali ini aku lagi pas-pasan banget.
0: Kirain kamu gak bakalan pernah nolak sahabat kamu.
1: Aku gak nolak, Dik. Dulu aku ngebantuin pas aku lagi bisa. Tapi kan bukan berarti aku harus selalu bisa, kan?
0: Kamu gak peduli ya sama aku.
1: Sorry ya, Dika. Selama ini aku bantu, bukan karena aku wajib. Tapi karena aku sanggup. Dan sekarang, bukan berarti aku gak peduli.
2: Menolong itu mulia. Tapi jangan biarkan kebaikan berubah jadi beban. Hargai setiap uluran tangan, karena kebaikan adalah keikhlasan, bukan kewajiban.

0: tahun. Tidak seperti sekarang, dulu pakaian berkancing hanya dimiliki oleh orang-orang kaya saja. Posisi kancing baju pria dan wanita pun berbeda. Karena wanita biasa memakai baju sendiri, maka akan lebih mudah jika letak lubang kancingnya di sebelah kanan. Sedangkan pada pria, mereka akan selalu dipakaikan oleh wanitanya, sehingga letak lubang kancing baju pria ada di sebelah kiri. Untuk penggunaan kancing pada pergelangan tangan baju, dimulai sejak tahun 1700-an ketika Prusia diperintah oleh Raja Frederick Agung, di mana kancing masih terbuat dari kerang dan benda keras. Tujuannya untuk mengurangi kebiasaan para tentara yang biasa menyeka keringat menggunakan ujung lengan baju yang akhirnya menyebabkan kotor.
1: Sore kamu lagi bosan scroll HP doang? Atau lagi pengen nongkrong asik tapi gak tahu mau nongkrong di mana, sama siapa, cerita apa? Eits, gak usah bingung. Nongkrong bareng kita aja di Sore Ceria, nongkrong di Radio Pro 2 RRI Padang. Setiap Kamis jam 16 sampai 18 waktu Indonesia Barat. Bikin aktivitas sore kamu jadi lebih fun. Ada obrolan ringan dan hiburan seru. Yuk ikutin Sore Ceria nongkrong di radio. Nongkrongnya di sini, ceritanya kemana?

Pro2FM, teman terbaik kamu, teman Pro2. Masih di sore ceria, yang ceria banget. Tapi ini bisa dibilang Kota Padang rada mendung ya, atau agak-agak mendung nih, teman Pro2. Well, nemenin permendungan ini, aku tetap bakal spill sama kamu yang seru-seru, yang bikin kita bakal refresh otak dulu, karena udah seharian kerja. Kayaknya jam segini udah pada di jalan pulang gak sih, teman Pro2? Udah mau apa namanya? Udah mau istirahat, udah mau rehat dulu seharian capek banget ya enggak sih? Nah, tapi nih mau aku kasih tahu buat kamu sesuatu yang seru-seru. Jadi ini ada apa ayo? Ada yang seru-seru pastinya. Sebentar ya. Sebentar. Nih aku lagi siapin buat kamu yang lagi dengerin aku dimanapun. Jadi buat kamu yang suka tur-tur gitu, suka dunia wisata-wisata yang lucu-lucu gitu, gemes, atau yang menantang, nah ini ada nih namanya Lava Tour Merapi yang sekarang udah diminatin banget sama banyak orang. Namanya ini ya, namanya dunia perwisataan ini tuh masih digemari dong, karena itu salah satu sarana untuk nge-refresh otak juga dalam jangka waktu yang lumayan lama. Jadi nih teman Pro2, guide Lava Tour Merapi, APRI namanya deket-deketan sama Merapi ya. APRI menyebut kalau wisata Jeep Merapi ini jadi daya tarik unggulan karena pengalaman petualangan sekaligus edukasi sejarah erupsi dan armada Jeep di kawasan selatan itu udah mencapai 1.800 unit untuk melayani wisatawan setiap harinya. Bayangin berapa tuh banyaknya teman Pro2. Yang menarik lagi, wisata Lava Tour Merapi ini punya pengalaman menjelajah kawasan terdampak erupsi Gunung Merapi sekaligus nikmatin panorama alam dari dekat. Nah, paket wisatanya meliputi kunjungan ke museum sisa erupsi dan spot ikonik kayak rumah Mbah Marijan yang sekarang juga jadi objek wisata. Ya, ditambahin juga sama APRI, kunjungan wisatawan didominasi sama wisatawan domestik, tapi pada periode tertentu, wisatawan mancanegara juga signifikan setiap tahunnya. Nah, yang bikin menariknya lagi, ada Ibnu sebagai pengusaha percetakan asal Salatiga mengakui nih, kalau pengalaman pertama mengikuti Lava Tour Merapi itu tuh ngasih kesan berbeda buat dia. Karena wisata ini tuh ngasih sensasi petualangan, teman Pro2. Jadi seru gitu. Ini buat kamu yang suka wisata-wisata gitu, boleh banget ya cobain wisata Tour Merapi ini.

0: Satu, dua, tiga.
1: Wih, banyak banget dolarnya, Din. Mau diapain tuh?
0: Ini anak, orang lagi ngitung dikagetin. Mau tukar ke rupiah?
1: Hah? Ditukar di mana emangnya? Sini, sini, tukar sama aku aja.
0: Emang kamu ada izin?
1: Gak ada sih.
0: Don, buat nuker falas kayak gini tuh gak bisa di sembarang tempat. Kalau gak di Bank Umum Devisa, ya di Kupfa BB alias Money Changer yang udah ada izin resmi dari Bank Indonesia. Kalau sembarang nuker falas bisa kena pidana loh.
1: Hah, ngeri juga ya.
0: Iya.
1: Ya udah gak usah ditukar lah.
0: Hah?
1: Mending pegang dolar aja, kan keren pegang dolar.
0: Ye, ini anak, pegang mata uang asing kok bangga. Pegang rupiah dong, baru bangga. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Bank Indonesia Perwakilan Sumatera Barat.
2: Ini nih mbah, ini nih, tempatnya nih, ini.
3: Oh, sering mengalami gangguan di kamar mandimu, Yando.
2: Iya mbah, saya sering terpleset di sini nih, sering muncul kecoa dan kelabang, terus sering cium bau yang gak sedap, pasti di sini banyak hantunya, tolong saya mbah.
3: Kapan kamu terakhir kali bersihkan kamar mandi dan gosok lantainya?
2: 3 bulan yang lalu deh kayaknya, mbah.
3: Ya, jelas. Ini gara-gara kamar mandi yang jarang dibersihkan. Minimal seminggu sekali kamar mandinya digosok, disikat, nduk. Makanya lantainya jadi licin gara-gara banyak kotoran. Akhirnya yang ngundang kecoa, bau tak sedap, dan lain-lain.
2: Oh, berarti bukan karena gangguan makhluk halus ya mbah?
3: Makhluk halusnya ya kamu ini yang gak suka jaga kebersihan.
2: Maaf ya mbah.
4: Kamera rolling action.
5: Aku benci sama kamu mas. Kamu sudah bikin aku frustasi.
4: Kak, di naskah ditulis frustrasi bukan frustasi. Yuk ulang, kamera action.
5: Kamu sudah bikin aku frustasi.
4: Kat.
5: Frustra. Kamu sudah bikin aku frustra. Hah, gimana?
4: Kat.
5: Kamu sudah bikin aku frustrasi.
4: Kat, bungkus.
5: Kak, perasaan orang-orang sering banget ngeja frustasi deh. Kok di naskah jadi frustrasi?
6: Iya, paham. Tapi penulisan yang benar dan baku menurut KBBI adalah frustrasi, bukan frustasi. Jadi frustrasi sendiri adalah rasa kecewa gara-gara gagal di dalam mengerjakan sesuatu atau akibat gak berhasil dalam mencapai suatu cita-cita. Jangan salah eja lagi ya, frustasi ini jadinya.
5: Frustrasi kali, Kak.

16 besar. Big match. Hari Selasa, 7 Juli 2026. Portugal melawan Spanyol pukul 2 waktu Indonesia Barat. Amerika Serikat melawan Belgia pukul 7 waktu Indonesia Barat. Live di Pro 1 RRI Padang, Kanal FM 95,9 MHz. RRI, Radio Sepak Bola Dunia 2026.

Pro 2 FM, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Oke, balik lagi di Sore Ceria, teman Pro 2. Dan kita mau lanjut ya sama sore-sorean yang seru ini. Tapi sebelum lanjut, teman Pro 2, aku mau nanyain dong, gimana harinya, hari Senin. Aduh, udah Senin lagi aja, tapi besok udah Selasa, teman Pro 2 ya. Menghitung jam menuju hari Selasa, gimana? Pasti hari Senin kamu melelahkan banget gak sih? Jujur aku iya ya, teman Pro 2. Kalau kamu ngerasain yang sama, berarti kita senasib sepenanggungan. Emang setiap kita tuh kayaknya butuh vitamin refreshing ya. Semoga ada yang menjadi tempat kamu bersandar nanti ya, teman Pro 2. Oke deh, nanti aku mau balik lagi, mau cari-cari dulu yang mau aku kasih tahu buat kamu habis lagu yang satu ini.

0: Ya Pak. Siap siap Pak. Ya Pak. Ya ya. Siap siap siap. Baru juga mau pesan kopi, udah disuruh balik.
1: Kenapa sih ngedumel gitu? Ngopi dulu gak sih?
0: Gimana mau ngopi? Belum apa-apa udah disuruh balik bikin laporan. Capek banget kalau gini. Aduh, rasanya pengen resign aja gak sih?
1: Eits, tenang, tenang. Capek kerja yang penting kan berkah. Daripada resign, mending capek kerja daripada ntar malah capek nyari kerja. Nyari kerja, nyari kerja, nyari kerja, nyari kerja. Woi, ngapain bengong?
0: Ya deh. Semangat.
1: Cintai pekerjaanmu karena di sanalah kamu dapat mengekspresikan diri, berkembang dan menemukan makna dalam setiap usaha yang kamu lakukan. Semangat. Setiap langkahmu berharga.
2: Kalian tahu enggak? Mobil atau motor listrik itu sekarang sudah sangat mendukung teknologi pengisian

0: Indie. Indonesia Pro Indie. Wadah bagi insan kreatif Indonesia melalui musik. Kirimkan demo rekaman karya musikmu ke RRI Pro 2. Untuk info, follow Twitter @IndonesiaProIndie. Fanpage Facebook Indonesia Pro Indie. Indonesia Pro Indie. Dari kamu, untuk kamu.
1: Teman terbaik kamu.

0: Aduh, bingung banget nih nyari gedung acara yang parkirannya luas.
1: Kamu kenapa, Tari?
0: Eh, Robby, iya nih, aku kan mau resepsi tahun ini.
1: Bingung kenapa, Tari? Kan kamu pestanya di rumah, kayak pesta abangmu dulu kan?
0: Ih, enggak dong, Bi. Masa mesti gelar tenda di jalan lagi? Kan udah ada larangan pemerintah. Mana undangan keluargaku banyak lagi. Duh, bingung banget cari gedung yang nyaman serta parkirannya luas. Dan sekalian maunya sih di tengah kota. Tapi kalau bisa, yang harganya juga terjangkau. Kamu ada referensi gedung yang sesuai harapan aku nggak?

0: Undangannya banyak, gedungnya nyaman, parkiran luas, di tengah kota, dan harganya terjangkau. Wah, ada banget dong. Ayo sini, aku anterin ke auditorium RRI Padang.
1: Auditorium RRI Padang dengan lokasi yang strategis di Jalan Utama, Jalan Sudirman nomor 12 Padang. Gedung serbaguna ini berkapasitas 300 orang dengan fasilitas 100 kursi, 1 unit sound system standar, 1 LCD proyektor, 6 unit AC, fitting room, lahan parkir yang luas, dan security 24 jam. Dapat disewakan untuk berbagai acara dengan harga istimewa. Info lebih lanjut, hubungi Rita 0823-8841-7546. Ayo, booking tanggalmu sekarang!

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

Laman perludem dikutip dari rri.co.id. Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah memastikan pelaksanaan sistem penerimaan murid baru berjalan secara terbuka, transparan, akuntabel, dan inklusif. Komitmen tersebut tercermin dari praktik baik pelaksanaan SPMB di jenjang SLBN, SMAN, dan SMKN di Kota Padang, Sumatera Barat.

0: paket.
1: Makasih, Pak. Bikin video unboxing, ah. Hai guys, ini paket yang udah ditunggu-tunggu dari minggu lalu. Paket skincare yang lagi happening banget itu loh. Nih, kemasannya oke banget kan?
2: Wah, udah pas banget nih jadi influencer. Eh, apaan sih itu?
1: Ini produk kosmetik yang happening banget itu loh. Akhirnya sampai hari ini. Tuh, bungkusnya.
2: Loh. Hati-hati loh kalau buang bungkus paket. Pastikan data diri kamu yang ada di bungkus paket itu sudah terlindungi. Caranya, bisa dicoret nama, alamat, sama nomor handphonenya biar nggak kebaca. Atau bisa juga digunting kecil-kecil biar nggak gampang disatuin lagi. Ingat loh, lindungi data diri itu penting.
3: Mulai sekarang, amankan data diri Anda sebelum membuang bungkus paket agar tidak disalahgunakan. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.
4: Rukun tetangga dan rukun warga atau disingkat RT/RW merupakan salah satu organisasi yang cukup tua di Indonesia. Bahkan lebih tua dari usia kemerdekaan Indonesia. Ternyata sistem RT dan RW yang masih digunakan hingga sekarang di Indonesia merupakan peninggalan dari penjajahan Jepang yang dibentuk oleh pasukan Jepang untuk mengantisipasi adanya mata-mata. Oleh karena itu, dibentuklah Tanari Gumi atau dikenal dengan sebutan RT, yaitu kelompok dengan 5-10 kepala rumah tangga. Di atas Tanari Gumi ada lagi Azaziokai atau dikenal dengan sebutan RW, di mana kedua sistem ini diperkenalkan ke masyarakat Indonesia oleh pemerintah militer Jepang pada tahun 1944.
5: Ngerasa udah paling update soal Piala Dunia? Buat kamu yang hidupnya nggak jauh dari bola, highlight, dan euforia stadion, saatnya upgrade cara kamu menikmati Piala Dunia. Cuma di Pro2 FM RRI Padang, kita bahas semua yang lagi viral, dari momen gokil di lapangan, drama pemain, sampai obrolan receh yang relate banget sama kamu. Ada banyak program yang bakal nemenin kamu dari sebelum kick-off hingga after match. Gak cuma denger, kamu juga bisa ikutan, share opini, tebak skor, hingga debat santai bareng penyiar favoritmu. So, jangan cuma jadi penonton, jadilah bagian dari hype-nya Piala Dunia 2026. Dengerin terus Pro2 FM RRI Padang. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: That's real.
1: Halo, selamat siang. Dengan Bapak Bambang?
2: Iya, Pak. Dengan saya sendiri.
1: Gini, Pak. Kami dari Bank Jaya Bersama ingin menyampaikan bahwa Bapak terpilih menjadi pemenang utama undian kami. Untuk mengklaim hadiahnya, Bapak bisa bantu menyebutkan kode OTP yang sudah kami kirimkan ke nomor Bapak ya.
2: Serius, Pak? Baik, Pak. Nomornya...
0: Stop! Kode OTP bersifat rahasia. Jangan pernah berikan kepada siapapun, termasuk kepada oknum yang mengaku dari bank atau instansi resmi apapun. Lindungi rekening Anda dari penipuan digital. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Bank Indonesia Perwakilan Sumatera Barat.

90,8 FM Pro 2, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Alright, udah mau jam 6 ya, teman Pro 2, gak berasa nih waktu cepet banget Seninnya berjalan. Aku yakin sekarang udah ada yang nyampe rumah ya, atau ada yang baru mau pulang, baru mau on the way home. Semangat ya teman Pro 2, hati-hati di jalan ya, jangan sampai kebut-kebutan, tetap utamakan keselamatan. Nah, aku mau ngasih tahu nih sebagai informasi penutup pada good news dari salah satu provinsi di Indonesia ini, provinsi Jawa Barat, itu dapat penghargaan Most Promising Muslim Friendly Region of the Year, dan ini dikasih maksudnya penghargaannya diberikan nih waktu event Halal Travel Global Summit 2026 di Singapura beberapa waktu yang lalu. Nah, pihak penyelenggara bilang kalau penghargaan ini itu diberikan ke wilayah negara anggota Organisasi Kerjasama Islam. Dan terutama ini yang nunjukin perkembangan paling menjanjikan terhadap pembangunan ekosistem wisata ramah muslim bertaraf internasional. Nah, langsung direspon sama Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Jabar, Lendra Sofian, yang bilang kalau prestasi ini tuh didapat lewat serangkaian penilaian. Jadi nggak langsung ujuk-ujuk dapat penghargaan ya teman Pro 2. Ada yang dinilai mulai dari ketersediaan layanan, fasilitas ramah muslim, sampai dukungan pemerintah terhadap perkembangan wisata ramah muslim ini gitu. Jadi tidak terlepas dari dukungan para pemangku kepentingan juga di industri pariwisata, misalnya pelaku bisnis pariwisata, masyarakat dan gubernur Jabar, Kementerian Pariwisata dan Crescent Rating selaku inisiator acara. Waduh, congratulations buat Jabar. Semoga karena ujungnya bar juga, Sumbar juga menyusul ya, teman Pro 2.

90,6 FM Pro 2, teman terbaik kamu, teman Pro 2 kebersamaan kita hari ini. Kita cukupkan dulu sampai di sini ya. Cynthia Mutiara harus sign out dari ruang dengar kamu, teman Pro 2. Abis ini masih ada yang bakal nemenin kamu di Jaga Malam nanti. Ada siapa kira-kira? Ada Fatan yang akan nemenin kamu sampai di jam 12 malam nanti, teman Pro 2. Kalau gitu kita ketemu lagi besok di stasiun yang sama, 90,8 Pro 2, teman terbaik kamu. Dan jangan lupa selalu jadikan generasi muda sebagai headline. See you tomorrow and bye.

Produe, kita akan bergabung dengan Programa 1 RRI Padang guna mengikuti pengajian ayat suci Al-Quran serta bimbingan rohani agama Islam untuk hari ini.

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: صدق الله العظيم.
1: Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Nun, demi pena dan apa yang mereka tuliskan, dengan karunia Tuhanmu, engkau Muhammad bukanlah orang gila. Dan sesungguhnya engkau pasti mendapat pahala yang besar, yang tidak putus-putusnya. Dan sesungguhnya engkau benar-benar berbudi pekerti yang luhur. Maka kelak engkau akan melihat dan mereka orang-orang kafir pun akan melihat. Siapa di antara kamu yang gila? Sungguh, Tuhanmu, Dialah yang paling mengetahui siapa yang sesat dari jalannya. Dan Dialah yang paling mengetahui siapa orang yang mendapat petunjuk. Maka janganlah engkau patuhi orang-orang yang mendustakan ayat-ayat Allah. Mereka menginginkan agar engkau bersikap lunak, maka mereka bersikap lunak pula. Dan janganlah engkau patuhi setiap orang yang suka bersumpah.

0: bersekutu itu, mereka berkata, "Inilah yang dijanjikan Allah dan Rasul-Nya kepada kita. Dan benarlah Allah dan Rasul-Nya. Dan yang demikian itu menambah keimanan dan keislaman mereka." Di antara orang-orang mukmin itu, ada orang-orang yang menepati apa yang telah mereka janjikan kepada Allah. Dan di antara mereka ada yang gugur. Dan di antara mereka ada pula yang menunggu-nunggu. Dan mereka sedikit pun tidak mengubah janjinya. Agar Allah memberikan balasan kepada orang-orang yang benar itu karena kebenarannya, dan mengazab orang munafik jika dia kehendaki, atau menerima taubat mereka. Sungguh, Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzala sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihi. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Pendengar RRI yang berbahagia, pada kesempatan ini kami akan membahas tentang pentingnya menjaga kejujuran dalam kehidupan sehari-hari. Jujur adalah sifat mulia yang menjadi landasan utama akhlak seorang muslim. Kejujuran tidak hanya terbatas kepada ucapan saja, namun juga mencakup hati yang bersih, niat yang lurus, serta perbuatan yang sesuai dengan kebenaran. Seorang muslim yang jujur akan menjaga lisannya dari dusta, menjaga amanah dari pengkhianatan, serta menyesuaikan tindakan-tindakannya dengan nilai-nilai Islam. Dalam kehidupan sehari-hari, kejujuran ini berperan sebagai pondasi utama terciptanya ketenangan dan kepercayaan. Sebaliknya, ketika kejujuran itu telah mulai luntur, telah hilang dari masyarakat, tentu yang akan muncul adalah kebohongan, pengkhianatan, kecurigaan yang merusak persatuan. Itulah sebabnya Islam menekankan bahwa kejujuran adalah kunci kebahagiaan yang membawa keselamatan dunia dan akhirat. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Ahzab ayat 70 dan 71 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida. Yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum. Wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah dan ucapkanlah perkataan yang benar. Niscaya Allah memperbaiki amalan-amalanmu dan mengampuni dosa-dosamu. Dan barang siapa mentaati Allah dan Rasul-Nya, maka sungguh dia memperoleh kemenangan yang agung. Ayat ini menjelaskan bahwa perkataan yang benar, perkataan yang jujur adalah jalan untuk memperbaiki amal dan menghapus dosa. Pendengar RRI yang berbahagia, ada berapa keutamaan dan manfaat dari kejujuran. Yang pertama adalah mendapatkan kepercayaan dari manusia dan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Orang yang jujur akan dipercaya oleh keluarganya, oleh lingkungannya, dan oleh masyarakat sekitarnya. Sebaliknya, orang yang pendusta Tentu

0: mereka akan dijauhi, dibenci oleh keluarga dan orang-orang di sekelilingnya. Di sisi Allah, orang-orang yang jujur ini termasuk golongan as-siddiqin, yaitu golongan orang-orang yang mulia kedudukannya. Yang kedua, manfaat kejujuran itu adalah membawa keberkahan dalam hidup, pekerjaan, dan juga rezeki. Kejujuran akan mendatangkan keberkahan, sementara lawannya kebohongan akan menghilangkan keberkahan. Orang yang jujur akan membuat hatinya tenang, jiwanya tenang, dan rezeki yang didapatkan pun halal dan berkah. Yang ketiga, orang yang jujur itu adalah salah satu ciri-ciri dari orang yang beriman. Salah satu dari tanda-tanda orang yang munafik itu adalah orang-orang yang dusta atau orang-orang yang tidak jujur. Bagaimana sabda Rasulullah yang berbunyi, ayatul munafiku salasun, iza haddatha kazaba, wa iza wa'ada akhlafa, wa iza tumina khana. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Tanda-tanda orang munafik itu ada tiga. Yang pertama, apabila berkata dia dusta, apabila dia berjanji, dia mengingkari, dan apabila dipercaya, iya, iya. Yang keempat, kejujuran menjadi jalan keselamatan di dunia dan di akhirat. Orang yang jujur hidupnya akan tenang karena tidak perlu takut kebohongannya akan terbongkar. Sebagaimana Rasulullah dalam sebuah hadisnya ya, mengatakan yang artinya, sesungguhnya kejujuran itu membawa kepada kebaikan dan kebaikan itu akan membawa kepada syurga. Hadirin yang berbahagia, kejujuran ini bukan hanya akhlak mulia yang harus kita miliki, tapi dia juga adalah sumber kepercayaan, sumber keberkahan, sumber keselamatan, dan jalan menuju surga. Karena itu, mari kita biasakan untuk berlaku jujur. Semoga kita dipercayai oleh keluarga kita dan orang-orang di sekeliling kita, dan mendekatkan kita kepada keselamatan dan jalan menuju surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebaliknya, orang yang dusta, orang yang tidak jujur, tentu akan kehilangan kepercayaan dan persaudaraan dari orang-orang sekelilingnya. Orang yang tidak jujur menjadi sarana melakukan dosa-dosa besar kepada orang lain dan juga kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Serta orang yang dusta juga akan menghancurkan kehidupan rumah tangganya dan juga kepercayaan masyarakat di sekelilingnya. Hadirin yang berbahagia, kejujuran itu adalah mahkota akhlak, dan kejujuran itu adalah perhiasan orang-orang yang beriman. Tanpa kejujuran, nilai iman kita akan rapuh, karena iman dan dusta tidak mungkin bersatu dalam satu diri Muslim yang sejati. Mudah-mudahan kita menjadi hamba Allah yang selalu menjaga kejujuran, dan Allah jauhkan kita dari sifat dusta dan khianat. Demikian saja, semoga kita menjadi hamba Allah yang selalu berbuat jujur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Ya, pendengar RRI Padang, dimanapun Anda berada, baru saja sama-sama kita simak pembacaan Hijjal Quran dan juga bimbingan rohani untuk kesempatan petang hari ini. Selanjutnya, pendengar, kaum muslimin dan muslimat, tepat di pukul 18:29 waktu Indonesia Barat, ini saatnya untuk kita mendengarkan kumandang azan tanda masuk waktu sholat maghrib untuk wilayah Kota Padang dan sekitarnya.

Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, dua mata yang tidak akan tersentuh oleh api neraka, yaitu mata yang menangis karena takut kepada Allah dan mata yang bermalam atau begadang untuk berjaga-jaga dari serangan musuh ketika berperang di jalan Allah. Dahulu Ibnu Al-Munkadir rahimahullah berkata, jika beliau menangis karena takut kepada Allah, maka beliau pun mengusap wajah dan jenggotnya dengan air matanya dan beliau berkata, telah sampai kepadaku bahwasanya api neraka tidak akan memakan tempat yang dibasuh air mata karena takut kepada Allah. Hadis riwayat Tirmizi.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
1: Pro 2 FM,
2: teman terbaik kamu.

0: Anda istilah microsleep. Kondisi ini merupakan suatu kejadian hilangnya kesadaran karena rasa kantuk yang tidak tertahankan, sehingga dapat tertidur secara tiba-tiba, namun hanya dalam waktu yang sangat singkat. Durasi microsleep bisa bertambah lama bila Anda benar-benar memasuki kondisi tidur. Pada umumnya, microsleep sering terjadi saat sedang berkendara dengan mata terbuka, namun pandangan kosong dan ditandai dengan gerakan kepala mengangguk serta mengedipkan mata yang terlalu sering. Dilansir dari Halodoc, kebiasaan microsleep bisa menimbulkan bahaya bagi keselamatan dan berisiko menyebabkan kecelakaan akibat kehilangan kesadaran saat sedang mengendarai kendaraan.
1: Alhamdulillah, aku sehat. Selamat pagi dunia, selamat pagi diriku. List hari ini rapat jam 9, ketemu klien jam 11, istirahat jam 12, ngantar ibu ke dokter jam 2, jam 4 jogging, jam 7 malam ke undangan nikah. Okay, aku siap menjalani hari ini. Terima kasih tubuhku, terima kasih pikiranku. Semangat!
2: Afirmasi positif kepada diri sendiri membantu meningkatkan kepercayaan diri, semangat, dan pikiran yang lebih positif.
3: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
4: Aduh, hoax tuh.
3: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
4: Iya. Yeah. Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

Pukul 19 waktu Indonesia Barat. Erling Haaland menjadi sosok sentral di balik kemenangan sensasional Norwegia atas Brazil pada babak 16 besar Piala Dunia 2026. Haaland tampil sebagai pembeda dengan memborong 2 gol yang lahir pada menit ketiga, 79 dan 90. Penyerang berusia 26 tahun itu kini telah mengoleksi 7 gol di ajang Piala Dunia. Gol tersebut juga menyamai catatan Lionel Messi dan Kylian Mbappe di puncak daftar top skor sementara turnamen. Brace tersebut sekaligus mengakhiri perjalanan Brazil pemilik 5 gelar juara dunia di turnamen paling bergengsi itu. Tidak hanya mencetak 2 gol kemenangan, Haaland juga memimpin perayaan ikonik Pesta Viking bersama ribuan supporter Norwegia. Norwegia memastikan tiket ke perempat final usai menumbangkan Brazil dengan skor 2-1 di babak 16 besar Pildun 2026. Hasil tersebut mengantar tim berjuluk The Lions melaju ke 8 besar untuk pertama kalinya dalam sejarah. Kapten timnas Brazil Neymar da Silva resmi pamit undur diri dari tim Seleção. Pernyataan tegas Neymar tersebut usai Brazil menelan kekalahan 1-2 dari Norwegia pada babak 16 besar Piala Dunia 2026. Penyerang Brazil 34 tahun itu mengumumkan pensiun dini dari level internasional sesaat setelah peluit akhir dibunyikan. Laga di MetLife Stadium Amerika Serikat menjadi penampilan terakhir Neymar bersama Seleção. Meski sempat mencetak gol lewat titik penalti pada masa injury time, aksi penyelamatan Neymar tersebut tidak mampu menyelamatkan Brazil. Brazil kini sudah tereliminasi dari ajang Piala Dunia 2026. Dalam suasana penuh emosi, Neymar memastikan impiannya membawa Brazil kembali menjadi juara dunia telah berakhir. Perjalanan panjangnya bersama Brazil itu resmi ditutup di stadion yang sama tempat dirinya menjalani debut internasional pada 2010. Timnas Norwegia sukses mempermalukan Brazil setelah meraih kemenangan dramatis 2-1 pada babak 16 besar Piala Dunia 2026. Kekalahan skuad Seleção itu merupakan rekor terburuk di ajang kejuaraan sepak bola terbesar dunia itu setelah 36 tahun. Ini jelas menjadi pukulan telak bagi Brazil yang selama beberapa edisi terakhir minimal mampu menembus babak 8 besar. Kini langkah anak asuh Carlo Ancelotti harus terhenti lebih cepat setelah gagal melewati hadangan Erling Haaland dan kawan-kawan. Kekalahan dari Norwegia merupakan eliminasi tercepat Brazil di putaran final Piala Dunia sejak edisi 1960. Saat itu, tim Samba harus tersingkir di babak 16 besar setelah dikalahkan Argentina melalui gol tunggal Claudio Caniggia. Catatan ini juga mengakhiri konsistensi Brazil yang selalu mencapai perempat final dalam 8 edisi Piala Dunia terakhir. Rekor impresif itu akhirnya terputus di Piala Dunia 2026 oleh anak-anak asuhan pelatih Stel Solbakken.

0: Radio Republik Indonesia Pro 2 FM Padang, teman terbaik kamu. Ya teman Pro 2 bersama Fathan Bina malam hari ini. Kali ini kita bakal ke Pro 2 FM Jakarta untuk ikut program Music Live Chat yang kali ini akan dipandu dengan Edit and Devi dengan bintang tamunya dari Romansa. Kalau gitu kita langsung saja ke Pro 2 FM Jakarta.
1: Genrenya adalah popang.
2: Yoi, nanti kita bakal ngobrol-ngobrol barengan sama Romansa.
1: Jadi pastiin buat kamu yang pengen nanya-nanya bisa langsung merapat di WhatsApp di 0811 800 105.
2: Atau bisa langsung drop aja pertanyaan kamu di live chat YouTube RRI Jakarta.
1: Betul ya? Banget, mau Pro 2. Jadi jangan kemana-mana dulu. Pastikan pantengin terus di Sosima dan juga Pro 2 FM Seluruh Indonesia.
2: Betul sekali, kita akan balik lagi di MLC Music Live Chat.

0: Oke, teman berdua, masih sama kita berdua, Dami Prada dan juga pastinya Edil.
1: Yoi, dan malam hari ini kita sudah tidak berdua aja karena kita sudah barengan sama Romansa. Gokil, rame banget bro.
0: Ya. Ini benar-benar. Ada berapa orang nih? Coba kita absen dulu ya.
2: Halo, siapa? Saya.
1: Boleh.
2: Ini
0: Nyala.
1: Ayo, aman.
2: Halo, saya Ocin nyanyi di Romansa.
0: Halo, Ocin.
1: Halo.
3: Saya di sebelahnya Ocin ada Bunti main drum.
0: Bunti, okay. Dindra.
4: Halo, saya Alex main bass di Romansa.
0: Alex, bass.
5: Saya Yos Bonar di gitar vokal.
0: Bonar. Dan terakhir
6: Joe di gitar.
0: Joe di gitar. Berarti ada 5 orang di sini ya. Sama Pro 2 bayangin aja kita dalam studio. Ini studionya berapa kali? 3x3 meter kali ya? Romansa, apa kabar? Gimana kabarnya?
7: Sehat.
0: Aman ya?
1: Gokil. Hari ini ngapain aja berarti? Berapa radio hari ini?
0: Radio keberapa ini?
7: Muter-muter bener.
0: Kita tanya pertanyaan yang belum ditanya sama orang-orang dong.
1: Apa tuh?
0: Tadi gimana? Macet apa enggak?
4: Tadi ada kebakaran motor, Pak.
0: Oh, Pak. Asli.
1: Beneran?
7: Ngebul banget.
1: Apa ini? Oh, iya.
7: Apa, Pak?
3: Enggak.
0: Jangan.
3: Enggak, sekalian ngajarin juga. Tadi kan ada motor kebakar. Jalan. Gue bilang, wah menyala abangku gitu.
0: Jangan.
3: Jadi buat teman-teman hal-hal yang kata-kata yang tidak
4: yang
3: diucapin.
4: Nah itu kalian minta yang pertama di yang belum dibicarain orang-orang kan?
0: Iya itu.
4: Menyala.
0: Iya,
3: kebakar terus menyala abangku.
0: Iya Pak, untung nggak jangan parkir sini bang gitu. lagi kebakar
1: malah kena tilang ya.
0: Iya. Jangan terlalu semangat masa digituin.
1: Iya bener.
0: Lagi kebakar.
1: Ayo udah.
0: Oke, dan pastinya Romansa baru aja ngeluarin EP terbaru ya. Anyway, ini EP keberapa berarti?
7: Perdana
1: ya.
0: Oke.
1: Okay. Wow.
0: Sebelum-sebelumnya berarti single-single doang atau gimana?
5: Ya, single yang kita rilis di awal dan aku yang ngasih jadi EP.
7: Betul.
1: Oh.
0: 5 tahun itu dengan total 5 tahun itu.
7: Enggak sih.
5: Kalau dulu itu kayaknya ini deh misi interpretasi.
7: Oh. 5 tahun itu kita pernah ngeband bareng sih.
1: Oke.
7: Okay. Berempat gitu.
0: Oke.
5: Berempat.
3: Summerlin.
1: Summerlin.
0: Itu udah tahu tuh. Bener-bener. Oh, jadi tuh ini bikin baru, project baru apa gimana sih sebenarnya?
7: Iya,
0: Oke, jadi ini udah berapa lama berarti kalau project Romansa ini?
7: Setengah tahun ya dari November.
0: Oh baru.
7: Desember 2025.
1: Oh wow.
0: Gue kira tuh side projectnya Summerlin, tapi yang udah lama gitu. Malah Summerlinnya yang naik. Gue kira gitu tadinya yang 5 tahun itu. Ternyata salah
2: kita
0: ya.
2: Kita baru bikin, terus kita rilis single pertama itu tanggal 26 Desember 2026.
0: Oh
2: 25, sorry. 2025.
0: Nah, belum. jadi pertanyaannya, kenapa bikin Romansa? Padahal sebenarnya sama-sama popang gitu kan?
7: Sebenarnya sih Romansa awalnya tidak mengarah ke nuansa musik popang sih sebenarnya.
0: Oke.
7: Okay. Makanya sebenarnya di track yang EP ini nuansa lagunya atau genrenya tuh bermacam-macam gitu.
0: Berwarna
1: lah. Oke, okay. lebih variatif ya berarti di sini ya. Benar-benar. Tapi sebenarnya kalau Romansa sendiri itu apa? Ini kan S-nya 2 berarti kan?
7: Benar.
1: Nah, itu apa tuh sebenarnya?
3: Apa sih singkatannya?
0: Oh, ada singkatan.
1: Oh, ini singkatan.
2: Singkatan.
0: R.
2: Roman enggak. Bisa. Rombongan manusia
3: perkasa.
0: Oh, wah.
7: Kenapa S-nya 2 biar dingin?
1: Oh. Biar
2: itu rombongan manusia perkasa baru hari ini juga.
0: baru nemu juga ya.
3: Kenapa Romansa? Jadi Romansa tuh artinya kan sebelumnya kita Summerlin.
0: Oke.
3: Okay. Itu kan bahasa Inggris.
0: Yep.
3: Gitu
0: okay.
3: Kan kita di side project yang ini tuh mikir biar beda namanya Indonesia banget.
0: Gitu.
3: Terus gue nyari kata-kata yang memang bagus banget artinya gitu dan belum dipakai. Ya somehow nemu Romansa.
0: Yeah.
3: Karena artinya juga kan bagus ya.
0: Yeah.
3: Tentang hubungan romantisasi gitu bersama manusia, pasang manusia, dan itu bisa di siapa aja gitu. Terus kenapa S-nya 2? Ya biar trademark aja sih.
0: Oh. Biar berbeda juga ya.
1: Benar.
0: Oh gitu. Tapi seru juga sih. Maksudnya kalian bikin jadinya akhirnya bikin band baru gitu ya, quote on quote gitu. Tapi apa pertama kali yang kayak gue pengen bikin project baru nih. Soalnya kan pasti kan ini tadinya keputusan satu orang tiba-tiba jadi kompak gitu kan. Siapa yang nyetusin?
3: Siapa satu orang?
4: Tidak ada. Tahu dari mana lu?
3: Bukan keputusan satu orang kayaknya, karena satu oh, enggak.
0: Trigger-nya satu orang.
3: Lebih ke ini sih. Gimana? Kalau di Summerlin itu kan memang sudah genrenya popang.
0: Popang, yes.
3: Enggak tahu ya, kalau udah gitu tuh mau ngapa-ngapain jadi cukup sulit kan. Mau bikin musik yang gimana gitu. Yeah. Nah, di Romansa memang sebebas itu. Okay. Jadi enggak ada batasan genre atau apa.
0: Oke. Okay. Gitu.
3: Makanya kalau nanti ada waktu didengar EP-nya itu ada yang pop banget, ada yang elektronik.
0: Iya. Yeah.
3: Terus yang diselesai itu juga nuansanya popang. Jadi kita pengen explore se-explore mungkin gitu.
0: Wow, ruang bebas geraknya di sana.
1: Bener. Genrenya nggak dipatenin lah ya, istilahnya lah. Ya. Bener. Oke.
0: Okay. Sebenarnya popang melekat di Summerlin itu blessing disguise juga ya. Jadi di sisi lain mungkin jadinya nggak bisa ekspor, tapi di sisi lain orang-orang jadinya ya udah kalau Summerlin itu popang gitu ya.
3: Karena kita juga selain bandnya tumbuh, kita sebagai musisi juga kan tumbuh ya, denger musik lagi, denger apa, pengen explore lagi.
0: Yeah.
3: Sesimpel ya misalnya gitar, beli efek baru.
0: Oh, oke.
3: Okay. Pengen sound baru.
0: Yeah.
3: Tapi kayaknya kalau di popang nggak masuk atau apa.
0: Yeah.
3: Kayak gitu-gitu aja gitu. Jadi kita coba explore di sini gitu.
0: Oke. Tapi kalau kata Summerlin lovers gimana?
1: Aduh.
0: Mereka gimana? Kaget apa pertama kali keluar? Berarti kan awal tahun ini ya. Itu gimana?
2: Jujur sih kayak ekspektasi mereka pas kita bikin Romansa tuh pasti musiknya ini lagi nih gitu.
0: Oh, oke.

0: Main palu gada. Tambah-tambahan emang. Oke deh, ini teman-teman Broadway nanti kita bakal kupas tuntas lah ya tentang EP perdananya ini seperti apa teman-teman Broadway. Jadi buat kamu yang main nanya-nanya, WhatsApp terbuka lebar.
1: Yoi, dan kamu bisa langsung drop aja pertanyaan kamu di live chat YouTube RRI Jakarta.
0: Betul, jadi jangan mana-mana, nanti kita bakal balik lagi tetap di MLC
1: Music Live Chat.
2: Music Live Chat. Music Live Chat.

0: Chat.
1: Oke, masih di MLC pastinya bareng sama Romansa.
2: Yo, sekarang kita ngomongin soal EP terbarunya nih, nah, dari Romansa berjudul Penulis Lagu.
1: Penulis Lagu.
2: Wow, menarik nih ya.
1: Ini tadi gue lihat-lihat katanya ini adalah cerita cinta dari semua personil. Benar apa enggak?
3: Bukan diwakili kali ya, bilang bahasanya diwakili.
1: Diwakili.
2: Diwakili.
3: Maksudnya enggak kita semua juga sebenarnya.
1: Oke. Okay.
2: Oke.
3: Ya lu sebagai penulis liriknya interpretasi gimana?
1: Gimana? Yang nulis lirik siapa coba? Angkat kaki?
2: Jangan susah. Ribet. Cabut ntar dia.
1: Gimana? Berarti lu semua yang nulis dari lagu di sini ya?
4: Enggak semua sih, most of all aja.
2: Oke.
4: Dari berapa lagu tuh? Dari 6 4 lah gitu.
1: 4. Oke.
4: Tapi itu pun open discussion terutama sama Ocin karena dia yang nyanyi kan.
1: Iya. Yeah.
4: Jadi disesuaikan juga dengan gaya dia nyanyi gitu, masuk apa enggak kata-katanya.
1: Oke.
4: Kalau temanya sih kurang lebih cukup random, tapi memang yang terjadi sehari-hari lah kayak gitu.
2: Kayak
4: ada di track judulnya Abu-abu. Itu track kedua, itu menceritakan tentang kurang lebih kayak kecemasan yang berlebihan, anxiety gitu. Itu kenapa judulnya Abu-abu, karena itu Ocin yang nulis, terus gue baca, entah kenapa gue kayak pas baca itu tuh kayak suasananya kayak lagi mendung. Mendung tuh kan panas enggak, hujan juga belum. Tapi kita ada cemas aja gitu. Aduh, mendung lagi, kenapa ya, ada worry, padahal enggak tahu worry kenapa gitu. Dan itu kayaknya cukup lumrah dirasakan oleh banyak orang. Itu kita tulis kayak gitu. Hal-hal sehari-hari lah.
3: Enggak spesifik cinta, tapi masih seputar relationship manusia dengan manusia lah.
1: Oke. Tapi berarti kalau dulu itu kan setiap lagu-lagu yang ditulis nanti outputnya akan menjadi popang gitu kan. Nah, kalau di sini tulisannya itu untuk nyesuaiin genre dulu apa genre dulu nyesuaiin lagunya? Gimana
2: tuh? Tuh.
4: Mana?
1: Kemarin?
5: Lebih ke menyesuaikan liriknya aja sih, kalau liriknya arahnya kemana, kita bikin aransemennya juga menyesuaikan juga.
1: Berarti lirik dulu ya? Oh gitu. Mungkin edit bisa jawab kali ya. Coba bantu jawab.
5: Karena gak mungkin kayak liriknya yang terlalu sendu banget, gua hajar pakai high gain kan.
1: Oh benar.
2: Iya benar.
3: Sebenarnya back to back aja. Tinggal dicocokin, maksudnya cocok-cocok dicocokin. Oke, enggak sini deh. Terus 9 chord-nya juga kayaknya kalau chord kan banyak ya, ada 7, ada 9.
4: Gini, kalau liriknya happy kayaknya chord-nya enggak minor deh gitu.
2: Oke.
1: Seru sih. Oke, itu tadi untuk lagu kedua ya. Berarti kalau fokus track-nya di sini di yang selesai.
4: Selesai.
2: Ini collab sama Dennis Ferdinand.
1: Wow.
2: Seru nih. Seru. Tapi kalau selesai ini bercerita tentang apa berarti?
3: Tentang hubungan yang sudah seharusnya selesai aja.
1: Oke.
3: Simple, that's it gitu.
1: Tapi berujungnya tetap selesai.
3: Selesai. Sampai jumpa sampai nanti.
1: Wah.
5: Nantinya kapan nggak tahu kan?
1: Ini kayaknya Romansa tadi bilangnya ini cerita akumulasi karena ada satu orang yang nggak mau ngaku ini siapa.
2: Iya.
1: Mungkin itu ya. Bener lagi. Tapi maksudnya apa yang mau disampaikan? Berarti kayak di sini ya harus hubungannya udah selesai kalau misalkan itu selesai, atau mungkin ini lagi digantung terus disuruh selesai apa gimana POV-nya?
3: Kayaknya ini sih masuk ke fase yang kayak diterusin juga udahlah ya gitu. Lebih baik selesai sekarang
2: daripada nanti ya.
1: Tiba-tiba bro dua ya, selesai sekarang.
2: Aduh.
1: tapi akhirnya orang-orang responnya gimana gitu terhadap album ini kemarin? Untuk pendengar baru ya maksudnya?
4: Kita kan sebelum EP ini rilis tuh single-single dulu tuh. Itu juga cukup ups and down. Ya, tergantung point of view-nya kita melihatnya. Kayak lebih mix lah. Ada yang pro juga, ada yang ngehujat atau enggak suka juga banyak juga gitu. Jadi tapi kita ya udah terima, tetap jalanin. Justru waktu itu kita rilis single pertama judulnya Celaka, itu pop elektronik. Yang dimana orang expect-nya popang kan. Kita hajar elektronik, kaget. Terus yang kedua tuh single-nya judulnya Candu. Yang dimana itu kalau nanti didengar itu ada hipdutnya dikit, ada elektroniknya lebih dominan. Itu kita belokin lagi, orang ini maunya kemana gitu. Habis itu kita rilis lagi judulnya Yang Penting Masih Bernafas, itu pop Indonesia banget.
1: Oke.
4: Okay. Orang kaget lagi tuh, wah ini maunya kemana gitu. Hmm. Dan akhirnya sekarang rilis selesai, ada Popangnya. Jadi memang kita pengen nunjukin kita tuh memang se-free itu.
1: Ya, itu sih.
4: Dan responnya terbukti pas kita manggung kan.
1: Ya.
4: Alhamdulillah tadi Ocin udah bilang banyak wajah-wajah baru
1: itu
4: yang datang, yang sebelumnya kita di Summerland belum pernah ketemu, terus ya dapat orang baru, teman baru, dan alhamdulillah ternyata nyanyi semua.
1: Oke. Okay.
4: Itu yang kita kaget gitu, kaget bener-bener. Kaget positif ya.
1: Ya.
4: Wah, ternyata yang kata orang ini ya ujung-ujungnya ada yang nikmatin juga kok gitu. Ayam,
2: kaget, oke.
4: Latah tuh di Inggris apa bahasa Inggris ya?
1: Oh iya juga,
2: iya juga.
4: Apa? Bule latah nggak ada sih. Lara. Oke. Oh my god.
1: Tapi gimana rasanya akhirnya? Mungkin ini rasa terpendamnya gitu, kayak oh gue pengen bikin genre lain, itu udah sebenarnya terperangkap udah dari berapa lama tuh? Atau jangan-jangan baru aja kemarin?
5: Enggak terperangkap juga sih, pengen lebih explore aja gitu.
1: Dari kapan? Rasanya kayak pasti kan udah ada rencana-rencananya.
5: Malam.
1: Pas 7 bulan itu jangan-jangan. Kayak misalkan yang Hipdut deh,
2: yang Hipdut
1: itu udah berapa lama tuh terpendamnya tuh?
4: Itu tuh
1: langsung.
4: Candu tuh sebenarnya gue bikin for fun aja. Terus gue kirim ke anak-anak kayak, "Udah, Bung. Menarik. Saya serius, gue malah yang udah gini ya udah
1: itu sih.
4: Karena kita indie kemarin nggak ada pressure dari manapun,
3: jadi
4: serius aja udah sesimpel itu. Tapi serius. Memang pas manggung kita tuh bikin live session di YouTube, itu ada versi live-nya.
1: Okay.
4: Di mana aransemennya disesuaikan dengan vibes kita manggung.
1: Jadi
4: mungkin ada Popangnya juga, dapat kita balut di live-nya lah.
1: Biar
4: kalau manggung kan energinya beda ya. Biar lebih pumping gitu. Jadi kita aransemennya kita bikin lebih ngeband gitu.
2: Seru ya. Jadi bisa menikmatin banyak warna dalam satu EP.
1: Seru. Inilah emang harus bebas gitu kan. Karena Pang kan setahu gue bebas kan. Boleh dia teratur, kalau Pang diatur jadinya apa?
2: Gak tahu juga, bukan Pang Roy ya.
1: Jadinya Pang Kisbra.
2: Pas Kibra.
1: Sorry. Lawakannya lumayan bawa-bapa sih.
2: Lumayan ya.
1: Izin pakai ntar.
2: Oke, boleh.
1: Pang Kisbra ya. Kalau dia teratur Pang Kisbra. Oke, kalau gitu langsung aja kita dengerin salah satu lagu Focus Track dari EP terbaru dari Romansah. Ini dia, Selesai. Let's go.

0: itu dia ya, salah satu lagu dari Romansa.
1: Betul sekali.
0: Aduh. Tapi kalau yang ini ya, popangnya nih. Nanti bisa diekspor lainnya, yes. EP lainnya bisa didengerin di DSP.
1: DSP tentunya ya.
0: Dan ada music videonya udah keluar ya?
2: Udah.
0: Ada udah, berapa ya yang keluar?
2: Sampai kita rilis kemarin berarti total kita sekarang punya
0: 4
2: MV.
0: 4 MV. Wah, gokil. Bisa langsung yes, dicek ya.
3: Video itu selesai tuh.
0: Apanya?
3: Video terbarunya selesai.
1: Selesai ya, baru ya.
0: Oke. Bisa dicek ya teman bro dua. Sekarang waktunya yang ditunggu-tunggu, kita akan main games.
1: Yes.
0: Tapi kali ini kita enggak menguji kekompakan karena sudah pernah ya. Waktu itu kok enggak salah juga oke aja sih nilainya.
1: Aduh.
0: Meskipun enggak 10 dari 10
4: menguji ya. Perpecahan.
0: Menguji perpecahan. Enggak.
1: Enggak.
0: Kita pengen tahu sebenarnya kalian tuh kalau dalam berband. Sebenarnya kalian tuh satu kepala, satu suara atau beda-beda sebenarnya.
1: Oke.
0: Jadi kita punya game namanya WDYT.
1: Alright.
0: What do you think? Jadi kita bakal ngelempar pertanyaan-pertanyaan yang kayaknya bukan kontroversial, mungkin lagi rame, tapi kita pengen tahu pendapatnya kalian seperti apa ya sebagai band Romansa.
1: Let's go.
0: Langsung aja ya.
1: Yes. Kita mulai WDYT bareng sama Romansa.
0: Oke.
1: First question.
0: Nah ini, konser sekarang lebih seru atau malah lebih banyak yang sibuk ngerekam pakai HP? Gimana menurut kalian?
2: Satu?
0: Mungkin boleh dirembukin dulu 20 detik.
2: Dua.
0: Atau ada yang pengen bersuara
1: ada yang
0: lebih
1: bersuara,
0: dulu
1: boleh.
0: Gitu. Menurut lu gimana? Sekarang kan banyak yang ngerekam-rekam tuh.
5: Nah bingung juga ya, point of view-nya sebagai performernya atau sebagai penonton?
1: Performer.
5: Oke, kalau sebagai performer ya gue sih merasakan kayak karena kita yang di panggungnya kan main musik gitu, kita ngasih energi, enak sih kalau mereka juga ngasih energi balik yaitu dengan sing-along dan loncat-loncat sebagainya, have fun gitu loh.
1: Oke.
5: Right in the moment itu gitu, karena itu kan gak akan keulang lagi gitu, jadi tapi buat penonton juga ngerekam alasannya kan ingin mengabadikan itu.
1: Jadi
2: harga juga.
5: Iya, makanya bingung juga sih. Ya kalau dari 10 lagu ya rekamnya 2 lah.
0: Yeah. Gitu. Oh, okay.
2: Menurut gue tuh ada misalkan di satu setlist yang utuh itu biasanya memang ada beberapa lagu yang mereka lebih prefer buat mengabadikan, tapi begitu once ini sih seru deh kalau kita
4: gila-gila. Tapi yang gue lihat sekarang apalagi yang terakhir showcase kan. Orang-orang sekarang tuh rata-rata emang udah ngerekam 1-2 lagu doang sih.
0: Sisanya udah having fun ya.
5: Karena full
0: ternyata. Oh wow.
1: Overheat ya.
0: iCloud-nya full.
4: Karena konklusi mungkin seru-seru aja.
0: Iya. Gimana pun itu ya, seru-seru juga ya ini ya.
4: Karena emang hak mereka juga untuk
0: rekam. Gitu. Oke.
1: Okay. Alright.
2: Setuju ya. Daripada enggak datang.
1: Benar.
2: Diancam balik.
0: Harus diingat ini pertanyaannya hot take, memang harus panas ya.
1: Betul.
0: Oke, pertanyaan kedua.
1: Pertanyaan kedua. Pendengar era sekarang jarang mendengarkan satu album full.
0: Gimana pendapat kalian?
5: Ya, pendapat kita sih
2: gue strongly disagree.
0: Disagree ya?
5: Maksudnya disagree dengan itu. Iya. Karena memang zamannya juga ya. Kalau di era anak-anak 90-an kan ngerasain beli CD.
0: Oh itu.
5: Terus jangan dari CD, dari kaset aja.
1: Benar.
5: Mau sebenarnya bisa kita fast forward, cuman kan mager kan.
0: Yeah.
5: Jadi mau enggak mau kita dengerin dari track 1 sampai track 10.
1: Betul.
5: Side A, side B, dan makanya kita baca covernya sambil nunggu gitu. Jadi pasti di era itu musik atau band yang kita dengerin akan lebih nempel
0: di
5: kita sekarang. Itu yang ngebangun diri kita sekarang karena kita se-attach itu gitu. Nah kalau sekarang dengan majunya teknologi, terus kita segampang itu rilis single satuan apa, jadi daya memilikinya juga, rasa memilikinya berkurang pasti. Karena gampang, apa yang kita dapetin secara gampang kan gampang juga dilupakan kan.
1: Benar-benar.
5: Jadi ya attachnya kurang memang gitu. Jadi kita harus bisa sebagai performer harus bisa ngasih sesuatu yang bisa bikin orang attach sama kita gitu. Oke. lagu sebagai platformnya, tapi dibalik itu makanya kita bikin konten, bikin apa, bikin merchandise atau apa untuk ada attachment dari si performer ke pendengarnya gitu.
4: Tapi kalau yang sekarang kan Gen Z banget bikin playlist Spotify.
0: Itu tuh
5: mempermudah
4: jalur biar semua artis tuh terpapar semua gitu.
0: Benar.
4: Cuman maksudnya sangat direkomendasikan kalau kalian tuh dengerin satu album sebenarnya.
0: Iya. Biar kerasa dari awal journey-nya tuh seperti apa, endingnya seperti apa.
5: Karena sekarang segampang gitu, nggak suka skip.
1: Iya.
5: Makanya denger intronya aja, gue nggak suka ya
0: nih. Iya sih.
1: Benar.
2: Kalau zaman dulu tuh kita dengerin kaset apa gitu, bahkan kita sampai hafal even di lagu-lagu yang bukan hitsnya gitu,
0: yeah,
2: kan hafal liriknya gitu, karena dulu baca kan benar-benar di play yang kelar gitu, kita baca
4: iya liriknya kayak The Massive natural tuh kan. Bener. Jarang orang ini
1: bener
5: mungkin
4: ya itu kan maksudnya
0: ketahuan umur ya kan, jadi
4: tahu-taunya kan diantara kalian
1: apa bener ya, yeah, rame-rame ya
0: gitu. Oke. Pertanyaan berikutnya.
2: Full ya, guys.
0: Ya, lanjut kalau IP dari Romansa.
1: Benar. Coba dengerin full.
0: Pertanyaan berikutnya. Anak pang pasti nakal. Wah, gimana pendapat kalian?
2: Pemuda urakan namun kreatif.
1: Aduh. Ada
5: sopan kami segan. Ush. Enggak sih kayaknya.
0: Enggak ya?
5: Enggak ada juga teman kita yang genrenya pop lebih bandel juga.
0: Oh iya benar.
5: Jadi enggak terpatok satu genre pang itu, mungkin karena tampilan luarnya kan seperti itu. Jadi tapi kan don't judge a book by its cover.
0: Benar.
4: Karena bukan kalau pang ngomongin apa ya lifestyle gitu kali ya. Maksudnya jangan stigmanya tuh jangan di permainan tapi pemainnya.
0: Benar.
1: Oke.
4: Beda pemain gitu.
0: Bener, jadi jangan terlalu dikotak-kotakan ya. Sebenarnya yes, tergantung masing-masingnya lagi, balik lagi ya.
1: Benar.
0: Pertanyaan berikutnya.
1: Pertanyaan selanjutnya.
0: Ini kita yang gampang-gampang aja
1: boleh,
0: deh.
1: Boleh.
0: Gampang-gampang aja deh. Oke. Nonton bioskop sendirian, gimana perasaan kalian? Gimana nih? Masih nggak kalian nonton bioskop sendirian tuh masih?
5: Gak apa-apa sih sebenernya,
2: yeah, gak apa-apa. Gue juga menurut gue gak apa-apa, tapi jujur udah lama banget enggak sih. Gue sana aja, normal.
0: Gak apa-apa ya?
1: Gak apa-apa.
4: Enggak sih, gue kayaknya kagak. Yang gue gak nongkrong siapa ya di
0: bangun.
5: Karena kalau Joe memang gak, bukan tipikal yang ke bioskop nonton. Iya.
1: Oke.
0: Emang ngapain tidur?
2: Bukan itu.
4: Gantuk kan ke bioskop.
5: Gantuk ke bioskop aja.
4: Janggal sih.
1: Numpang tidur ya.
5: Kayak kemarin baru rilis Toy Story gitu.
0: Yeah.
5: Itu kan film anak kecil, tapi kan buat orang yang memang dulu lahir di tahun 90-an, grew up dengan film itu pasti pas gede juga pengen nonton kan?
1: Ya. Benar.
5: Mungkin iya, partnernya enggak suka atau apa, sendiri aja gitu.
2: Terutama biasa gitu sih kalau teman biasa teman nontonnya enggak, ya udah sendiri mau enggak mau kan.
1: Iya, benar.
0: Oke, pertanyaan terakhir nih, pertanyaan terakhir.
1: Oh, dari lu apa gua?
0: Dari gua deh.
1: Oh ya boleh.
0: Mending lagu satu viral atau semua lagu lo punya niche sendiri. Nah ini tadinya kan summernya kan punya niche sendiri nih.
1: Bener.
0: Gimana menurut
4: semangat dari mana nih? Viral berapa M?
2: Beda-beda.
1: Viral berapa
0: misalnya sebesar sebesar garam dan madu deh.
5: Kalau dari gue sih mungkin viral nggak, bukan nggak penting, tapi kayak nggak expect untuk kayak gitulah. Soalnya ya statement dari Romansa sendiri kan di EP ini penulis lagu. Jadi penulis lagu itu kan menceritakan point of view kami sebagai yang suka nulis lagu. Di situ ada penggalan lirik tentang kita berkarya aja, kita nggak pernah expect untuk laku, viral sebagainya gitu. Hidup ini kan tentang bertahan kan. Kayak kita Romansa band baru, Summerland gimana belum pernah yang lagunya viral atau apa, tapi alhamdulillah kita masih bertahan di sini, bisa makan, bisa minum, bisa hidup dari main musik gitu.
0: Nice.
5: Jadi ya akan ada jalannya aja sih.
1: Yeah. Benar.
0: Tapi emang living the dream sih kalian
1: yes
0: sih, emang sih.
1: Yeah. Betul.
0: Oke, okay, itu dia WDYT. Cukup hangat ya pembahasannya ya.
1: Gokil.
0: Nanti abis ini pastinya apa?
5: Tadi kan quiz, sekarang game.
0: Oke. Nanti ya tunggu album berikutnya ya.
2: Bener.
0: Oke deh, habis ini pasti ada surprise apa lagi yang akan dibawakan oleh Romansa. Jadi jangan kemana-mana dulu ya, tetap di MLZ
1: Music Live Chat.
6: Music Live Chat.

0: Oke, teman berdua masih di MLC
1: Music Live Chat, dan kita masih bareng sama Romansa.
0: Dan pastinya sudah bisa dilihat langsung di RRI Jakarta di MLC di YouTube channel kita. Udah pada bawa gitar nih.
1: Yoi.
0: Tandanya pada pengen main drum.
1: Oke.
0: Salah-salah kayak OVJ. Oke, ini ada yang nanya-nanya dulu nih ya. Ada Nugroho Adi. Katanya mau nanya dong, gimana bagaimana cara bagi waktu latihannya katanya? Untuk semuanya ya. Bagi-bagi latihannya gimana?
2: Kayak ini aja hari ini tadi kita tadi pagi latihan dulu.
0: Oke.
2: Karena insya Allah ada manggung Lusa. Jadi kita sempetin latihan dulu, terus habis itu berangkat promo radio atau apa ya, disempet-sempetin aja.
3: Kalau
1: apa
3: kita bakal main ya di
1: SCBD
3: Lusa.
1: Lusa ya di
2: SCBD. Kalau pada kosong boleh datang.
0: Boleh.
3: Cara latihannya itu kan.
0: Iya. Oke. Dan pastinya kalau mau yang dipromoin lagi bisa langsung untuk acaranya, event apa segala macam bisa langsung cek aja ke Instagram. Bisa di follow di mana?
3: Langsung di follow Instagram
2: Romansa.
3: S-nya 2
1: Romansa
3: S-nya 2.underscore.
1: Oke. Bisa dicek ya.
4: Schedule kita di situ.
1: Schedule semua di situ ya.
0: Oke, Instagram pribadi masing-masing mau dipromoin apa enggak?
1: Enggak usah. Enggak usah lah ya.
0: Banyak followers
1: udah. Ya udah langsung cek aja Romansa pokoknya di Instagram, langsung cari deh.
0: Saya kena kawannya boleh.
2: Mau.
0: Akun Noel Shop-nya boleh.
1: Aduh.
2: Mau enggak tadi bisa swipe up?
0: Oke, dan pastinya bisa untuk lagunya di request di Prodo FM seluruh Indonesia ya.
1: Iya, tentunya ya.
0: Oke. Habis ini bakal ada live session? Kalau gitu kita cabut dulu ya teman Prodo. Kita pengen bilang terima kasih buat teman Prodo yang udah masih dengerin. Terima kasih juga buat Romansa udah datang. Jauh-jauh nih dari Bogor, dari Depok, Tangerang.
1: Macam-macam ya, Bekasi.
2: Jabodetabek
1: lah ya, benar-benar. Oke, habis ini bakal dilanjut tentunya sama penyiar favorit kamu di daerah kamu. Dan pokoknya jangan lupa untuk mendengarkan EP terbaru dari Romansa, penulis lagu ya, di semua DSP. Dan juga MV-nya tadi ada 4 MV yang bisa ditonton di YouTube Romansa tentunya.
0: Oke, kalau gitu langsung saja teman-teman berdua kita sambut. Ini dia Romansa.

0: Lu tahu nggak? Di kelurahan kita sekarang udah ada koperasi Merah Putih. Katanya lagi kenceng banget bantuin UMKM negara.
1: Oh ya? Gue kira itu cuma buat orang tua doang. Emangnya anak muda kayak kita yang baru mau ngerintis boleh gabung?
0: Justru itu. Syaratnya tuh gampang. Asal udah punya KTP sama niat jualan aja. Umur berapa aja udah digas. Mereka malah seneng loh kalau banyak anak muda yang melek bisnis gabung di situ.
1: Wah, lumayan banget dong ya. Jadi nggak bingung nyari modal atau tempat buat tanya-tanya soal bisnis. Nggak perlu jauh-jauh ke pusat, di tingkat kelurahan aja udah ada.
0: Bener, biar ekonomi di sekitar kita juga muter. Kapan lagi kan usaha kecil kita disupport langsung lewat wadah kayak gini?
1: Asli, langsung sikat deh. Yuk, nanti sore kita mampir ke kantor kelurahan buat cari info lagi.

0: teman terbaik kamu.
1: Pro 2 FM.
0: Hari kamu makin seru bareng Pro 2.
1: No way.
0: Mulai pagi kamu dengan info terbaru di Spada. Selamat pagi teman Pro 2. Dapetin yang lebih lagi di Spada di Explorer. Explore bahasan penting untuk menambah insight kamu. Siang-siang, biar lebih on, enjoy with us di Santai Siang. Mulai dari request lagu di Produa Hitlist. Ngobrol bareng pelaku UMKM muda di Rang Mudo Kreatif. Mau lanjut? Tenang, ada ngobrolin olahraga dan ngobrolin selebriti. Sore-sore udah kehabisan tenaga.
2: Kerja,
0: jalanan macet. Jangan khawatir, bisa dengerin kita kali di Sore Ceria.
3: Good idea.
0: Ngobrol bareng gestar anak muda yang punya prestasi dan social movement, bahasan seru, dan music live chat. Malam-malam di Jaga Malam, chill dulu di Nonton Cek Lu. Ngobrolin kesehatan, ngobrolin olahraga, cerita komunitas, muda bertakwa. Dan Noise in the Z Head with UKKPK UNP. Semakin malam, cooling down dulu. Butuh telinga buat denger cerita kamu. Bakal makin seru kalau ada Kopsteng alias kopi setengah. Betul apa betul? Produet, teman terbaik kamu memang rancak banget.

Balik lagi ke Prodo FM Padang di frekuensi 90,8 MHz after music live chat on Prodo FM Jakarta with Edit and Devi bersama our guest star is Roman saat memproduksi 2 menemani malam hari kamu semua. Tapi sekarang waktunya aku Fathan Mubina yang bakal melanjutkan untuk menemani kamu semuanya sampai nanti di akhir atau di tengah malam pukul 23.55 menit waktu Indonesia Barat. Dengan lagu-lagu yang seru, masih banyak lagu yang bakal kita putarkan. Juga nanti ada program Kopstang Kopi Satanga di malam hari ini yang bakal membuka ruang untuk kamu yang mau request atau yang mau bercerita di malam hari sambil ngopi, sambil nyantai. Kebetulan gak tahu nih, ini udah kayaknya belum hujan. Karena memang udah ada beberapa bunyi geledek teman Pro 2. So, we hope, gak tahu sih, kayaknya aku doang yang berharap ya. Semoga hujan. Kecuali yang belum pulang kantor, mungkin cepet-cepet dulu nih. Biar habis pulang kantor, hujan. Dah, enak banget itu buat nyantai di rumah atau sambil istirahat. Kita lanjut dulu, ada Jezebel, Give On.

0: Om Swastiastu, Bli. Ampure mengganggu. Ring di jenik ke perpustakaan, Ge.
1: Hah? Bahasa planet mana tuh? Anak zaman now gini masih pakai bahasa jadul.
0: Maaf, Bli. Saya diajarin sama ibu saya dan saya tidak malu pakai bahasa itu. Malah saya bangga. Permisi, Bli. Saya kesana dulu.
2: Menggunakan bahasa ibu berarti melestarikan keanekaragaman bahasa daerah. Musik bisa menjadi teman bagi siapa saja. Mendengarkan musik bisa membuat orang bersemangat, senang, bahkan galau. Selama ini telah banyak penelitian yang mengungkap efek musik pada otak. Ternyata, musik tidak hanya sebagai hiburan saja. Margaret Anderson, seorang guru musik berkebangsaan Inggris, mengungkapkan bahwa musik dapat mengatasi ketegangan otot, mengurangi depresi, mengatasi insomnia, membantu kesehatan jantung, dan membantu pencernaan. Sudahkah Anda mendengarkan musik?

babak 16 besar. Big Match. Hari Selasa, 7 Juli 2026. Portugal melawan Spanyol, pukul 2 waktu Indonesia Barat. Amerika Serikat

Podcast lain nyantai itu Mamro 2. Mungkin malam hari ini kamu juga bisa untuk menonton serial atau film di layanan streaming online, karena aku punya rekomendasi untuk kamu semuanya. Sebenarnya memang udah lama nih serialnya, dari drama Korea ya, dan memang aku baru yang nonton aja sih kayaknya. Bukan baru nonton, maksudnya ya waktuku ya baru bisa nonton saat-saat ini Mamro 2. Mungkin kamu ada yang udah tonton, ada udah pernah dengar yang Teach You a Lesson. Itu benar-benar serial yang seru habis. Aku baru ke episode 2 selesai, episode 3. Nah, ini lagi lanjut di episode 3, belum semuanya aku tonton, tapi overall untuk semuanya aku ngerasa seru banget, seseru itu Teman Pro 2. Karena bagaimanapun memang enggak semuanya relate dengan kehidupan, tapi ya enggak tahu, nontonnya tuh asik aja gitu. Karena kita ngerasa setiap kejadian-kejadian itu kita kayak ngerasa menang aja. Bukan karena aku dulu dibully atau apa Teman Pro 2. Enggak, tapi karena memang kadang-kadang kita kalau pengen nonton tuh orang-orang yang nyebelin itu tuh selalu mendapatkan karmanya ya. Itu yang akhirnya membuat aku seneng Teman Pro 2. Jadi beberapa mereka seorang pembuli akhirnya harus mendapatkan karma langsung diberikan sama orang lainnya juga, yang pada serial itu tuh secara resmi Teman Pro 2. Jadi ada yang namanya BPH, Badan Pengawas Pendidikan apa-apa, lupa aku. Pokoknya tujuan dia tuh karena memang peraturannya atau sistem pendidikannya gagal, dan banyak di antara mereka murid-murid yang nakal. Bukan hanya nakal, tapi juga berdampak kepada pembulian, terus juga sampai ada pembunuhan guru. Ini serial ya Teman Pro 2, ini film, hanya di film aja ya. Walaupun kalau kejadian ada yang sampai guru tuh takut sama murid-muridnya. Nah, ini yang mau ditunjukkan pada serial ini. Tapi untuk sistem BPH ini, atau kayak tiba-tiba ada yang menegakkan keadilan terus juga yang mengajarnya secara keras, itu kayaknya nggak mungkin diterapkan di Indonesia. Yang pasti sih harapannya kedepannya sistem pendidikan makin baik, terus juga guru benar-benar bisa untuk memaksimalkan cara ia mengajarnya dengan tegas, bukan dengan cara menghukum. Tapi satu sisi memang perlu ada hukuman yang tidak bentuknya fisik, dan ini harus juga diterima. Yang aku mikir sih harusnya nanti juga peran orang tua ada di sana. Jadi bukan hanya setiap mengambil rapor, guru melaporkan.

kendala yang dihadapi siswa-siswinya, melaporkan keseharian di sekolah siswa-siswinya, tapi juga sebisa mungkin sebelum mengambil rapor kalau memang ada masalah sama seorang murid, itu orang tuanya dipanggil, dan nanti orang tuanya yang juga harus mendidik anaknya di rumah. Bagaimanapun caranya, nanti juga kalau boleh sih pemerintah juga memberikan kelas untuk para orang tua agar bisa mendidik anak dengan yang baik. Nah, lanjut lagi ke filmnya Tom Pro 2. Jadi memang ini resmi didirikan walaupun pengawasnya cuma satu orang doang nih. Nah, itu pokoknya greget banget gimana cara dia bisa, kan kalau bully sering ya pakai fisik-fisik gitu kan sama anak siswa lain, dan kalau guru kan katanya udah nggak boleh gitu kan untuk menggunakan kekerasan, makanya ini hadir pengawas satu orang dengan brutal membalas kekesalan kita. Makanya setiap nonton tuh adegan-adegannya, beberapa scene-nya itu kayak ngerasa kemenangan aja. Walaupun memang kalau di season 2-nya, bukan season 2, maksudnya episode keduanya, itu emang nggak terlalu relate banget sama kehidupan, karena ini lebih kayak film-film Jepang yang anak-anak SMA-nya tawuran. Walaupun kalau di kehidupan nyata nggak mungkin, tawuran ada, tapi bukan yang sampai kayak gangster-gangsteran yang bener-bener tuh sekolahnya berantakan, dicoret-coret, hancur sana-sini, nggak sampai situ sih. Kalau gangster sama tawuran sih memang masih ada ya, ini ya, makanya juga jadi perhatian nih. Nah, itu kalau yang sampai itu tuh akhirnya ya pokoknya semua berhasil diberikan pelajaran yang buat aku tuh kayak puas aja gitu sama Pro 2. Nah, itu mungkin bisa jadi opsi kamu untuk nonton di malam hari ini, entah itu sendiri atau sama pasangannya atau sama keluarganya. Tapi kalau sama anaknya jangan diajak ya. Karena full kekerasan sama Pro 2.

0: kita di mana, John?
1: Kita di rumah sakit, bro. Tadi kita nabrak ibu-ibu.
0: Terus gimana ibu itu, John?
1: Bro, ternyata yang kamu tabrak tadi itu ibu kamu, John. Ibu kamu.
2: Kalau kamu suka balap motor, mendingan salurkan di sirkuit, bukan di jalan raya.
3: 79 tahun Radio Republik Indonesia.
4: Mars Angkasa One telah menjadi ikon dalam sejarah panjang Radio Republik Indonesia mengudara di Nusantara. Lagu Mars Angkasa One RRI menggambarkan konsistensi Radio Republik Indonesia yang mengudara dengan memprioritaskan program-program siaran di seluruh Nusantara termasuk wilayah perbatasan, bahkan pulau-pulau terluar dan terpencil tanah air. Dengan irama bertempo cepat, lagu Mars Angkasa One RRI mampu memvisualisasikan Radio Republik Indonesia yang selalu terdepan dalam menjawab tantangan untuk meningkatkan dan mempertajam kualitas siaran agar punya pengaruh yang kuat. Lagu Mars Angkasa One RRI tidak hanya sebatas ikon, namun diyakini menjadi media pemersatu bangsa dengan semangat Tri Prasetya Angkasawan Angkasawati Radio Republik Indonesia.
5: Sembah je titah dipulangkan kepada Allah.
6: Muni, sekarang tuh anak muda masih relate gak sih sama budaya Minang?
7: Relate lah dia. Budaya itu kan indah usang doh. Cuma kadang kita nan indah peduli. Lamo-lamo jadi lupo. Makonyo, lambe-lambe, jo mau ta, awak ini an balia. Ba'a awak di Minangko.
8: Mau ta, program lintas generasi mengulas budaya Minangkabau dengan santai serta bermakna. Bersama host keren dan narasumber yang inspiratif. Dari adat, bahasa, hingga cerita orang awak dikupas ringan tapi dalam. Maota, setiap Kamis minggu keempat pukul 20 hingga 21 waktu Indonesia Barat di Pro 2 dan Pro 4 RRI Padang. Program ini dapat ditonton juga lewat kanal YouTube RRI Padang. Maota, ngobrol asik ala orang awak.
9: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Pro 2 FM.

Ngomongin nonton teman Pro 2, kemarin hari Minggu aku sempat nonton karena memang saking penasarannya. Itu ada film Minions and Monsters 2026. Dan ternyata tidak sesuai ekspektasiku ya teman Pro 2 ya. Belum lagi pas ke bioskop aku ngelihat ada sih beberapa orang yang mungkin umurnya memang dewasa gitu kan. Ya seperti aku ini, tapi kebanyakan memang anak-anak. Ya namanya juga film animasi. Tapi kan semua umur bebas dong, mau bapak-bapak atau juga anak muda, anak dewasa ya. Kok anak dewasa? Bapak-bapak, remaja, dewasa ya boleh-boleh aja nonton. Kirain aku bakal yang seseru itu, tapi ya sayangnya enggak tahu, mungkin karena memang aku nontonnya setelah dinas subuh gitu kan, masih agak capek jadi agak ngantuk-ngantuk, nguap-nguap. Kalau masih dibilang recommended sih, ya recommended aja sih untuk kamu yang emang udah sering nonton Despicable Me. Tapi kali ini berbeda ya teman Pro 2, kan memang fokus utamanya itu ke Minions. Belum lagi ke Minionsnya itu lebih terkhusus lagi, itu ada Minions yang namanya James dan juga Henry. Dan ada Ed juga, sama yang namanya, ini agak lucu sih, ini yang selalu memimpin rombongan Minion untuk mencari tuan monster, tuan yang jahatnya teman Pro 2. Karena memang ini tuh Despicable Me itu sebelum zaman-zamannya Gru, dan itu zaman-zaman dahulu di era-era dia tuh masih mencari tuan jahatnya. Karena memang kan gak tahu kenapa nih Minion diciptakan untuk melayani atau menserve seseorang yang penjahat gitu. Ada beberapa udah ketemu, tapi lagi-lagi memang tingkahnya Minion gitu kan. Selain dari Gru tuh, mereka belum pernah berhasil untuk menserve dengan baik para tuan yang jahatnya itu. Tapi ini juga selain mencari tuan jahat, ini juga tentang si Henry dan James, yang kedua Minions ini, yang punya mimpi juga untuk berimajinasi, yang akhirnya dia membuat film, tapi akhirnya bertemu monster yang namanya Gumi. Gumi itu dikira karakter monster yang wah menyeramkan kan, ternyata tidak, datang-datang pokoknya imut banget. Masalahnya pas perkenalan sama Minions itu, tiga Minions, karena selebihnya itu dia meninggalkan dulu, entah ada perdebatan dan lain sebagainya. Akhirnya Gumi memperkenalkan, situ padahal udah ada tuh garis bawahnya tuh kalau si Gumi itu penipu, tapi Minionsnya akhirnya percaya-percaya aja. Dan dari Gumi itu dia juga menyarankan untuk mencari monster-monster lainnya, yang padahal monsternya itu nanti bakal digunakan sama Gumi untuk menaklukkan dunia. Syukurnya Minions mampu untuk mempertahankan. Ya itulah dia teman Pro 2. Kalau dibilang bosen sih lumayan ya, tapi kalau dibilang masih bisa gak ditonton, ya tonton aja. Nah kali ini aku yang paling aku tunggu sih Vo UFO teman Pro 2. Itu dari film Indonesia yang berani untuk menggunakan CGI. Nanti kita bakal bahas lagi, tapi kita dengerin dulu dari Shafira Febrina, ex Calvin Aprilina, kata Pujangga, setidaknya kau bahagia.

0: Gagah bener, motor baru bro. Mewah banget lagi kelihatannya.
1: Jelas bro, Honda Vario 125. Desain menarik dengan garis tegas, beda sama yang lain.
0: Kuat buat mudik jauh sama naik tanjakan gak bro?
1: Aman, mesinnya SOHC, single overhead camshaft. Lalu ada juga teknologi ESP, Enhanced Smart Power. Teknologi eksklusif Honda yang sudah disempurnakan. Kinerjanya makin mantap. Nah, ditambah bensin hemat. Per liternya bisa tembus 51,7 km.
0: Kalau bagasi?
1: Bagasinya 18 liter, bro. Bisa muat banyak.
2: Honda Vario 125. Mewah, irit, berkelas, kendaraan handal pilihan Anda. Cek promonya di Menara Agung, Jalan Veteran nomor 30 Padang.

Ya, teman-teman Pro 2 yang bakal hadir itu ada film Fofo, itu film komedi fiksi ilmiah Indonesia garapan Bayu Skak ya, yang kemarin juga sempat sukses tuh dengan lawan sekawan limunya. Terus juga film ini bakal tayang perdana di bioskop mulai 9 Juli 2026. Ini yang bakal aku nanti-nantikan, teman-teman Pro 2. Memang kita belum melihat nilai IMDb-nya, beda sama Minions and Monster. Kalau IMDb itu lumayan agak kurang di 6, berapa gitu. Nah, film ini menceritakan tentang Muslim. Itu memang aslinya dari nama Tretan Muslim ya. Dan memang yang memerankan ya Tretan Muslim sendiri, teman-teman Pro 2. Pengepul rongsokan asal Madura yang berniat memberangkatkan ibunya haji, namun gak sengaja menemukan alien mengemaskan bernama Fofo. Nah, penasaran gak kamu, teman-teman Pro 2? Karena untuk pertama kalinya lagi ini menghadirkan film Indonesia yang alien-alien lagi. Sebelumnya dulu pernah ya, aku lupa namanya apa tuh. Kalau dulu itu lebih ke tontonan serial TV, teman-teman Pro 2. Nah, kali ini ada tentang filmnya. Nanti kita bakal coba untuk melihat, teman-teman Pro 2. Karena memang film ini juga yang paling menarik adalah dinominasi bahasa Madura tuh sampai 70%.

Sienna Spiro dari On This Hill yang pada saat ini kita dengarkan menemani malam hari kita temen Pro 2 di hari Senin tanggal 6 Juli 2026, di mana aktivitas telah kembali, kegiatan perlu kita ulangi berulang-ulang seperti itu lagi ya. Dan kalau malam hari ya waktunya untuk kita santai aja, untuk merelaksasikan badan kita, untuk merelakskan hati, perasaan, pikiran kita yang sebelumnya tegang. Dan pastinya di malam hari ini sambil mendengarkan Pro 2 Padang, sambil mendengarkan lagu-lagu yang lainnya. Untuk itu aku ngajak kamu semuanya yang malam hari ini mau berbagi kisah, cerita, langsung aja ke Instagram kita. Dan juga kamu bisa langsung ke WhatsApp kita di 0811-6655-908. Sekali lagi 0811-6655-908. Atau yang mau nelpon malam hari ini bisa di 0751-27482. Tentunya kamu bisa request lagu yang ingin kamu lagi dengarkan malam hari ini nih, yang kayaknya kamu ngerasa ini pas banget nih vibe malam hariku, yang lagi gelisah, gundah gulana, atau yang lagi sedih. Tapi jangan sedih-sedih ya teman Pro 2 ya, makanya istirahat. Karena kalau kamu terus-terusan memaksakan diri untuk melek, untuk tegang terus perasaan sama hatinya, itu kamu bakal capek sendiri dan malah vibe atau mood kamu itu bawaannya emosi aja teman Pro 2. Kita juga mau ngebahas tentang ya namanya juga manusia ya, yang ada akal pikiran, kadang-kadang overthinking atau netting, negative thinking, atau malah ya itu overthinking, kebanyakan pikiran, stres sendiri. Makanya itu ini yang bakal kita bahas malam hari ini di Kopstang di RRI Pro 2 Padang. Tapi kita bakal dengerin dulu ada Alana, Tak Terpisahkan.

0: Kebanyakan orang sudah merasa puas menghabiskan hidupnya di suatu tempat tanpa melancong. Namun, ada juga sebagian orang yang punya prioritas untuk berkeliling dunia. Jika iya, kita memiliki gen DRD47R atau sering juga disebut dengan Wanderlust Gen, yaitu gen hasrat menjelajah. Ilmuwan menemukan gen ini setelah melakukan penelitian kepada para pelancong. Sekitar 20% orang yang diteliti memiliki gen ini. Artinya, 1/5 orang di bumi memang senang menjelajah. Gen DRD47R sudah lama dikaitkan dengan keingintahuan dan kegelisahan yang sering disebut dengan gen pengembara. Studi menunjukkan bahwa pemilik gen ini memiliki semangat petualang dan lebih terbuka untuk pengalaman baru.
1: Berhenti, minggir deh.
2: Pak, please pak, jangan tilang saya pak. Bapak nggak tahu betapa

0: seberapa keras kehidupan saya, Pak. Saya dari semalam belum makan. HP saya kecebur gocat. Saya cuma di-read doang sama gebetan saya. Sampai saat ini, Pak, saya masih jomblo akut, Pak. Berat hidup saya, Pak. Berat.
1: Kamu tahu gimana keadaan saya, Dek? Sore, pagi, siang, malam, saya dinas untuk mengingatkan masyarakat pakai helm, hujan, badai, saya lewati agar masyarakat taat berlalu lintas. Aspal itu keras, Dek. Terpanggil dari hati nurani saya, Dek. Saya ingin masyarakat ini selamat dari kecelakaan, Dek.
0: Maafin saya, Pak. Tilang saya, Pak. Please, tilang saya, Pak.
2: Jadilah pelopor keselamatan lalu lintas dan budayakan keselamatan menjadi kebutuhan.
3: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
4: Aduh, hoax tuh.
3: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
4: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek

RRI Pro 2 FM Padang, teman terbaik kamu. Nah, teman Pro 2, stres sama cemas itu kan memang kadang-kadang menjadi masalah serius ya yang dialami banyak orang. Walaupun sekarang kalau zaman-zaman sekarang kayaknya lebih banyak yang mengidentikan generasi Z yang lebih mudah untuk stres dan cemas. Tapi bagaimanapun itu teman Pro 2, ya hampir semuanya, bukan hanya generasi Z, hampir semuanya pasti mengalami yang namanya stres dan cemas. Tapi yang perlu kita perhatikan itu adalah kalau misalnya rasa stres dan kecemasan ini dibiarkan berlarut-larut, itu kondisinya nggak hanya ganggu kesehatan mental teman Pro 2, tapi juga bisa loh itu dampaknya tuh ke fisik kita, kesehatan fisik kita, dan juga sekaligus aktivitas kesehari-harian kita. Jadi nggak sedikit orang juga ngerasa bingung saat harus menghadapi rasanya stres dan cemas. Mungkin antara kamu juga pernah ngalamin ketika ada masalah yang akhirnya kamu tiba-tiba dari situ udah buntu duluan karena emang udah emosinya memuncak duluan, stres duluan, cemas duluan, gak tahu ini masanya kapan berakhir, dan itu ya, akhirnya kamu cuman, bawaannya cuman bingung aja, linglung aja, gimana ya ini caranya ya. Mungkin di kantor, kita udah coba menyelesaikan pekerjaan, pas kita serahkan ke atasan, tiba-tiba atasan bilang, kok gini harus diperbaiki, bla bla bla bla bla, pokoknya deadline-nya hari ini juga, sedangkan itu udah waktunya kita pulang ke rumah. Tapi satu sisi kita ngerasa, iya sih tadi pas ngerjain emang kurang fokus sih. Akhirnya emosi sendiri, kesel sendiri sama diri kita sendiri, tapi juga sama omongan atasan juga. Terus juga akhirnya bimbang juga sama deadline yang diberikan. Wah, itu udah stresnya. Mungkin kalau yang belum mampu untuk menyelesaikannya dengan baik, pasti bawaannya cuma stres sama cemas nih, gimana nih caranya nih. Dan udah mungkin akibat itu berbagai cara dicoba tapi belum tentu memberikan hasil yang efektif. Nah untuk itu teman Pro 2 ada salah satu teknik namanya tuh problem focus coping yang bisa diterapkan sebagai langkah mengatasi stres dan cemas secara lebih terarah. Jadi manfaatnya sendiri sih memang ini metode manajemen stres dan cemas dilakukan dengan mengidentifikasi sumber masalah dan mencari solusi secara langsung. Ini tuh ngebantu seseorang lebih fokus pada penyelesaian masalah, bukan hanya meredakan emosinya. Jadi bukan cuman menenangkan hati dan pikiran juga, tapi di sela-sela itu kita udah akhirnya mampu untuk menyelesaikan masalah yang kita hadapi. Nah itu salah satu manfaat problem focus coping. Kita bakal lihat ya gimana caranya menerapkannya.

0: Pengen lanjut kuliah, tapi kerjaannya padat, biayanya juga harus dipikirin kan? Aduh, kayaknya bakal susah deh.
1: Siapa bilang susah? Sekarang ada Universitas Terbuka atau UT. Sebagai perguruan tinggi negeri, UT memberikan akses kuliah yang lebih fleksibel dan terjangkau. Proses belajarnya bisa secara online, tatap muka, maupun blended learning. Jadi, cocok untuk pekerja, ibu rumah tangga, maupun masyarakat di berbagai daerah.
0: Wah, menarik juga ya. Terus, pilihan jurusannya banyak nggak? Jadi, tetap bisa kuliah sambil kerja?
1: Tentu aja bisa. Di UT, ada 4 fakultas dengan lebih dari 50 program studi. Mulai dari diploma, sarjana, hingga pasca sarjana. Terakreditasi dan tersedia alih kredit bagi yang ingin melanjutkan studi.
0: Wah, cocok banget tuh buat aku.
1: Nah, saat ini UT Padang membuka pendaftaran mahasiswa baru sampai Juli 2026. Pendaftaran dapat dilakukan secara online melalui www.admisi-sia.ut.ac.id. Info lengkap kunjungi www.padang.ut.ac.id atau telepon 0811-660-1414. WhatsApp 0812-51-33-66 atau bisa juga dari IG @ut_padang.
0: Gak ada alasan lagi buat nunda kuliah.
1: Universitas Terbuka Padang, kuliah fleksibel, masa depan lebih gemilang. Jangan takut kuliah.
0: Duh, bingung banget nih nyari gedung acara yang parkirannya luas.
2: Kamu kenapa, Tari?
0: Eh, Robby, iya nih, aku kan mau resepsi tahun ini.
2: Bingung kenapa, Tari? Kan kamu pestanya di rumah, kayak pesta abangmu dulu kan?
0: Ih, enggak dong, Bi. Masa mesti gelar tenda di jalan lagi? Kan udah ada larangan pemerintah. Mana undangan keluargaku banyak lagi. Duh, bingung banget cari gedung yang nyaman serta parkirannya luas. Dan sekalian maunya sih di tengah kota. Tapi kalau bisa, yang harganya juga terjangkau. Kamu ada referensi gedung yang sesuai harapan aku enggak?
2: Undangannya banyak, gedungnya nyaman, parkiran luas, di tengah kota, dan harganya terjangkau. Wah, ada banget dong. Ayo sini, aku anterin ke auditorium RRI Padang.
3: Auditorium RRI Padang dengan lokasi yang strategis di Jalan Utama, Jalan Sudirman nomor 12 Padang. Gedung serbaguna ini berkapasitas 300 orang dengan fasilitas 100 kursi, 1 unit sound system standar, 1 LCD proyektor, 6 unit AC, fitting room, lahan parkir yang luas, dan security 24 jam. Dapat disewakan untuk berbagai acara dengan harga istimewa. Info lebih lanjut, hubungi Rita 0823-8841-7546. Ayo, booking tanggalmu sekarang!

0: Video game atau game elektronik merupakan hal yang sangat familiar dengan kita saat ini. Tapi, tahukah kamu bahwa video game pertama kali diciptakan pada tahun 1950-an dan diciptakan pertama kali sebagai model demonstrasi teknologi bagi komputer pada saat itu, seperti Bertie the Brain dan juga Nimrod. Barulah di tahun 1990-an sampai saat ini, video game berkembang dengan sangat pesat dan memulai era game PC dan konsol yang familiar saat ini, mulai dari game seperti Call of Duty, Assassin's Creed, sampai Minecraft. Saat ini, video game bahkan sudah merambah ke dunia gadget atau yang lebih dikenal dengan istilah game mobile. Beberapa tipe game mobile yang cukup terkenal saat ini seperti PUBG, Mobile Legends, sampai Clash of Clans.
1: Habis, buang sini aja deh.
2: Beraninya kamu membuangku sembarangan?
1: Kaleng kecil bisa ngomong. Memang kamu yang sekecil ini bisa berbuat apa?
2: Belum tahu dia. Pilih, teman-teman.
1: Kalian?
2: Kalau kami sudah berkumpul dan seramai ini, masih berani kamu bilang kecil? Kami bisa mencemari lingkungan, membuat banjir, merusak ekosistem, dan menyebarkan penyakit. Kami akan merusak bumi.
3: Woi, katanya mau belajar bareng, malah tidur.
1: Untung cuma mimpi. Finn, kita gak boleh buang sampah sembarangan.
3: Ya, emang iya. Kamu tuh yang suka buang sampah sembarangan.
1: Kamu juga. Yuk, kita bersih-bersih yuk.
3: Ayo dah.
4: Jadilah bagian dari solusi, bukan polusi.
5: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

90,8 MHz. Nah, teman Pro 2, cara melakukan teknik problem focus scoping yang tepat itu bakal lebih efektif jika kamu melakukan dengan memecah masalah menjadi langkah-langkah sederhana. Pertama, kamu bisa coba untuk buat daftar tugas. Jadi kamu tulisin masalah yang kamu hadapi, lalu nanti rinciin langkah-langkah konkret yang perlu dilakukan untuk mengatasinya. Nah, tapi kamu juga perlu untuk memberikan jeda untuk diri sendiri. Jadi saat merasa tertekan gitu kan, entah itu situasinya karena memang kerjaan atau hubungan, jadi kamu bisa ambil waktu sejenak untuk bernapas dan menenangkan pikiran biar bisa menilai situasi dengan lebih jernih. Ketika kamu marah sama pasangan kamu, kamu bisa untuk coba menjauh dulu untuk memberikan napas kepada diri kamu, gak langsung ribut sana-sini dulu. Atau kamu yang juga tertekan sama pekerjaan yang kamu hadapi, syukur-syukur alhamdulillah kalau di kantor kamu ada masih ada penghijauan ya, masih ada beberapa pohon yang bisa kamu untuk berteduh juga, bisa juga karena memang ngelihat yang warna hijau-hijau itu juga kayaknya menyegarkan teman Pro 2. Dan sambil nyantai, sambil menghirup udara, walaupun kalau di siang hari agak panas ya. Nah, lalu kamu bisa mulai dari yang paling mudah. Jadi selesain masalah, tadi kan kamu udah nih buat masalah yang kamu harus hadapi, terus udah ngerinci nih langkah-langkah konkret yang perlu kamu lakukan, tapi kamu bisa mulainya dari yang mudah dulu. Jadi selesain masalah yang paling ringan, agar nanti muncul rasa progres dan motivasi untuk melanjut ke tahap berikutnya. Nah, ini menarik teman Pro 2, karena untuk aku sendiri yang pernah mengalami, ini bukan masalah stres dan cemas ya teman Pro 2 ya, yaitu kadang-kadang motivasi diri sendiri teman Pro 2. Aku kan ada kayak harus mengerjakan tugas ini, mengerjakan tugas itu. Kadang-kadang kalau udah nyantai di kamar, di kosan, terus juga megang HP, scrolling-scrolling, itu udah nggak bisa kemana-mana, kayak ada yang ngiket teman Pro 2. Tapi pada akhirnya memang aku harus paksakan, dan ketika aku memaksakan diri, itu dari jalan aja, itu udah mulai itu termotivasi teman Pro 2. Udah mulai kayak akhirnya bakal berjalan begitu aja, pekerjaan nanti juga bakal selesai aja. Akhirnya ke kantor, nah kantor suasananya udah suasana pekerjaan tuh. Suasana ngerjain berbagai banyak hal, bukan hanya scrolling HP atau nonton sana sih nggak bisa. Kalau udah di kantor ya udah waktunya untuk kerja. Dan ketika harus melakukan atau misalnya menulis artikel, itu kadang-kadang kan buntu ya teman Pro 2 ya. Tapi coba perlahan-lahan aku mulai dari ngetik apapun itu dulu. Nah, nggak tahu kenapa tiba-tiba langsung tuh udah ada satu paragraf aja, dua paragraf aja, tiga paragraf aja, empat paragraf aja, udah sampai beberapa alinea dan selesai-selesai aja pekerjaannya. Ya, jadi itu teman Pro 2, mungkin kadang-kadang memang harus ada pemantik yang sebenarnya memang nggak jelas. Nggak jelas kemana arahnya, tapi emang tujuan kamu kan untuk menyelesaikan apa yang harus diselesaikan gitu. Kayak pekerjaan yang kayak aku bilang tadi, artikel. Memang nanti untuk paragraf pertama itu nggak bakal jelas, itu bakal ke arah mana nggak tahu. Cuman kita tahunya ini tentang tema ini, dan pokoknya harus coba ngerjain dulu aja. Akhirnya ya udah di paragraf pertama coba kita lihat, oh bisa nih dilanjutin untuk paragraf keduanya, pembahasannya tentang ini nih. Terus ketiga kita lanjut, hampir dengan tema. Pokoknya semua sesuai dengan tema, dan akhirnya pekerjaannya selesai-selesai aja. Nah, itu dia teman Pro 2. Jadi mulai dari yang paling mudah. Terus ya, walaupun pastinya ada kesulitan, bukan berarti kamu harus mencarinya dengan diri sendiri. Enggak dong, kamu bisa minta bantu orang lain. Kalau misalnya masalahnya sama pasangan, itu kamu bisa ngelibatin keluarga kamu, teman terdekat. Tapi coba aku pikir-pikir dulu ya. Kalau masalah pasangannya, kayaknya bisa sih, karena kan bagaimanapun kita butuh tempat curhat ya. Tapi better ya udah, kalau misalnya kamu masalahnya ya berdua itu sama pasangan kamu, ya kamu menyelesaikannya ya secara kekeluargaan empat mata sama dia. Kalau misalnya sama temen, kadang-kadang ada aja ya teman Pro 2, seorang temen tuh entah kenapa topengnya itu baik banget, tapi di belakangnya tuh udah ya setan teman Pro 2. Bisa memancing kamu, menjauhkan kamu dari pasangan kamu, atau membelokkan kamu untuk melakukan hal yang tidak seharusnya atau tidak patut dilakukan. Biasanya gitu ya, kalau dengar-dengar dari cerita-cerita
Terus juga sebenarnya sama keluarga juga belum tentu itu, kalau ini kalau masalah pasangan ya, belum tentu itu juga bakal menyelesaikan. Kadang-kadang malah berakhir perpisahan. Makanya itu, ini kayaknya nanti kita coba cari lagi tuh Brodo ya. Atau yang pasti profesional, bila kamu memang kesulitan menemukan solusi sendiri. Nah mungkin better sih sama profesional teman Brodo. Dan terakhir itu fokus pada sisi positif. Jadi kalau misalnya kamu terlalu terpaku pada dampak buruk, coba lihat stres dan cemas ini sebagai dorongan untuk berkembang dan juga mengambil tindakan yang lebih baik.

Jika melihat sampah yang ada di sekitar kita, memang sangat mengkhawatirkan dan menjadi hal yang tak aneh bagi kita. Tapi tahukah Anda, siapa sangka jika ternyata sampah juga didapati ada di bulan? Di antaranya adalah sampah luar angkasa, baik yang ditinggalkan atau dikirim manusia ke bulan. Sampah yang berada di bulan kemungkinan beratnya mencapai 400 ribu pon atau setara dengan bobot 181 ribu kilogram di bumi. Dilansir dari Life Science, sejarawan NASA, William Barry mengatakan terdapat beberapa artefak berat seperti 5 kendaraan penjelajah bulan yang masih ada di sana. Barry sendiri mengatakan memang sebagian besar sampah antariksa di bulan ini ditinggalkan oleh astronot NASA yang mendarat di permukaan bulan antara tahun 1969 dan 1972 selama program misi Apollo. Sedangkan sampah lainnya berasal dari misi tanpa awak dari Badan Penjelajah Ruang Angkasa.

0: Gambar pohonnya bagus ya, tapi sayang gak bisa tumbuh.
1: Iya, noh, kan cuma gambar.
0: Putri tahu enggak, setiap tahun kata ibu guru, hutan Indonesia hilang 684 ribu hektar.
1: Kondang penting sah?
0: Penting lah, kalau tidak ada pohon, udara akan tercemar, oksigen berkurang. Terus lebih banyak lagi bencana alam akan terjadi. Kita semua harus mulai melakukan aksi menanam pohon.
1: Terus mulai kapan, Gina?
0: Sekarang lah. Ayo Putri, ayo.

Ya itulah dia teman Pro 2 tentang teknik problem focus coping untuk kamu yang memang dalam keadaan stres dan cemas kadang-kadang ya, nggak setiap hari. Jangan setiap hari stres dan cemas teman Pro 2. Kasian sama badan kamu sendiri, sama pikiran kamu sendiri. Semuanya kalau bisa sih nggak harus dibawa stres ya. Apa-apa kita tenangin diri dulu aja. Yang pada kali ini juga aku harus akui teman Pro 2, kalau sebelumnya omongan orang aja kadang-kadang sampai membuat aku insecure, gak berani kemanapun. Tapi kan perlahan-lahan ya pada akhirnya aku menyadari bahwa ya kita di dunia ini sementara kok, dan orang lain juga gak kenal kita. Mungkin memang perkataan orang lain tuh menyakitkan, tapi bagaimanapun ya kita tahu ya, kalau kita udah dikasih Tuhan, dibilangin sama Tuhan kalau kita diciptakan semuanya sempurna. Dan juga untuk pekerjaan, pada akhirnya aku harus tahu bahwa aku udah dewasa. Aku udah memang fokus untuk mencari kerja, dan kerjaan itu juga sebagai ibadah. Makanya, yang perlu kamu ingat, kamu gak harus terlihat sempurna di hadapan siapapun. Yang penting, kamu ngerasa bahagia dan tetap sehat, baik secara mental maupun fisik. Tetap semangat teman Pro 2, pokoknya semangat terus, bahagia selalu. Kalau emang stres dan cemas, ingat tarik napas dalam-dalam, terus rilis pokoknya. Bagaimanapun kamu cari cara yang positif ya, entah itu kamu pakai hobi, lari, dan lain sebagainya.

0: 몰라기나.
1: Tahukah Anda, ternyata air panas membeku lebih cepat dibandingkan dengan air dingin jika keduanya ditempatkan pada suhu dan lingkungan yang sama. Fenomena ini disebut dengan efek Mpemba. Nama ini diambil berdasarkan nama penemunya, Erasto Mpemba, pada tahun 1963. Efek Mpemba sering dianggap sebagai pengecualian dari aturan termodinamika umum, namun bisa dijelaskan secara ilmiah. Efek Mpemba saat ini diterapkan pada peningkatan efisiensi mesin pendingin dan teknologi penyimpanan panas.
2: Namanya Rosa. Ia suka menulis puisi, menyukai langit sore, dan selalu tersenyum. Tapi semua itu berhenti di usia 15 tahun.
3: Ya, dasar gendut, jelek, kau tak pantas hidup.
2: Setiap hari, Rosa menerima kata-kata tajam. Di sekolah, di media sosial, dimanapun dia berada, ejekan memburunya. Sampai akhirnya, Rosa memilih diam untuk selamanya.
4: Bullying bukan candaan. Bullying bisa membunuh. Satu kalimat bisa menyelamatkan, namun satu ejekan bisa menghilangkan nyawa. Dan seringkali kita baru sadar setelah semuanya terlambat.

Lagian itu Pompro 2 ya. Sesetres-setresnya kita, coba kamu bayangkan bagaimana stresnya seorang Neymar yang dini hari harus menelan kekalahan. Tapi syukurnya untung Neymar, walaupun kita nggak tahu kan, tapi ya pasti pemain bola udah tahu lah kalau itu hanya sebuah game sepak bola. Ini bukan tentang perang antar dunia, tapi ini game. Lagi pula memang sepak bola hadir untuk menghibur masyarakat. Namun memang masyarakat sendiri punya harapan yang besar untuk Brazilnya ya, masyarakat Brazil untuk harapan besar sama Brazil bisa lolos ataupun menang 2026 kali ini. Tapi sangat sayang harus gugur, apalagi udah beberapa tahun ini gugur. Masih mending awal-awal cuman gugurnya di perempat final. Nah, ini di 16 besar sama grup yang perdana yaitu Norwegia, teman Pro 2. Coba kamu bayangkan kalau Neymar orangnya overthinking. Udah ini jadi last dance-nya dia, dan juga dia akan menjadi sosok yang seperti Messi di negaranya, seperti itu teman Pro 2. Jadi orang Brazil kan punya harapan besar sama sosok Neymar untuk membawa Brazil, dan akhirnya di Piala Dunia 2026 nama ia disebut dan dibawa untuk bersaing di sini. Tapi sayangnya cuma 2 kali doang dimainin, dan permainan terakhir ini memang ada gol yang diberikan sama Neymar, itu pun dari penalti. Selebihnya ya udah mereka belum mampu lagi untuk membuahkan hasil, menghasilkan gol lagi, yang pada akhirnya mereka harus kalah sama Norwegia. Coba kamu bayangin teman Pro 2. Tapi masalahnya mereka adalah pemain sepak bola.

yang udah sering banget gitu kan pasti mengalami stres dan juga cemas, apalagi pelatihnya yang kadang-kadang emosi mungkin, terus juga sering menekan anak-anak buahnya. Tapi ya namanya pemain bola, mereka kan bisa merilisnya dengan apa ya? Dengan olahraga, dengan lari lagi. Dan kalau pemain Brazil, mungkin dengan cara-cara, ya kita tahu lah, pemain bola kalau di Eropa itu atau Amerika kan, mereka mungkin beda ya kalau sama Indonesia yang lebih mengutamakan keagamaan. Bawa-bawa itu enggak tuh. Tapi ya mereka kan bisa ngerilisnya, artinya ya mereka enggak harus begitu stres, enggak begitu cemasnya. Beda kalau misalnya Perang Dunia 2 atau Perang Dunia keberapa, itu pasti kita sendiri juga bakal cemas sama stres bagaimana harus memerdekakan bangsa ini. Ya teman Prodo, tapi ngomongin tadi dini hari tadi ya jam 3-an itu luar biasa banget. Kalau dilihat ya, sebenarnya permainan Norwegia untuk lalu-lalu aku juga sebenarnya ngelihat timnya ya solid nggak solid. Maksudnya ya nggak terlalu kayak kita ngelihat tuh, wah ini pasti bakal menang atau keren nih pasti. Nggak juga tuh Momro 2, beda. Dan dia memang ada striker utamanya sih, yaitu Haaland. Untuk penguasaan bola yang tadi dini hari tadi memang lebih banyak diambil posisinya sama Norwegia, 66% dari babak pertama. Tapi yang aku lihat itu ketika udah di sisi lapangan Brazil, ini pemain Norwegia udah berhasil ada di sisi lapangan lawannya yaitu Brazil, dia masih belum mampu untuk menuju ke kotak penalti Brazil 52. Beda halnya Brazil, sekali megang bola itu langsung mereka udah attempt goalnya beberapa kali. Jadi tendangannya, tendangan atau attempt goalnya itu ada 12 kali tembakannya. Terus ke arah gawang 4 kali. Beda halnya kalau Norwegia, Norwegia cuma ada 9 kali dan tembakan arah ke gawangnya 5 kali. Duanya itu ada gol dari Haaland. Nah, di babak 1, babak 2, mungkin di antara kamu juga yang nonton tadi bertanya-tanya, ini mana Haaland nih? Kok nggak kelihatan ya? Nah itu luar biasanya teman Pro 2. Memang yang namanya striker murni bukan playmaker seperti Messi dan bukan mediocre. Jadi dia hanya butuh peluang dari temannya. Makanya saat mendapatkan operan dari Andreas Kjelderup, itu operannya juga bagus banget sih. Dari sisi kirinya Norwegia langsung ngelambung di kotak penalti mengarah ke Haaland, dan itu Haaland mampu menyundulnya. Saat itu ruang kosong, walaupun di belakang Haaland tuh ada pemain Brazil, tapi akhirnya tidak mampu diblok. Terus juga Alisson tidak mampu menahan sundulan dari pala sundulan dari palanya Haaland, sundulan bola dari Haaland, karena itu dia mengarah ke sisi kirinya Alisson Becker. Nah ya, ke gawang kedua teman Pro 2. Dan ternyata lanjut lagi di menit 90, menit terakhir, itu Erling Haaland membobol lagi. Benar-benar identik banget sama Haaland yang akhirnya dia nge-shoot dari luar kotak penalti. Itu luar biasa banget. Sedangkan kalau Brazil itu mendapat penalti, awalnya pertama di babak pertama itu ada penalti, tapi sayangnya tidak bisa dimaksimalkan sama aku lupa tuh yang mau nge-shoot ke gawangnya namanya siapa tuh. Terus pokoknya akhirnya di babak akhir, di babak tambahan menit terakhir babak kedua, itu diberikan kesempatan lagi karena memang ada pelanggaran yang akhirnya mampu dimaksimalkan sama Neymar. Namun sayangnya walaupun gol satu itu tidak membuat Brazil lolos dan tidak membuat extra time ataupun sampai pertandingan penalti, karena pada akhirnya udah selesai aja 2-1 dan Brazil harus mengangkat koper. Ya itulah di Tom Pro 2, benar-benar Piala Dunia 2026 ini tambah seru kayaknya, banyak hal yang mengejutkan. Nanti bakal jadi tanda tanya, apakah benar-benar akan terjadi final Piala Dunia terulang kembali tahun 2022? Dimana
Perancis akan melawan Argentina. Tapi kita belum tahu, karena masih banyak pertandingan yang akan kita saksikan. Khususnya nanti malam, dini hari jam 2. Itu akan ada Portugal melawan Spanyol. Terus dilanjut lagi, Amerika Serikat lawan Belgia. Ada nanti di jam besok, teman Pro 2, jam 11. Itu Argentina lawan Mesir. Ya pokoknya kita bakal coba lihat terus ya teman Pro 2 update-nya seperti apa.

0: begitu saja tidak bisa. Bodoh banget sih. Dasar, memang tidak berguna.
1: Seberapa sering kamu mendengar kalimat tadi? Atau kamu pernah mengomentari diri dengan kalimat-kalimat menghakimi? Banyak orang ingin mudah dicintai dan dihargai orang lain. Tapi terkadang lupa bahwa semua harus dimulai dari cinta diri sendiri. Cinta diri bukan narsistik. Pribadi narsistik cenderung mencintai dirinya sendiri secara berlebihan. Menganggap dirinya paling benar, paling hebat, hanya untuk dipandang baik oleh orang lain. Sementara orang yang cinta diri adalah dia yang bisa bersahabat dengan dirinya sendiri. Menurut Monica Sulistiawati, MPSI, mencintai diri sendiri adalah perihal menghargai diri, tentang kelebihan dan kekurangan yang dimiliki, memberikan dukungan pada diri sendiri, dan berusaha memaafkan diri sendiri saat berbuat salah. Tidak apa, kamu sudah berusaha sebaik mungkin kok. Apa yang terjadi memang sering di luar kendalimu kan? Kalau kali ini hasilnya mengecewakan, ya, masih ada hari esok untuk mencoba lagi. Kamu sudah berhasil kok, berhasil mencoba. Daripada tidak sama sekali. Tidak ada yang sempurna di dunia ini. Orang yang kamu anggap paling pintar juga mungkin memiliki ketidakmampuan melakukan sesuatu. Setiap orang pasti memiliki kekurangan. Berawal dari mencintai diri sendiri dengan baik, membuat kita menjadi pribadi yang lebih rendah hati dalam menilai orang lain. Jika setiap orang mampu menghargai kekurangan dan kelebihan dirinya sendiri dengan baik, ia akan mudah untuk menghargai kekurangan dan kelebihan orang lain. Dengan demikian,

udara sambil ngerokok itu bukan cuman bahaya bagi kesehatan, tapi juga bisa nyebabin kecelakaan serius. Ketika kamu ngerokok sambil nyetir, perhatianmu terpecah. Asap rokok yang mengepul bisa menghalangi pandangan. Abu yang jatuh bisa mengganggu konsentrasi. Dan tangan yang sibuk memegang rokok ngebuat kamu kurang sigap ngendaliin setir. Belum lagi ketika percikan api dari rokokmu itu terbang dan mengenai pengendara bermotor. Itu bisa membahayakan keselamatan orang lain. Sudah banyak kecelakaan terjadi karena kebiasaan ini. Ingat, keselamatanmu dan orang lain di jalan itu jauh lebih penting dari sebatang rokok. Tinggalkan rokok saat berkendara, aman di jalan, tenang di tujuan.

16 besar. Big Match. Hari Selasa, 7 Juli 2026. Portugal melawan Spanyol pukul 2 waktu Indonesia Barat. Amerika Serikat melawan Belgia pukul 7 waktu Indonesia Barat. Live di Pro 1 RRI Padang, Kanal FM 95,9 MHz. RRI, Radio Sepak Bola Dunia 2026.

kailangan mo rin. Pero nandiyan ka na si Ranit. Hidup kita ka depan, bareng-bareng. Kita gak ada yang tahu di masa depan. Siapa tahu jarak kita udah gak sama samudra lagi.

12 bersama Fathan Lubina malam hari ini. Dan itulah yang nomor 2 obrolan kita pada malam hari ini ya, tentang stres dan juga cemas. Gimana teman nomor 2? Jangan stres-stres ya teman nomor 2 ya. Sesekali boleh lah, 2 kali, 3 kali. Yang namanya juga kali-kali kehidupan. Itu termasuk perjalanan hidup kita, ada yang namanya rasa stres nomor 2. Tapi bagusnya sih, gak harus semuanya kamu dalam banget stresnya sampai yang kayak frustasi. Gak perlu ya teman nomor 2. Itu yang tadi aku bilang. Dan juga yang tadi kita sama-sama coba ulik ya, bagaimana fokus coping yang coba kamu terapkan. Satu hal yang pasti sih, apapun itu emang perlu dirilis. Rasa stres, rasa cemas, banyak cara untuk ngerilisnya, banyak cara untuk melepaskannya. Khususnya ya mungkin dengan cerita ke orang lain. Walaupun yang aku pesan ke kamu sih, gak semua tentang kehidupan itu perlu kamu ceritakan. Dulu aku gak pernah kayak nongkrong-nongkrong di cafe shop. Terus juga belum pernah jalan-jalan sama beberapa teman atau rekan. Dan baru-baru ini aja. Karena ya lagi-lagi gak tahu kenapa ya, semua bakal berkembang gitu aja. Semua bakal berjalan seperti itu aja. Yang penting aku sadari bahwa ada kekurangan yang perlu aku perbaiki. Sama halnya ketika SMP, SMA. Aku ngerasa bahwa lingkungan gak pernah menerima aku. Dan akhirnya saat kuliah, aku coba untuk menjadi orang yang terbuka namun gagal. Sampai kuliah tuh cuma jadi kupu-kupu. Kuliah pulang. Gak berani sama sekali, insecure sama sekali. Orang ke mall aja takut kok. Tapi pada akhirnya ya udah, kita coba lebih terbuka, lebih santai aja. Mungkin orang menganggapnya bagaimana dengan fisik seperti ini ya bagaimana, ya udah gak apa-apa, it's okay lah. Yang penting masih ada orang lain yang bisa aku ajak ngobrol, masih ada orang lain yang masih bisa aku ajak bercanda. Dan ya itu, ketika aku udah beberapa kali nongkrong gitu kan, ternyata memang bisa loh menjadi tempat untuk merilis stres kita, bercerita dengan teman. Apalagi mungkin kalau kamu udah ada keluarga yang dari kecil mereka juga lebih terbuka, bisa komunikasi. Nah ini juga peran orang tua yang penting nih. Jangan sampai dari kecil ketika anak ingin berbicara, ketika anak ingin bercerita, bawaannya cuma ngejudge doang. Ya ini salah kamu nak, kamu harusnya begini, kamu harusnya begitu. Sampai akhirnya dewasa ya kita gak berani berbicara atau bercerita sama orang tua. Akhirnya kita cuma beraninya bicara sama teman. Syukur-syukur alhamdulillah dapet teman yang memang positive vibe. Coba kalau yang negatif vibe atau bawaannya cuman ke arah yang negatif gitu kan. Udah daripada kamu pusing-pusing, ayolah udah kita minum-minum kita ini-ini lah udah gitu. Ayolah nomor 2. Itu aja kebersamaan kita di Kopstang malam hari ini. Sampai jumpa di malam hari esok. Dan aku juga nanti bakal pamit di jam 23 lewat 55 menit waktu Indonesia Barat, karena kita bakal dengerin musik, full music di malam hari ini. Yang penting semuanya bakal baik-baik aja.

0: perilaku pengendara sepeda motor yang merokok saat berkendara. Kali ini kembali memakan korban dan menjadi viral.
1: Pak, abu rokoknya bahaya ke belakang, bisa kena mata.
2: Woi, woi, minggir lu. Buang rokok kena gua nih. Lu buang rokok kena gua, lu tadi sadar enggak buang rokok lu?
3: Merokok sambil mengendarai kendaraan bermotor baik roda 4 maupun roda 2 dinilai berbahaya karena mengganggu konsentrasi pengendara. Hal ini diatur dalam Peraturan Menteri Perhubungan atau Permenhub nomor 12 tahun 2019 tentang perlindungan keselamatan pengguna sepeda motor yang digunakan untuk kepentingan masyarakat. Selain bisa mencelakai diri sendiri, merokok saat berkendara juga membahayakan pengguna jalan lain dan berpotensi mengakibatkan kecelakaan.
1: Ketika mereka berkendara yang nggak usah ngerokok, bahaya, abu rokok itu kalau kena mata, bahaya banget.
4: Bahaya banget, bahaya banget.
5: Dimulai dari nol ya. Suara tadi tentu sudah tidak asing lagi kita dengar, khususnya di SPBU. Tapi tahukah Anda apa itu SPBU? SPBU singkatan dari Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum. Ini adalah tempat di mana kendaraan bermotor bisa memperoleh bahan bakar, seperti bensin dan beragam varian produk bensin, bahan bakar diesel atau solar, E85 atau etanol plus bensin, dan beberapa produk lainnya. Banyak SPBU yang juga menyediakan layanan tambahan, misalnya musola, pompa angin, toilet, minimarket, dan ATM. Tak heran apabila SPBU juga menjadi meeting point atau tempat istirahat. Menariknya, masyarakat juga memiliki sebutan lain bagi SPBU, misalnya di kebanyakan daerah, SPBU disebut pom bensin, yang artinya pompa bensin. Di beberapa daerah di Maluku, SPBU disebut stasiun bensin, dan di beberapa daerah di Medan, SPBU disebut galon minyak.

0: Dede lagi main apa?
1: Lagi main ini.
0: Main ini. Apa namanya ini? Ini namanya pa puzzle. Apa namanya?
1: Puzzle.
0: Ini huruf U.
1: U.
0: Ini huruf N.
1: Ini N.
0: Ini N. Kalau yang ini B. Mana B?
1: Enggak ada B.
0: Enggak ada B. Terus yang ada apa?
2: Kecerdasan anak berawal dari orang tua. Anak yang cerdas tentu mengurangi resiko terkena stunting. Ibu, sosok terbaik dalam mencegah stunting terjadi. Jagalah kondisi tumbuh kembang anak sejak dini.
3: Tahukah Anda? Handphone pertama di dunia dibuat pada tahun 1973 oleh perusahaan Motorola. Alat ini dikenal dengan nama Motorola Dynatec. Beratnya hampir 1 kg dan ukurannya sebesar batu bata. Bisa dibayangkan betapa besar dan beratnya handphone itu dibandingkan dengan yang kita pegang sekarang. Selain itu, handphone ini hanya bisa digunakan selama 30 menit untuk bicara dan butuh waktu sekitar 10 jam untuk mengisi baterainya. Dari alat sebesar batu bata itu, kini kita bisa menikmati smartphone yang ringan, tipis, dan penuh dengan fitur canggih. Menariknya, harga handphone pertama ini sangat mahal, setara dengan mobil mewah zaman sekarang. Jadi, nggak heran kalau dulu handphone hanya dimiliki segelintir orang.

16 besar. Big Match. Hari Selasa, 7 Juli 2026. Portugal melawan Spanyol.

0: Mami, KTP aku udah jadi.
1: Wah, anak mami udah gede nih, coba sini. Ade, foto dulu, lihat ke kamera, Ade tunjukin KTP-nya coba.
2: Mbak, anaknya jangan difoto sama KTP-nya gitu, bahaya. Nanti kalau misalnya nih identitasnya dipakai sama orang lain, tahu-tahu di rumah ada tagihan pinjaman online, gimana coba? Identitas itu jangan disebarluasin, Mbak, bahaya.
0: Ya, nggak boleh ya tante ya.
2: Yaudah, sini, tante fotoin kamu sama petugasnya aja ya. Nanti tante kirimin buat mami kamu.
3: Di setiap air minum kemasan yang kita konsumsi, pasti tertera tanggal kadaluarsa. Namun, tahukah Anda bahwa tanggal kadaluarsa yang ada pada botol air mineral tersebut adalah tanggal kadaluarsa botolnya, bukan air minumnya. Botol plastik yang menampung air mineral tersebut terbuat dari polietilen terephthalate atau PT atau PET. Walaupun memiliki mekanisme yang kuat, tidak berwarna dan tidak mempengaruhi rasa dan tidak beracun, namun botol PET tetap saja mengalami penurunan kualitas dalam setidaknya 2 tahun. Pada suhu tertentu di atas rata-rata, bahan PET juga melepaskan beberapa kimia. Walau tidak beresiko dalam jumlah yang kecil, namun akan berdampak jika dalam kumulatif yang besar. Karena itulah tanggal kadaluarsa air mineral kemasan biasanya ditetapkan 2 tahun setelah hari produksinya.

0: Aduh, kucing siapa sih ini? Ih, berisik kali dari tadi. Siram pula kau pakai air panas, nanti tahu rasa kau.
1: Hei, kalau menyakiti hewan sama dengan menyakiti sesama makhluk hidup. Gak boleh tahu.
0: Tapi dari tadi loh kucing ini buat emosi aja.
1: Iya sama aja, itu juga gak boleh. Kalau kita menyakiti hewan sama dengan kita menyakiti sesama makhluk hidup. Bisa berakibat fatal loh, bisa berurusan sama hukum loh nanti. Lebih baik usirnya perlahan aja. Hus, hus, hus.
2: Kalau manusia punya satu jantung, gurita ternyata punya tiga. Dua jantung berfungsi memompa darah ke insang, sementara satu lagi memompa darah ke seluruh tubuh. Yang unik lagi, darah gurita berwarna biru, bukan merah seperti manusia. Itu karena darahnya mengandung tembaga, bukan zat besi. Kalau begitu, apakah artinya gurita adalah hewan bangsawan?

Satu hari lagi telah selesai dijalani. Kita akan kembali merubahkan diri dari kegiatan sedari pagi, membiarkan waktu berputar ke depan. Malam kembali mengganti hari. Melawan waktu, pikiran berputar ke belakang, mengingat kembali apa yang sudah terjadi, siapa saja yang sudah ditemui, orang-orang di tempat kerja, atau yang berpapasan perjalanan. Rupanya tidak banyak juga, orangnya itu-itu juga. Bagaimana dengan yang jauh, yang tidak dekat dengan tubuh? Apa kabar mereka? Teman-teman SMA atau guru kimia yang ajaib sekali? Apa yang sudah terjadi selama tahun-tahun itu? Adakah hal yang baik untuk diingat kini? Adakah yang bisa diceritakan hingga nanti? Kita bukan makhluk bersayap yang mampu terbang bermodal ingatan. Butuh waktu untuk ketujuan. Setengah percaya, ternyata jalan hidup sepenuhnya berbeda. Tidak sejauh selatan dan utara, namun jauhnya tetap terasa. Teman SMA yang dulu meminjam tabel periodik, mudah-mudahan dalam keadaan baik. Malam belum berganti hari, tapi sudah bulat sesuatu di hati. Besok bertemu kembali dengan orang-orang yang sama, menghargai waktu ketika bersama, kelak akan dikenal lama. Di waktu luangmu yang tidak lama, ingat-ingat juga teman SMA, merencanakan sebuah reuni.

Sahabat kreatif, kebersamaan kita pada hari ini kita cukupkan sampai di sini. Aku Fathan Mubina pamit dari ruang dengar kamu semuanya. Sampai ketemu lagi esok hari di Pro 2 RRI Padang, pusat kreativitas anak muda dan satu-satunya radio yang menjadikan generasi muda sebagai headlines. Selamat malam semuanya, selamat beristirahat, dan mimpi indah. Bye-bye.

Selamat pagi teman berdua, inilah Radio Republik Indonesia Program 2 RRI Padang yang mengudara pada frekuensi 90,8 MHz menyelenggarakan acara siaran sepanjang hari ini hingga malam hari nanti. Dari kawasan Sudirman 12 Padang, segenap yang bertugas mengucapkan selamat pagi, selamat mengikuti rangkaian acara siaran kami. Tetap kreatif dalam membangun bangsa. Sekali merdeka, tetap merdeka.

0: segmen terbaik kamu.
1: Pro 2 FM.
0: Hari kamu makin seru bareng Pro 2.
1: No way.
0: Mulai pagi kamu dengan info terbaru di Spada. Selamat pagi teman Pro 2. Dapetin yang lebih lagi di Spada di Explorer. Explore bahasan penting untuk menambah insight kamu. Siang-siang, biar lebih on, enjoy with us di Santai Siang. Mulai dari request lagu di Produa Hitlist. Ngobrol bareng pelaku UMKM muda di Rang Muda Kreatif. Mau lanjut? Tenang, ada ngobrolin olahraga dan ngobrolin selebriti. Sore-sore udah kehabisan tenaga. Capek kerja, jalanan macet. Jangan khawatir, bisa dengerin kita kali di Sore Ceria. Ngobrol bareng gestar anak muda yang punya prestasi dan social movement, bahasan seru, dan music live chat. Malam-malam di Jaga Malam, chill dulu di Nonton Cek Lu. Ngobrolin kesehatan, ngobrolin olahraga, cerita komunitas, muda bertakwa. Dan Noise in the Zen Head with UKKPK UNP. Semakin malam, cooling down dulu. Butuh telinga buat denger cerita kamu. Bakal makin seru kalau ada Kopsteng alias Kopi Setengah. Betul apa betul? Pro 2, teman terbaik kamu memang rancak banget.

0: mami. KTP aku udah jadi.
1: Wah, anak mami udah gede nih. Coba sini, Ade, foto dulu, lihat ke kamera. Ade, tunjukin KTP-nya coba.
2: Mbak, anaknya jangan difoto sama KTP-nya gitu, bahaya. Nanti kalau misalnya nih identitasnya dipakai sama orang lain, tahu-tahu di rumah ada tagihan pinjaman online, gimana coba? Identitas itu jangan disebarluasin, Mbak, bahaya.
3: Ya, nggak boleh ya tantenya.
2: Ya udah, sini, tante fotoin kamu sama petugasnya aja ya. Nanti tante kirimin buat mami kamu.

Tahukah Anda kenapa hari AIDS identik dengan pita merah? Sejarah pita merah bermula pada tahun 1988. Pada masa itu, sebuah kelompok bernama Visual AIDS didirikan para profesional seni sebagai tanggapan terhadap dampak AIDS pada komunitas seni dan sebagai cara untuk mengorganisir seniman, lembaga seni dan penonton seni untuk aksi langsung terhadap AIDS. Pita merah sebagai simbol AIDS terinspirasi dari pita kuning untuk menghormati tentara Amerika yang bertugas di Perang Teluk kala itu. Para seniman memilih untuk membuat pita merah untuk melambangkan dukungan dan solidaritas bagi orang yang hidup dengan HIV/AIDS. Pita merah juga untuk mengingat mereka yang telah meninggal karena penyakit terkait AIDS. Warna merah dipilih karena berhubungan dengan darah dan ide gairah. Tidak hanya kemarahan, tapi juga cinta.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmadu wa nasta'inu wa nastaghfiru wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala ali wa sahbihi bi udayyamil qiyamah. Wahai para pemuda-pemudi Islam, ada ayat satu kalimat yang tertuju kepada kalian. Al-Baqarah 165. Wallazina amanu asyaddu hubballah. Wallazina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Orang-orang beriman bisa dari kalangan orang pemuda, bisa pemudi, orang tua, anak kecil, semuanya orang beriman. Artinya di sini termasuk golongan orang pemuda. Wahai pemuda-pemudi, dengarkanlah, karena kalian termasuk dalam ini, pemuda-pemudi umat Islam. Apa itu? Asyaddu, yang sangat mendalam, hubballah, yang cinta kepada Allah. Artinya ada cinta yang lebih tinggi dan ada lagi yang lebih tinggi. Semuanya beda-beda cintanya. Karena ada yang sangat mendalam, ada yang dalam, ada yang tidak terlalu dalam cintanya. Nah, bagaimana agar bisa cinta seorang pemuda-pemudi kepada Allah sangat dalam? Ketika mengutamakan segala sesuatu yang disenangi Allah atas diri Anda, jiwa Anda, harta benda Anda, lalu ketaatan Anda kepada Allah dalam kesendirian dan keramaian. Kemudian kesadaran diri akan kelahir Anda dalam mencintai Allah. Jadi cinta kepada Allah itu ya seperti itu, mengutamakan segala sesuatunya. Yang pilihlah apa-apa yang Allah senangi, itu pilih dibandingkan hawa nafsu kita. Allah memilih kalian, memilih pasangan yang soleh dan soleha. Hawa nafsu, dia kan si B ini soleha, tapi yang si A ini tampilannya wah, dengan makeupnya wah, sepertinya wah, pakaiannya terbuka dan pakai badannya bla bla bla. Allah senangi yang mana? Tentu saja Allah pilih yang soleha. Maka pilihlah istri yang soleha. Itu salah satu bentuk cinta kita kepada Allah. Ketika ada suatu perkumpulan, ada sebuah ajakan, ada ajakan untuk mengajak ke ibadah kepada Allah, ada yang ngajaknya buat hura-hura, hedon, nonton, maka mana engkau pilih? Maka dengan engkau ngomong cinta kepada Allah, maka engkau mengutamakan apa-apa yang Allah cintai. Nah, Allah mencintai orang-orang dalam majelis zikir, maka engkau datangilah majelis zikir dibandingkan datangi tempat-tempat hura-hura itu. Dan lakukanlah ketaatan kepada Allah dalam kesendirian dan keramaian. Dalam kesendirian engkau bermalas-malasan, tapi dalam keramaian engkau rajin. Nah, ini harus dipertanyakan. Cintamu itu cinta emang karena Allah atau cinta ingin dilihat orang lain? Ingat, ketika diramai dia rajin ibadahnya, ketika di suatu keramaian dia tunjukkan kesolehan atau kesolehannya, ketika di kesendirian dia menunjukkan kemaksiatannya, dia menunjukkan kebatilannya, dia menunjukkan kemalasannya akan ibadah. Na'udzubillah min zalim. Jika engkau cinta kepada Allah, ingin cinta sedalam-dalamnya, asyaddu, maka taatlah Allah di saat dalam ramai maupun di saat sepi. Dan kemudian kesadaran diri akan kalian dalam mencintai Allah. Wah, sehari ini sadar sebelum terlalu cinta kepada Allah. Kesadaranmu itulah menunjukkan kamu sedang mencintai Allah. Kalau kamu gak sadar-sadar akan kelalaianmu dalam mencintai Allah, ya berarti kamu memang belum mencintai Allah.
Rasulullah pernah bersabda, "Aku memohon kepadamu ya Allah agar dapat mencintaimu, mencintai orang-orang yang mencintaimu, dan mencintai amal yang mendekatkan diriku untuk mencintaimu." Maksudnya gimana? Aku memohon kepada Allah. Radisi Rasulullah sedang memohon kepada Allah agar dapat mencintai Allah. Jadi kita itu cinta, agar cinta kepada Allah itu berdoa. Jangan ngomong hanya saya cinta kepada Allah. Bagaimana biar kita bisa cinta pada Allah? Berdoa. Berdoalah agar apa? Agar bisa mencintai Allah. Memohon kepada Allah, ya Allah. Rasulullah saja bersabda dalam doanya seperti bersabda dengan isi doa seperti ini. Rasul, apalagi kita yang tidak jelas surga neraka, tidak jelas hisabnya seperti apa, tidak jelas di alam kubur seperti apa, maka memohonlah kepada Allah agar dapat mencintai Allah. Yang pertama. Dan yang kedua, mencintai orang-orang yang mencintai Allah. Kita harus memohon juga biar bisa mencintai. Jangan sampai kita tuh malah membenci, membenci orang-orang yang mencintai Allah. Na'udzubillah min zalik. Maka memintalah Allah agar hati ini mencintai orang-orang yang mencintai Allah. Siapa orang yang mencintai Allah? Tentunya orang-orang yang rajin beribadah kepada Allah. Tentunya orang-orang yang rajin bersedekah, rajin berinfak, mengeluarkan zakat, rajin dalam majelis zikir, rajin dalam membaca Al-Quran, rajin saling menasihati soal kebenaran, rajin saling menasihati soal kesabaran. Maka cintailah orang itu dan cintailah mereka. Maka memohonlah pada Allah agar mencintai mereka. Kemudian yang ketiga, mencintai amal yang mendekatkan diri kita semua ini kepada mencintai, untuk mencintai Allah. Kita terus mencintai amal-amalan yang mana dengan amal itu kita dekat pada Allah. Dan kita memohon kepada Allah agar mencintai amalan itu. Jangan sampai kita malah membenci amalan itu.

gimana di akhir zaman ini benar-benar terpisah dua, Tuhan. Yang satu nyinyir terhadap amalan-amalan ibadah, yang satu rajin mencintai pada amalan ibadah. Jangan sampai kita berada di sisi yang menyinyir, menjadi netizen terhadap amal-amal soleh. Jadilah kita orang yang mencintai amal-amal tersebut. Kita junjung amal tersebut, kita agungkan. Itulah bentuk salah satu cara agar kita mencintai Allah. Itulah Rasulullah ajarkan dalam sabdanya. Pertama mencintai Allah, memohon pertama berdoa, memohon pada Allah agar cinta kepada bisa dicintai pada Allah. Kemudian memohon kepada Allah agar bisa mencintai orang-orang yang mencintai Allah. Dan yang ketiga, memohon kepada Allah agar mencintai amalan yang mana itu mendekatkan diri kita kepada Allah. Memohonlah dalam doa kita. Nah, doa adalah senjata umat Islam. Tanpa doa kita tidak ada apa-apa. Wallahu a'lam bishawab. Subhanaka wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: jadi ikutan depo gak? Buruan deh, kamu gak pengen dapetin banyak uang kayak aku.
1: Mulanya, aku tergiur keuntungan instan karena temen. Awal menang, lalu jadi ketagihan. Tapi, aku lupa, modal yang keluar pun besar. Pas kalah, malah makin penasaran. Bahkan, uang bulanan tinggal recehan. Barang kosan tinggal kenangan. Tiap bulan juga pusing mikirin cicilan. Andai bisa mengulang waktu, akan kutolak tawaran temanku.
2: Penyesalan memang datang belakangan. Jangan nunggu sadar ketika semua sudah menghilang gara-gara judi online.
3: Raden Said atau yang biasa kita kenal Sunan Kalijaga adalah salah satu wali Songo yang menciptakan wayang kulit dan menggunakannya sebagai media dalam menyebarkan syiar Islam di Jawa Tengah yang saat itu masih kental dengan budaya Jawa seperti gamelan dan wayang. Berawal dari sebuah kertas hingga bentuk wayang diubah sedemikian rupa, wayang kulit akhirnya diukir pada sebuah kulit kambing, sapi, atau kerbau. Bersama dengan Sunan Bonang dan Sunan Giri, Sunan Kalijaga menciptakan wayang punakawan Pandawa yang kita kenal dengan Semar, Petruk, Gareng, dan Bagong. Kesenian pertunjukan wayang kulit ini pun telah diakui oleh UNESCO sebagai mahakarya dunia pada tanggal 7 November 2003 sebagai karya kebudayaan yang mengagumkan dalam bidang cerita narasi dan warisan yang indah dan berharga, serta 4 November 2008 sebagai warisan budaya tak benda Indonesia.

0: Adek, sini mainan itu. Itu mainan abang. Kembalikan.
1: Bagaimana kalau?
0: Adek, main bersama yuk.
2: Hei Naisa, cepat makan. Lihat badanmu kurus kering. Kalau kamu tidak makan, mama jual kamu.
1: Bagaimana kalau seperti itu?
2: Naisa, ayo makan nak. Biar badan kamu sehat dan kuat untuk belajar. Dan bisa main lagi deh.
1: Banyak kata yang punya tujuan sama. Tetapi kata-kata yang baik akan jauh lebih baik.
3: Penggunaan istilah AM atau ante meridiem dan juga BM post meridiem dalam menunjukkan waktu sebelum dan setelah tengah hari telah menjadi tren sejak abad ke-17 di Inggris. Istilah ini berasal dari bahasa Latin dan dipengaruhi oleh jam analog yang hanya menunjukkan waktu 12 jam. Waktu 24 jam dibagi menjadi dua bagian, yaitu AM sebelum tengah hari dan PM setelah tengah hari. Konsep ini berkembang menjadi dua periode 12 jam yang digunakan secara luas di berbagai negara, termasuk negara-negara di Eropa, Amerika, Asia, dan Afrika. Penggunaan istilah ini umum dalam sistem waktu 12 jam yang digunakan secara luas di berbagai negara dan dalam berbagai konteks internasional, seperti dalam komunikasi penerbangan, jadwal acara, dan sistem waktu global. Dan tahukah kamu, istilah AM dan PM sudah ada sejak Mesir kuno sekitar 1500 sebelum Masehi ketika jam matahari ditemukan. AM berlaku dari jam 12 malam sampai 11 lewat 59 siang, sedangkan PM berlaku dari jam 12 siang sampai 11 lewat 59 malam.

0: Eh, tembok, kamu kok kotor sekali?
1: Masa kamu gak bisa lihat? Ini seni tahu?
0: Seni kok kayak begitu? Kelihatan kotor loh.
1: Kamu sendiri, kenapa pohon? Kok aku lihat, kamu gak pernah tinggi?
0: Gak tahu nih, sebenarnya salah aku tuh di mana ya? Kenapa selalu saja ada yang usil? Jadinya ya begini, pendek terus.
1: Berarti kita senasib pohon. Kalau aku selalu dicoret-coret, kalau kamu ditebang terus.
0: Betul tembok. Peliharalah fasilitas umum dengan baik. Ekspresikan jiwa seni dengan tidak mengotori, apalagi sampai merusak.
2: Kamu sudah tahu belum? Ternyata lidah manusia juga punya sidik yang unik seperti sidik jari. Ya, namanya sidik lidah. Pola unik yang ada di permukaan lidah setiap orang ini punya bentuk, ukuran, tekstur, dan alur permukaan yang berbeda. Bahkan, untuk kebar identik sekalipun. Para peneliti telah mengembangkan sistem biometrik berbasis lidah untuk alternatif dalam mengidentifikasi seseorang, terutama ketika sidik jarinya tidak tersedia karena faktor tertentu. Sidik lidah cukup sulit ditiru dan tersembunyi di dalam mulut, membuatnya lebih aman dibandingkan sidik jari. Jadi, lidah kamu bukan cuma sebagai alat pengecap rasa, tapi juga punya identitas unik yang tidak dimiliki siapapun di dunia.
3: Kamu merasa otak seperti ikut membeku setelah mengkonsumsi makanan dan minuman yang sangat dingin. Fenomena ini disebut brain freeze yang menurut ahli saraf dari Providence St. John Healthy Center di Santa Monica, sensasi brain freeze itu sebenarnya rasa sakit kepala. Hal ini disebabkan pembuluh darah arteri cerebral anterior yang bertugas untuk memasok darah beroksigen ke otak, sehingga menyebabkan sedikit rasa sakit kepala. Untuk mengatasinya, bisa dengan segera minum air putih dengan suhu normal untuk menstabilkan suhu di mulut dan menghilangkan sensasi brain freeze.

Selamat pagi teman Pro 2, kita di Info Pro 2 pukul 6 waktu Indonesia Barat. Pemerintah melalui Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral ESDM menetapkan tarif listrik PT PLN Persero untuk triwulan 3 2026 periode Juli sampai September tetap dan tidak mengalami kenaikan. Kebijakan tersebut diambil sebagai upaya menjaga daya beli masyarakat serta mendukung stabilitas ekonomi nasional di tengah dinamika ekonomi global. Menteri SDM Bahlil Lahadalia mengatakan keputusan mempertahankan tarif listrik merupakan bentuk komitmen pemerintah dalam memberikan kepastian bagi masyarakat dan pelaku usaha, meski secara formula terdapat potensi perubahan tarif, pemerintah memutuskan untuk mempertahankan tarif listrik guna menjaga stabilitas ekonomi nasional. Bahkan, Bahlil menambahkan, selain untuk pelanggan non-subsidi, kebijakan ini juga berlaku bagi 24 golongan pelanggan bersubsidi yang juga dipastikan tidak mengalami perubahan tarif listrik. Seperti pelanggan sosial, rumah tangga miskin, bisnis kecil, industri kecil hingga pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah, UMKM.

Menteri Perindustrian Menperin Agus Gumiwang Kartasasmita mengatakan pihaknya mengakselerasi pemulihan pelaku industri kecil yang terdampak bencana hidrometeorologi. Upaya tersebut dilakukan melalui program Restart Industri Kecil, Restart IKA, di Provinsi Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat. Program tersebut bertujuan membantu pelaku industri kecil kembali berproduksi, mempertahankan usahanya, serta menggerakkan perekonomian masyarakat di wilayah terdampak. Kemenperin juga berkomitmen mengoptimalkan seluruh sumber daya yang dimiliki agar pemulihan berjalan tepat sasaran. Agus mengatakan program tersebut merupakan tindak lanjut keputusan Presiden nomor 1 tahun 2026. Kemenperin juga menginstruksikan seluruh unit kerja terkait berkoordinasi dengan pemerintah daerah, kementerian lembaga, dan pemangku kepentingan lainnya. Anggota Komisi 9 DPR RI Sri Meliana Bursah mendorong penguatan kapasitas perempuan dan usaha mikro kecil dan menengah UMKM. Ini sebagai salah satu penggerak pertumbuhan ekonomi daerah yang berkelanjutan. Sri Meliana mengatakan pembangunan ekonomi tidak hanya bertumpu pada investasi dan infrastruktur, tetapi juga memerlukan sumber daya manusia yang mampu menciptakan ekonomi atau aktivitas ekonomi produktif, mulai dari tingkat keluarga. Menurutnya, pemberdayaan perempuan perlu diarahkan melalui peningkatan keterampilan, pengetahuan kewirausahaan, serta pemanfaatan teknologi agar mampu mendorong produktivitas ekonomi. Ia menilai perempuan memiliki potensi besar menjadi penggerak UMKM berbasis sumber daya lokal, yang dapat menciptakan lapangan kerja sekaligus meningkatkan pendapatan keluarga.

0: Pada. Yuhu. Pada.
1: Mana orangnya? Kok gak ada? Hantu kali ya?
0: Woi, di bawah sini nih.
2: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Dari kawasan Sudirman 12 Padang, 90,8 FM Pro 2 RRI Padang, teman terbaik kamu teman Pro 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Selamat menjalani hari Selasa. Pada semangat gak sih di hari Selasa ini teman Pro 2? Mudah-mudahan pada semangat ya. Yang tadi abis nonton Pildun, mudah-mudahan pada gak lemes karena hari ini masih harus beraktivitas, mungkin ada yang berangkat kerja ya. Jadi abis nonton Pildun tuh teman Pro 2, langsung mandi, jangan tidur, karena kalau kamu tidur pasti kebablasan. Tapi ya mungkin ada yang semangat, yang semangat pasti fansnya Spanyol, yang gak semangat pasti fansnya Portugal atau enggak Cristiano Ronaldo ya teman Pro 2, karena tadi mereka udah gugur ya, kalah dari Spanyol di Piala Dunia kali ini, dan kayaknya jadi akhir perjalanan Cristiano Ronaldo juga di sepak bola internasional atau di Piala Dunia bersama Portugal. Tapi nggak tahu, mungkin 4 tahun lagi masih main. Kita tunggu aja deh, teman-teman berdua. Tapi pagi hari ini sampai nanti jam 12 ada Gus Pri yang temenin kamu teman-teman berdua, dan di jam 6 sampai jam 10 kita dispada dulu dengan lagu-lagu seru dan info-info yang udah kita siapin nih buat kamu teman-teman berdua. Temenin kamu siap-siap mau berangkat kemanapun itu. Yang masih libur, mau berangkat liburan mungkin. Atau yang udah kerja, atau udah masuk kerja teman-teman berdua. Temenin kamu siap-siap mau berangkat kerja biar gak ngantuk, ya gak? Biar ada temennya. Sambil juga dengerin lagu yang satu ini dari Aespa dengan Supernova.

0: KBBI, jam merujuk pada durasi, bukan waktu. Yang merujuk pada waktu adalah pukul. Maka, penggunaan kata yang benar adalah pukul 10, bukan jam 10.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan. Portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek-cek.

Pro 2 FM RRI Padang, teman terbaik kamu untuk Pro 2. Udah di jam 6 lewat 31 menit waktu Indonesia Barat, kita sampaikan dulu informasi terupdate di pagi hari ini teman Pro 2. Kali ini kita kutip dari rri.co.id. Pemerintah meluncurkan kampanye Berlian untuk memperkuat gerakan nasional menghadirkan ruang aman, ramah, nyaman, sehat, dan inklusif

bagi anak. Dan peluncuran dilakukan dalam rangka memperingati Hari Anak Nasional ke-42 tahun 2026, teman Pro 2. Kampanye tersebut jadi bagian dari upaya memperkuat gerakan nasional Ruang Aman dan Nyaman untuk Anak, Gernas Rana, yang diinisiasi Kemenko PMK. Melalui kampanye ini, pemerintah mengajak seluruh elemen masyarakat menjadikan Juli sebagai Bulan Anak Indonesia. Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, Menko PMK, Pratikno, menilai tantangan pengasuhan anak semakin kompleks akibat perubahan struktur keluarga, urbanisasi, dan perkembangan teknologi digital. Nah, oleh karena itu, teman berdua membutuhkan kolaborasi dari seluruh pihak. Lebih lanjut, Pratikno menegaskan perlindungan anak tidak hanya atau tidak lagi hanya menjadi tanggung jawab keluarga. Menurutnya, seluruh ruang yang diakses anak harus menjadi tempat yang aman dan juga nyaman. Sementara itu, Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Men PPPA, Arifah Fauzi, mengatakan kampanye berlian mengajak semua pihak. Hal tersebut menjadikan Juli sebagai Bulan Anak Indonesia bersama seluruh bangsa. Nah, Arifah menegaskan kampanye berlian menjadi momentum memperkuat perlindungan anak, sekaligus juga nantinya mendorong pengasuhan positif, edukasi publik, dan partisipasi anak dalam setiap kebijakan.

0: wajah-wajah yang kehilangan harapan. Anak-anak yang seharusnya bermain dan belajar terpaksa mengemis untuk bertahan hidup. Kemiskinan merampas masa depannya. Kemiskinan adalah lingkaran setan yang sulit untuk diputuskan. Kurangnya pendidikan menyebabkan sulitnya mendapatkan pekerjaan yang layak. Mari kita bergerak bersama untuk memutus rantai kemiskinan.
1: Kamu pasti pernah melihat atlet yang baru saja meraih medali emas, lalu mereka menggigit medalinya saat berpose untuk kamera. Alasan apa sih? Kalau melihat kebiasaan masa lalu, saat kualitas logam seperti emas belum standarnya, menggigit medali adalah cara sederhana untuk memastikan bahwa medali yang mereka dapatkan benar-benar terbuat dari emas. Kalau ada bekas gigitan, bisa dipastikan itu adalah emas asli. Nah, kalau sekarang, meskipun saat ini kualitas medali sudah sangat terjamin, tradisi gigit medali ini tetap berlanjut, lebih sebagai simbol dan kebiasaan, menjadi ekspresi spontan dari rasa gembira dan kemenangan yang luar biasa. Tindakan ini menjadi simbol pencapaian tertinggi dalam sebuah kompetisi. Apalagi, pose menggigit medali juga menjadi momen ikonik yang sering diabadikan oleh kamera. Meskipun alasan awalnya untuk memastikan kualitas emas, sekarang menggigit medali lebih menjadi simbol kemenangan, ekspresi kegembiraan, dan sebuah tradisi yang terus diwariskan.
2: Indonesia Pro Indie. Wadah bagi insan kreatif Indonesia melalui musik. Kirimkan demo rekaman karya musikmu ke RRI Pro 2. Untuk info, follow Twitter @IndonesiaProIndie, fanpage Facebook Indonesia Pro Indie. Indonesia Pro Indie, dari kamu untuk kamu.

Nomor 2 kali ini kita ke info berikutnya. Astra dan Kemenaker mempromosikan lebih dari 100 brand Indonesia melalui masa Singapura 2026 kepada pasar internasional tahun ini. Ajang tersebut menjadi wadah pelaku ekonomi kreatif nasional untuk memperluas jejaring bisnis sekaligus memperkenalkan karya Indonesia ke pasar global. Ajang tersebut menghadirkan pelaku industri kreatif dari fashion, desain, arsitektur, seni, musik, kuliner, hingga sektor hospitality di Singapura. Mereka memamerkan produk unggulan untuk memperluas pasar sekaligus memperkenalkan potensi ekonomi kreatif Indonesia kepada dunia. Nah, Menteri Ekonomi Kreatif Irene Umar mengapresiasi dukungan Astra dalam kegiatan internasional ini. Menurut Irene, industri kreatif memerlukan banyak kerjasama antar pemerintah dan berbagai stakeholder terkait. Nah, lebih lanjut, Chief of Corporate Affairs Astra Boy Klana Subroto menegaskan siap mendukung kemajuan ekosistem industri kreatif Indonesia. Dan di dalam pemerintah tersebut, Astra turut membawa produk unggulan hasil pemberdayaan masyarakat, di antaranya kain tenun Sumba dari Desa Sejahtera Astra Sumba Timur, NTT, dibuat para perempuan penenun binaan Astra. Nah, Astra juga menampilkan produk UMKM binaan Yayasan Astra, Yayasan Dharma Bakti Astra, termasuk karya kolaborasi bersama De Apoza, serta sepiring Indonesia yang mengangkat kekayaan budaya Nusantara dalam produk kreatif bernilai tambah. Dan tentunya ini kita harapkan semakin meningkatkan perekonomian Indonesia di masa depan.